Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Oke, baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 9 pagi nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Danti Danila dan juga Angga Sandi. Anda bisa bergabung, berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain di sekitar Anda yang bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh names, saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya names, saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi CA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak. Makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang, yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Ya, menit ke 9 lepas dari jam 7 pagi, Sedulur Cakra. Ada yang masih dalam perjalanan bisa terus kabarkan ya untuk update kondisi pagi hari ini seperti apa. Jalur arteri ataupun juga di ruas tol, Anda bisa ikut berbagi informasi. Saya cek dulu ke Angga.
3: Ada informasi masuk Alvan dari Mas Taufik mengabarkan untuk di Ngawi saat ini suhu udara 24 derajat Celcius. Masih dingin ya Alvan ya daripada siangnya. Ini beliau juga sedang ngopi sama makan tape pada pagi hari ini.
0: Wah, pagi-pagi tape.
3: Pagi-pagi sudah makan tape ini. Sudah sarapan belum nih Mas Taufik ini? Pagi-pagi sudah kopi sama tape. Kopinya juga sudah habis.
0: Oh gitu.
3: Kopinya sudah habis. Lalu ada informasi dari Mas Gali, melakukan perjalanan dari Sukomoro menuju ke Nganjuk Kota. Saat ini sudah sampai di Nganjuk Kota. Melaporkan selama perjalanan tadi lancar dan juga dominasi oleh pelajar yang berangkat sekolah. Untuk cuaca di kawasan Nganjuk Kota saat ini juga cerah. Lalu ada Mbak Rina, perjalanan dari Tanjung Anom menuju ke Kertosono melaporkan untuk arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga cukup bersahabat pagi hari ini, pemandangan juga cerah. Ada Pak Joko, ini perjalanan dari Madiun menuju ke Kediri Sekarang sedang melintas di kawasan Joho, Kecamatan Pace. Arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar dari kedua arah, didominasi oleh kendaraan pribadi dan ada beberapa kendaraan besar dari arah Kediri menuju Nganjuk. Ada Mbak Diah melaporkan perjalanan dari Lengkong menuju ke Jatikalen. Saat ini sudah sampai di kawasan Pasar Lengkong, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, untuk cuacanya juga cerah. Ada informasi masuk dari Mbak Wati melaporkan arus lalu lintas di kawasan Karang Seming Gondang. Saat ini juga lancar, dominasi oleh para petani yang mau berangkat ke ladang. Ada juga laporan dari informasi dari Pak Eko, perjalanan dari sudah sampai Kertosono. Saat ini melaporkan di Kertosono ramai lancar juga, tidak ada hambatan. Ada Mas Didi, perjalanan dari Jombang menuju ke Pace Nganjuk. Saat ini sedang melintas di kawasan Warujayeng atau tepatnya pertigaan Jetis. Melaporkan untuk pertigaan Jetis saat ini juga ramai lancar, terlihat cukup lengang karena juga sudah tidak ada pelajar yang berangkat ke sekolah pada pagi hari ini. Ada informasi lagi dari Mas Budi, perjalanan dari Bypass Nganjuk menuju ke Peserut saat ini juga lancar selama perjalanan dari Bypass hingga Peserut, tidak terlalu ada peningkatan volume kendaraan yang berarti. Alvan.
0: Ya, lanjut ke Danti, silakan.
4: Ada Mbak Dewi ini yang menambahkan informasi dari wilayah Prambon Nganjuk, cuacanya juga sudah mulai terik lepas dari jam 7 pagi, lalu lintas juga dikabarkan sudah mulai lancar. Ada Bapak Herman yang melintas dari arah Surabaya sampai di jembatan Kertosono. Lalu lintasnya ramai, banyak kendaraan bermuatan dan juga bis angkutan umum, cuaca juga cerah. Ada Bapak Kurniawan menambahkan informasi dari wilayah Madiun, Jalan Raya Ring Road ramai sekali. Arah waspada, hati-hati jalur cepat, banyak kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Cuaca sudah cenderung ungkep pagi-pagi di wilayah Madiun. Ada juga Ibu Meli yang menambahkan informasi jalur Pagutan Ponorogo dari Madiun ini sampai di wilayah Ponorogo juga aman, pagi-pagi tadi sudah mulai berangkat, cuaca juga ditambahkan cerah pagi hari ini, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti dan Angga Sandi sebelumnya di Gatekeeper.
5: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Ya, sementara itu kebakaran yang terjadi di puncak Gunung Wilis, wilayah Kabupaten Nganjuk dan Ponorogo. Visual titik api terpantau oleh BMKG Nganjuk pada hari Rabu kemarin malam ya. Prakirawan BMKG Nganjuk Setiaris menyampaikan pergerakan api terpantau mengarah ke timur dan barat menuju ke wilayah Kabupaten Nganjuk. Menurutnya, vegetasi kering dapat menjadi bahan bakar yang mudah terbakar. Sementara untuk perubahan arah dan kecepatan angin, sewaktu-waktu dapat mempengaruhi arah serta kecepatan penyebaran api. Setiaris meminta masyarakat, khususnya yang berada di sekitaran kawasan lereng Gunung Wilis, untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan mengikuti informasi resmi dari petugas terkait. Sebelumnya pada kemarin siang, BMKG memantau ada 46 titik panas di puncak Gunung Wilis di wilayah perbatasan Kabupaten Nganjuk dan Ponorogo. Sementara itu di sisi lain, BPBD Kabupaten Nganjuk telah melakukan monitoring terkait dengan kebakaran hutan dan lahan tersebut. Namun masih belum dapat memastikan untuk objek apa yang terbakar. Meski jauh dari pemukiman warga, dari pihak terkait ini siaga penuh sejak jam 9:30 malam. Lokasi yang terbakar jauh di atas wisata air terjun Sedudo. Artinya kebakaran hutan dan lahan itu berada di puncak Gunung Wilis. Personel dari BPBD bersama TNI Polri dan Perhutani hingga relawan juga terus bersiaga untuk menahan atau menghambat laju api, terutama yang mengarah ke pemukiman warga. Personel gabungan disiagakan untuk mengantisipasi agar kobaran api tidak merembet ke pemukiman. Sampai saat ini upaya pemantauan dan juga pemadaman juga masih terus dilakukan.
2: Joni, mau kemana?
3: Mau beli herbal Naria nih.
2: Emang siapa yang sakit?
3: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
3: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
2: Nitip sekalian.

0: Ya, salah satu kendala yang dialami untuk pemantauan serta pemadaman api yang terjadi di puncak Gunung Wilis ini karena titik yang terbakar ada di puncak gunung Sedru Cakra, sehingga untuk proses pemadaman juga sulit dilakukan. Personel terpaksa harus berjalan kaki karena jalur yang menuju ke lokasi ini tidak dapat diakses untuk kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4. Karena tempatnya di puncak gunung, jadi untuk pemadaman harus dilakukan manual dan personel juga datang ke lokasi dengan jalan kaki karena tidak memungkinkan dijangkau menggunakan kendaraan pemadam ataupun juga dengan kendaraan roda 2 lainnya.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Nusantara Update.
1: Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai tidak optimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Presiden Prabowo, pemerintah pusat perlu memastikan setiap anggaran negara benar-benar digunakan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pengelolaan transfer ke daerah atau TKD. Presiden Prabowo menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena tujuan transfer daerah adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pemerintah Kabupaten Trenggalek memastikan 77 siswa SMP dan MA Global Kecamatan Karangan yang sempat mengalami gejala keracunan, kondisinya telah mulai membaik. Sementara itu, Satgas MBG masih melakukan upaya penyelidikan terkait dengan dugaan keracunan program makan bergizi gratis di wilayah Karangan Trenggalek tersebut. PJ Sekretaris Daerah Trenggalek, Triadi Atmono, mengatakan hasil monitoring tim Dinas Kesehatan dan Satgas, mayoritas siswa telah kembali masuk sekolah. Pihaknya menegaskan kejadian dugaan keracunan massal itu menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah ataupun juga dari Badan Gizi Nasional. Langkah penyelidikan tengah dilakukan untuk mengetahui pasti penyebab dari keracunan tersebut. Menurutnya, dari pantauan, menu MBG tersebut dipasok oleh SPPG Mulia Hiroku di Desa Karangan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. SPPG itu telah memiliki sertifikat higienis untuk sanitasi dari Dinas Kesehatan dan memiliki label pada tiap ompreng yang dibagikan ke siswa. Pihaknya saat ini masih menunggu hasil penyelidikan epidemiologi serta evaluasi dari BGN Pusat untuk operasional SPPG yang diduga menyebabkan puluhan siswa keracunan di wilayah Karangan, Trenggalek. Ya, gatekeeper, Angga.
1: Baik, ada kami menerima informasi bahwa di kawasan Gunung Budak yang jalur pendakian via Sirah Gencong kabarnya kan kebakaran ya, Alvan ya. Nah, ini ada informasi untuk waterbombing kemarin ternyata masih gagal. Namun

0: Mbak Siska, perjalanan dari Bogor Kulon menuju ke Wilangan saat ini arus lalu lintas ramai lancar dan juga cuaca cukup bersahabat pada pagi hari ini, cukup cerah. Ada Mas Rizky, perjalanan dari Ploso Jombang menuju ke Lengkong sudah sampai di kawasan Pelandaan. Untuk arus lalu lintas di kawasan Pelandaan saat ini ramai lancar di jalur alternatif. Lalu ada laporan dari Pak Eri, perjalanan dari Berbek Nganjuk menuju ke Sanggrahan Sawahan saat ini sudah sampai di kawasan Sidorejo Sawahan, melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau lancar dan cuaca juga cukup cerah. Lalu ada informasi masuk dari Bu Ani, melakukan perjalanan dari Saradan menuju ke Wilangan saat ini sedang melintas di kawasan perbatasan Nganjuk Madiun, arus lalu lintas di perbatasan saat ini juga lancar. Ada informasi dari Mbak Nina, dari Ngeronggot menuju ke Prambon Nganjuk saat ini sudah sampai di kawasan Watu Dandang, melaporkan untuk Watu Dandang saat ini juga lancar, arus lalu lintasnya tidak ada kepadatan juga. Ada lagi satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Pak Slamet, perjalanan dari Warjeyeng menuju ke Merican untuk arus lalu lintas saat ini juga lancar, tidak ada kendala. Dan juga untuk cuaca cukup cerah pada pagi hari ini, Alvan.
1: Iya, lanjut ke Akbar.
2: Basarnas melibatkan pemilik kapal Virgo Transport 8 untuk membantu memindahkan bangkai kapal yang karam di perairan Masalembu di Laut Jawa. Pemindahan dilakukan karena lokasi kapal berada di jalur pelayaran dan masih terkait dengan proses pencarian korban. Basarnas menyebut pemindahan bangkai kapal menjadi tanggung jawab pemilik kapal, namun prosesnya diupayakan segera tanpa menunggu batas waktu yang ditentukan dalam aturan pelayaran. Sementara itu, hingga Rabu 16 September, Basarnas mencatat 114 korban telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 6 meninggal dunia. Sebanyak 129 orang lainnya masih dalam pencarian.
1: Ya, terima kasih Akbar, dan sebelumnya ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, untuk pagi hari ini pantauan CCTV beberapa titik masih lancar ya, Seluruh Cakra. Untuk jalur arteri ataupun juga di ruas tol tidak ada hambatan. Kendaraan pribadi juga yang ramai mendominasi di menit ke-32 ini. Yang sudah sempat ke pasar mungkin berbelanja beberapa kebutuhan pokok dapat sampaikan untuk update harga di hari Kamis ini seperti apa. Dapat Anda tambahkan di 0852 9001061.

0: Ya, angin cukup kencang di Kabupaten Nganjuk untuk pagi hari ini ya, Tru Cakra. Yang mau lewat jalur arteri Nganjuk bisa lebih hati-hati, terutama yang lewat jalan tol. Ini perhatikan batas kecepatan ya, agar tidak oleng kendaraan, karena untuk anginnya juga cukup kencang. Untuk informasi hari ini, tadi ada jadwal pemadaman ya, untuk hari Kamis. Ini untuk wilayah Kertosono nanti jam 9 sampai jam 4 sore akan padam di wilayah Kecamatan Kertosono. Ini meliputi di Desa Kutorejo, Desa Bandaran, Desa Lestari, kemudian di Desa Kudu, termasuk Pasar Kertosono, lalu di SPBU Kertosono dan sekitarnya akan padam. Hari ini jam 9 pagi sampai jam 4 sore karena ada pemeliharaan jaringan. Wilayah Kertosono hari ini jam 9 sampai jam 4 sore nanti. Jadwal pemadaman disampaikan oleh PLN ULP Kertosono.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, untuk Sederu Cakra yang berada di luar jangkauan siar Radio Cakra Krishna, Anda masih dapat terus mendengarkan siaran kami lewat aplikasi streaming ya. Anda bisa download ada di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Bisa Anda download untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Dan untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang kami sampaikan, Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook ataupun juga Instagram Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung kunjungi website ada di cakrakrishna.com untuk membaca ulang segala informasi dan juga berita yang telah tersampaikan.

0: Ya, ke gatekeeper dulu, Danti.
1: Ibu Yulia yang tadi sempat menanyakan, mohon info, apakah benar ya harga kebutuhan pokok hari ini telur itu informasinya mahal. Selain telur juga infonya beras, gula itu pada naik. Lokasinya Nganjuk Kota, Alvan. Tapi beliau ini belum tahu detailnya harga masing-masing komoditas pangan itu berapa. Karena tadi hanya diinfo sama tetangga. Ini tetangga kok pada ngobrolin apa-apa naik, cuma tidak disampaikan detail harganya masing-masing berapa. Karena posisinya Ibu Yulia ini mau beli, baru mau belanja karena stok di rumah sudah nipis. Kemudian kalau sementara informasi yang kita himpun dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur, Alvan, kalau untuk harga beras update-nya per kemarin ya, karena hari ini karena masih pagi masih belum ada update-nya. Untuk beras premium ini di semua pasar rata-rata di Kabupaten Nganjuk harganya 15.000 lebih. Kalau untuk yang medium 12.000 sekian, kemudian kalau untuk gula pasir itu 17.000 sekian. Kalau minyak goreng biasanya ibu-ibu yang dicari minyak kita ya, itu harganya 15.700. Daging, biasanya daging ayam ras 39.000. Kalau telur ayam 25.000. Lebih dikit informasinya yang agak mahal itu telur ayam kampung di angka 43.000 lebih. Kalau untuk info lain kira-kira mau tahu info apa lagi ya Ibu Yulia? Cabai. Kalau untuk cabai ini cabai merah keriting 36.000 lebih, untuk cabai merah besar 23.000 rupiah, dan cabai rawit merahnya 68.000 rupiah. Bawang, ini bawang merahnya Rp20.000 lebih. Kalau bawang putih Rp27.000 lebih ya. Kalau info lain yang ingin diketahui Ibu Yulia, ini bisa disampaikan ya, kira-kira pengen tahu harga komoditas pangan apa, nanti kami akan bantu cek di sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti. Lanjut ke Akbar, silakan.
2: Menteri Keuangan mengapresiasi pertimbangan DPD RI terkait penguatan rancangan APBN 2027. Pertimbangan tersebut dinilai menjadi masukan penting dalam menyusun kebijakan anggaran pemerintah. Pemerintah dan DPR akan melanjutkan pembahasan RAPBN 2027 dengan mempertimbangkan berbagai masukan, termasuk dari DPD RI. Pembahasan mencakup arah kebijakan pendapatan, belanja, serta pembiayaan negara. Masukan dari DPD RI diharapkan dapat memperkuat penyusunan APBN 2027 agar tetap mendukung pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
0: Ya, terima kasih Akbar dan Danti Danila sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sebanyak 129 korban kapal motor Virgo Transport yang terbalik di Laut Jawa masih belum berhasil ditemukan hingga hari keempat operasi pencarian. Atau per hari Rabu kemarin masih ada 129 korban. Ini yang masih dalam proses pencarian. Kata Kepala Basarnas, ini juga menyebutkan kalau pada operasi pencarian hari ini atau hari Rabu kemarin, pihaknya baru menemukan atribut atau barang yang diduga berkaitan dengan korban ataupun kapal, namun tidak memberikan lebih lanjut ihwal barang apa yang ditemukan sebagai tanda keberadaan korban tersebut. Untuk hari ini, Basarnas berencana melakukan salvage ini dengan membalikan badan kapal motor Virgo Transport untuk mempermudah proses pencarian terhadap korban. Jadi untuk kondisi kapal sekarang memang terbalik, Sedru Cakra, sehingga untuk proses pencarian agar lebih mudah, ini kapal akan dibalikan kembali dengan operasi tertentu nanti. Karena untuk pencarian di bawah laut atau underwater ini terkendala untuk faktor cuaca, jadi untuk proses pencarian tidak bisa maksimal. dari Basarnas ini sudah memanggil para ahli juga untuk nantinya akan melakukan observasi dan juga untuk mengetahui kondisi kapal di lokasi. Setelah berbagai proses atau asesmen dilakukan, nanti akan diambil langkah kapal akan dibalik kembali agar proses pencarian juga lebih mudah. Proses membalikkan kapal ini bisa memakan waktu sekitar 24 jam, namun tergantung pada kondisi juga kendala di lapangan. Untuk diketahui sebelumnya, kapal motor Virgo Transport ini diketahui hilang kontak dan terbalik pada hari Minggu tanggal 13 September lalu. Ada 243 penumpang hingga awak kapal yang ikut dalam pelayaran tersebut. Per kemarin pencarian hari Rabu masih ada 129 korban yang masih belum ditemukan.

0: Ya, menit ke 55 lepas dari jam 7 pagi Dru Cakra, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk informasi pagi hari ini dapat Anda cek ulang ya lewat media sosialnya Radio Cakra Krishna atau langsung kunjungi website di cakrakrishna.com. Ke gatekeeper dulu, Angga.
1: Baik, ada informasi masuk ini dari Bapak Edi Purwanto selaku Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek. Kami menanyakan terkait dengan update kebakaran hutan di Gunung Julangkas, apakah sudah padam atau masih dalam penanganan. Untuk saat ini untuk kebakaran tersebut juga sudah padam. Beliau juga mengabarkan juga berkenan untuk on air pada hari ini terkait dengan update kebakaran hutan di Gunung Julangkas. Lalu ada informasi dari Mas Kopeng, perjalanan sudah nyampe di Surabaya, rute kali ini sekarang sudah sampai di Jalan Kalimas Baru Tanjung Perak. Untuk perjalanan dari Jombang menuju ke Surabaya, selama perjalanan Mas Kopeng melaporkan untuk perjalanannya lancar, cuaca juga cerah. Ada informasi masuk ini dari Pak Budi, beliau mengirimkan video CCTV yaitu terjadi laka lantas truk dengan sepeda motor tepatnya di jalan raya depan Puskesmas Prambon Nganjuk atau di desa Sanggrahan. Dan ini kecelakaannya melibatkan truk dan juga sepeda motor. Kami juga masih berkomunikasi dengan pihak kepolisian untuk terkait dengan kronologi kejadian dan kondisi korban saat ini. Lalu ada informasi dari Mas Bayu, perjalanan dari Kediri menuju ke Pelosok Jombang. Saat ini sudah sampai di kawasan Tembelang, arus lalu lintas terpantau lancar. Ada Bu Indah, perjalanan dari Madiun menuju ke Kediri, melintas di kawasan Pace, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca juga cerah berawan. Lalu ada informasi masuk dari Damkar Kabupaten Nganjuk, ini melaporkan giat pemadaman api dengan jenis kejadian kebakaran sampah dengan pemilik atau korban ada Bapak Sunaryo, Dusun Karangtengah, Desa Posorjo, Kecamatan Pace. Dengan kronologi kebakaran diketahui saat Bapak Sunaryo sedang bersih-bersih halaman rumah dan kemudian mengetahui terjadi asap, setelah ditelusuri ternyata terjadi kebakaran tumpukan sampah. Karena api sudah membesar, salah satu warga melapor ke anggota Damkar Mat dan diteruskan ke Pos Bantu Tanjung Anom. Kemudian personil dan armada Pos Bantu Tanjung Anom merapat ke lokasi kebakaran. Untuk penyebab kebakaran, diduga ada orang yang tidak sengaja membuang puntung rokok. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian materi pada kejadian ini. Untuk kondisi cuaca pada saat pemadaman juga cerah berangin. Dan mohon untuk masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan agar tidak terjadi kejadian serupa, ya Elvan.
0: Oke, lanjut ke Akbar.
2: Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyediakan program bantuan bedah rumah bagi masyarakat yang memenuhi kriteria. Bantuan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas rumah agar menjadi lebih layak dan aman dihuni. Calon penerima harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya memiliki atau menguasai tanah yang sah dan rumah yang ditempati masuk kategori tidak layak huni. Selain itu, penerima juga harus memenuhi ketentuan sosial dan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. Pendaftaran bantuan dilakukan melalui pemerintah daerah atau mekanisme yang ditetapkan Kementerian PKP. Masyarakat yang membutuhkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan untuk mengetahui proses pendataan dan persyaratan yang berlaku.
0: Ya, terima kasih Akbar dan Angga Sandi sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Ya, di menit ke-6 lepas dari jam 8 pagi Dulu Cakra, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya Alvan Amar masih sampai di jam 9 nanti ya. Untuk tim gatekeeper pagi ini ada Danti Danila, Angga Sandi dan juga Akbar. Anda bisa berbagi informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lain di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau bisa juga lewat gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah timur jalan.

0: Ya, cek informasi ke gatekeeper dulu, Danti.
1: Saat ini kita juga sedang komunikasi dengan Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek, Bapak Edi Purwanto Alvan. Ini terkait dengan kebakaran hutan di wilayah Gunung Jolangkas ya. Informasinya kemarin itu sudah padam sekitar jam 2:30 sore. Ya, memang beberapa waktu terakhir khususnya di Jawa Timur ini kan marak kebakaran hutan dan lahan di area pegunungan ya. Banyak sekali, bahkan di Nganjuk juga ada di area Gunung Wilis. Kemudian yang di Trenggalek ini juga ada di Gunung Jolangkas namanya. Ini kita sambungkan dengan beliau, nanti bisa ditanyakan detailnya dan juga hasil pemantauan terkini di hari ini. Sudah tersambung dengan beliau, silakan Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Bapak Edi Purwanto, Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan dari BPBD Kabupaten Trenggalek. Selamat pagi, Pak Edi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Radio Cakra.
0: Iya, apa kabar Pak Edi? Sehat Pak ya?
4: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah, baik. Pak Edi, mohon informasi Pak untuk kondisi kebakaran hutan dan lahan yang kapan lalu terjadi di Gunung Jolangkas, Durenan, Trenggalek. Untuk update per pagi ini bagaimana Pak Edi?
4: Siap, kemarin tanggal 16 September terjadi kebakaran hutan di Gunung Jolangkas Gador, Desa Gador, Kecamatan Durenan. Itu kemarin terjadi jam 9 pagi awalnya. Terus tim gabungan dari beberapa anggota dari TNI Polri, dari relawan dari kecamatan dan relawan dari desa, semua ikut gabung dalam memadamkan api tersebut. Sampai sekitar jam 14.30 api sudah padam semua dengan luasan baku 45 hektar yang terbakar sekitar 2 hektar gitu.
0: Oke, baik. Ini untuk lokasinya mudah dijangkau Pak atau harus jalan kaki para personel yang ikut memadamkan Pak?
4: Harus jalan kaki karena agak ke perhutani. Awalnya dari Pemajakan terus naik ke perhutani. Jadi tim dari gabungan itu ya jalan kaki dengan pakai alat seadanya, gebyok dan seadanya itu.
0: Berapa personel gabungan Pak kira-kira kemarin yang ikut terlibat Pak?
4: Ya ada mungkin semua ya ada 15 mungkin. Ada TNI Polri, dari Polsek, dari relawan-relawan BPBD juga ikut, dari kecamatan dan dari desa juga ikut, termasuk dari masyarakat setempat.
0: Ya, kemarin pagi terus sore langsung padam.
4: Ya.
0: Lancar Pak ya, enggak ada kendala ya saat proses pemadaman kemarin?
4: Alhamdulillah pelaksanaan pemadaman berjalan lancar dan karena tanaman itu kan vegetasi ya, jadi pohon agasia termasuk itu, jadi cepat dipadamkan karena nggak merembet ke pinus. Nah, kalau terjadi ke pinus mungkin agak lama karena yang terbakar cuma yang pohon-pohon vegetasi itu.
0: Oke, untungnya langsung cepat terdeteksi gitu Pak ya kemarin.
4: Siap, oke.
0: Ya untuk penyebabnya Pak, apakah sudah diketahui Pak kenapa itu bisa sampai muncul titik api di sana?
4: Nah itu kemarin ya masih salang surup untuk menjaga itu. Tahu-tahunya kan sudah terbakar. Okay. Nah, terus dilihat dari orang-orang yang di situ kan juga tidak ada. Jadi ya belum bisa diketahui apa penyebabnya ya. Ya kalau orang anu ya pasti ada orang yang membakar lahan keperkiraan gitu, tapi belum enggak tahu orangnya, jadi ya sama-sama belum bisa disebutkan itu.
0: Belum dapat
4: itu
0: dipastikan Pak ya?
4: Iya, yang jelas terbakar gitu aja gitu.
0: Oke, okay. Iya. Okay, baik. Ini yang pertama kali Pak di lokasi Pak atau sudah pernah sebelumnya?
4: Kalau di Julung Jaas masih pertama ini. Kemarin di Kendal Rejo juga kemarinnya. Tapi kalau yang Gingador itu masih pertama ini untuk. Mudah-mudahan tidak ada lagi.
0: Beda lokasi Pak ya?
4: beda lokasi. Kemarin dari, juga di kecamatan kemarin juga di kecamatan Durenan, cuma di desanya Kendarjo. Sekitar itu de gunung-gunung ya, tempat para layang itu kemarin di situ.
0: Iya. Yang di kemarin itu yang di Gunung Jolangkas memang dekat pemukiman, Pak, lokasi titik apinya, Pak, atau bagaimana?
4: Iya, kalau yang pemajakan di dekat pemukiman, tapi terus diamankan, dibuatkan apa itu sekat bakar itu langsung enggak ke pemukiman, langsung apa itu bisa diatasi dengan personel-personel gabungan itu.
0: Oke, baik. Yang terakhir, Pak Edi, mungkin ada himbauan, Pak, ini enggak hanya untuk masyarakat Trenggalek, Pak, tapi juga untuk tempat-tempat yang rawan terjadi kebakaran lahan di lokasi lain, Pak, silakan.
4: Iya, ya sebetulnya saya setiap waktu itu menghimbau pada semua warga dan semua pemilik apa itu lahan yang ada di perhutani dan di pemajekan, kalau membakar lahan itu mohon ditunggui. Misalnya jadi kalau memang itu membahayakan ya jangan dibakar, gitu aja. Intinya jagalah, jangan terbakar lagi, intinya ngatain.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Edi, waktu dan informasinya, Pak.
4: Gih, sama-sama. Dari Radio Cakra saya juga mengucapkan terima kasih dari BPD Kabupaten Trenggalek.
0: Siap. Selamat melanjutkan tugas kembali, Pak Edi. Selamat pagi. Amin. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, kebakaran lahan di wilayah Trenggalek tadi ya, Gunung Jolangkas, ada di Kecamatan Durenan. Untungnya sudah berhasil dipadamkan seluruh cakra, jadi nggak sampai meluas ke hutan pinus. Sudah berhasil tertangani lebih dulu kemarin. Di Nganjuk juga ada di Gunung Wilis. Kita masih coba komunikasi dengan teman-teman dari BMKG untuk pemantauan dan juga dengan BPBD untuk penanganannya kemarin. Ini masih coba kita komunikasikan, nanti juga akan kita update untuk kebakaran di puncak Gunung Wilis yang sudah dilaporkan sejak hari Rabu kemarin.

0: Ya, dan masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sudro Cakra, masih kami tunggu ya untuk update informasi, kabar, dan juga kewaspadaan lain lewat 0852 9001061. Ya, ke penelpon bergabung ada Mas Kopeng. Selamat pagi, Mas Kopeng.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, Mas Kopeng, rute kemana hari ini, Mas?
1: Rutenya ini di Pelabuhan Perak, Mas.
0: Wah, Pelabuhan Perak. Sudah sampai mana sekarang?
1: Sudah nyampe ini, nunggu buka tokonya, ekspedisinya ini.
0: Oh, iya. Berangkat jam berapa, Mas Kopeng?
1: Sekitar subuhan, Mas, habis sembahyang subuh terus gas pulang.
0: Oh, langsung berangkat pagi-pagi. Tumben.
1: Ya. Kan cegak anu, Mas, tidak macet, Mas.
0: Oh, gitu.
1: Iya, nek sudah macet pole.
0: Gimana tadi? Pagi aman tapi ya. Sampai pelabuhan.
1: Alana. Aman, Mas. Lancar wis. Cowrah.
0: Cowrah
1: sekali.
0: Ya, untuk itu, Mas, solar gimana? Ada informasi nggak?
1: Wah, kalau solar tadi aku ngisi di Jombang, setelah Jombang sampai Mojokerto itu nggak ada solar ya.
0: Setelah Jombang sampai Mojokerto, lewat jalur mana itu, Mas?
1: Anteri, Mojoagung saya.
0: Lewat Mojoagung.
1: Jalur Bendo, sekitaran Kripu, baru ada solar.
0: Wah, itu sebelumnya kosong semua berarti dari Jombang?
1: Iya, dari Jombang itu ada tapi dek Tejo gitu, Mas.
0: Oh, heeh.
1: Sini situ ya. Tapi yo antri subuh-subuh itu antri truk muatan.
0: Terus setelah itu sampai Mojokerto kosong semua.
1: Kosong semua ya. Saya lihat tengok kanan kiri lu kosong. Kalau petrolit siang.
0: Oke, itu ya solar ya berarti yang banyak kosong ini.
1: Iya.
0: Oke, selain BBM, Mas, mungkin yang perlu diwaspadai lagi?
1: Cuma itu aja, Mas. Oke.
0: Oke, untuk lain-lainnya masih aman ya sejauh ini?
1: Masih aman, oke.
0: Siap. Terima kasih banyak, Mas Kopeng, informasi, Mas.
1: Siap.
0: Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali, Mas Kopeng tadi, dari Jombang ke arah Tanjung Perak Surabaya. Sudah sampai di lokasi, masih lancar. Untuk yang ramai atau yang menjadi kewaspadaan tadi, beberapa titik SPBU ya, dari Jombang sampai ke kawasan Mojokerto, ini banyak dilaporkan kosong stoknya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan. Hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya ke gatekeeper, Angga.
1: Baik Alvan, kami terima informasi dari Mas Bayu. Perjalanan dari Kediri menuju ke Pelosok Jombang saat ini sudah sampai di kawasan Tembelang. Melaporkan untuk arus lalu lintas juga terpantau lancar. Ada Bu Indah, perjalanan dari Madiun menuju ke Kediri saat ini melintas di kawasan Pace. Arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, cuaca juga cukup cerah. Ada Mbak Fitri dari Ngluyu menuju ke Rejoso, melaporkan saat ini untuk kawasan Rejoso arus lalu lintas terpantau lancar, tidak ada kendala juga. Lalu ada informasi dari Mas Rehan, perjalanan dari Sawahan menuju ke Pace saat ini sudah sampai di kawasan Ngepeh, arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar, Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Bapak Setiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya dari BMKG Nganjuk. Selamat pagi, Pak Setiaris. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi. Waalaikumsalam, Mas Alvan.
0: Iya, apa kabar, Pak Setiaris? Sehat, Pak? Ya,
4: alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah baik. Pak Setiaris, mohon informasi, Pak, untuk update pengamatan visual dan juga update titik panas yang ada di puncak Gunung Wilis dibanding kemarin untuk hari ini seperti apa, Pak Setiaris?
4: Baik, terima kasih Mas Alvan. Jadi kami sampaikan hasil pantauan terbaru. Ini menunjukkan untuk hotspot terdapat 30 titik panas atau hotspot yang terdeteksi di kawasan Gunung Wilis dan sekitarnya. Jadi sebanyak 27 titik ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Kemudian 2 titik di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, dan 1 titik ini di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Nah, khusus untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, jumlah hotspot ini meningkat cukup signifikan, Mas Alvan. Dari kemarin itu hanya teramati 8 titik pada pemantauan sebelumnya, ini saat ini menjadi 27 titik hotspot. Kemudian kepulan asap saat ini juga masih terlihat dari kawasan lereng Gunung Wilis. Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi kebakaran yang semakin meluas, sehingga masyarakat di sekitar kawasan Gunung Wilis, terutama yang di Desa Ngliman, ini perlu meningkatkan kewaspadaan. Di jam 08.00 WIB, pantauan kondisi cuaca saat ini cuacanya kabur atau hazy karena percampuran antara atmosfer dengan asap. Yeah. Ya, jadi kemudian suhu terpantau di wilayah puncak sekitar 22 derajat Celcius. Angin bertiup dari selatan dengan kecepatan relatif kalem, yaitu 6 km per jam. Meskipun kondisi angin saat ini relatif tenang, perlu diwaspadai perubahan angin dan peningkatan kecepatan angin sesaat. Ini dapat mempengaruhi pergerakan asap maupun penyebaran api. Nah, update terakhir dari teman-teman BPD, api ini sudah sampai di sekitar Sedepok. Jadi di wilayah Gunung Wilis itu ada namanya wilayah Sedepok. Jadi kalau jalurnya itu dari air terjun Singokromo naik lagi. Nah, sudah okay. Info terakhir dari teman-teman BPBD sudah sampai di sekitar Sedepok situ, Mas.
0: Ya, kemarin 8 titik, terus hari ini 27 titik tadi, Pak, ya?
4: Iya, betul. Jadi
0: itu cukup
4: memang
0: signifikan, kenapa, Pak? Kira-kira penyebabnya?
4: Ya, karena dari kemarin kita informasikan memang arah pergerakan apinya itu ke timur dan ke barat, yaitu

0: yang awalnya dari wilayah Ponorogo itu memasuki wilayah Kabupaten Nganjuk, itu arahnya ke timur dan ke barat. Nah, selain itu kan saat malam hari itu juga dipengaruhi dengan kondisi angin, peningkatan kecepatan angin, walaupun untuk di atas tidak terlalu kencang, tetapi tetap berpengaruh terhadap pergerakan api. Jadi ini mengindikasikan bahwa memang titik apa kebakaran itu semakin meluas, titiknya juga makin banyak begitu, Mas Alvan.
1: Oke, baik. Jadi untuk wilayah puncak Gunung Wilis belum ada tanda-tanda akan hujan atau gimana gitu, Pak ya?
0: Kalau untuk hujan, untuk wilayah Kabupaten Nganjuk ini masih rendah sekali peluangnya, Mas Alvan. Jadi untuk peluang hujan ini masih kecil untuk beberapa hari ke depan.
1: Untuk kebakaran tadi gimana, Pak? Semakin sulit tertangani kalau cuaca seperti sekarang ya?
0: Iya, memang kondisi yang kering kemudian angin yang bertiup ini memang mendukung, saat ini memang mendukung apa meluasnya penyebaran api. Gitu, Mas Alvan. Tapi memang dari pantauan teman-teman BPD semalam, bahkan wakil bupati itu semalam juga ikut naik memantau kondisi kebakaran. Ini memang kondisinya relatif masih lebih jauh lebih jauh dari pemukiman warga. Kemudian saat ini masih dilakukan pemantauan karena memang medannya untuk dilakukan penanganan saat ini belum memungkinkan. Jadi berdasarkan pertimbangan keselamatan atau apa keselamatan teman-teman BPD dan relawan apabila melakukan pemadaman ini tidak memungkinkan. Saat ini masih dilakukan pemantauan saja. Tetapi kabar dari BPD kemarin sudah menyediakan atau menempatkan personil untuk melakukan pemantauan di pemukiman terluar jika memang terjadi meluasnya kebakaran itu mendekati pemukiman. Nah, ini masyarakat juga dihimbau. Jadi kalau memang melihat perkembangan api menuju ke pemukiman untuk segera melapor ke petugas atau ke pemerintah setempat agar bisa terinfokan kepada petugas terutama teman-teman di BPBD. Begitu, Mas Alvan.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Setiaris informasi dan waktunya, Pak.
0: Nggih, sami-sami, Mas Alvan.
1: Baik, selamat pagi, selamat melanjutkan tugas kembali Bapak Setiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya dari BMKG Nganjuk terkait dengan update kebakaran di puncak Gunung Wilis.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
3: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunung yang aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun, yang ditemukan sumber air panas. Lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. Hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jatikalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
2: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, proses pemadaman api di puncak Gunung Wilis masih terus dilaksanakan ya, Saudara Cakra. Laporan terbaru dari BMKG Nganjuk menyebutkan ada 27 titik panas yang berada di puncak Gunung Wilis. Ini terbagi di beberapa lokasi. 27 titik ada di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan Nganjuk. Kemudian 2 titik di Desa Banaran, Kecamatan Pulung Ponorogo. Dan 1 titik di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Ya, Danti?
1: Semalam itu juga sempat ada yang mengirimkan info rekaman CCTV terkait dengan kecelakaan yang terjadi di wilayah Prambon Nganjuk. Kabarnya TKP-nya itu kok di jalan raya depannya Puskesmas Prambon. Ini yang beberapa waktu lalu sempat terjadi kecelakaan juga itu loh, Alvan.
0: Iya.
1: Ini kalau data sementara dari rekan-rekan kepolisian Salantas Polres Nganjuk, kecelakaannya terjadi kemarin dini hari, jam 3 dini hari ya informasinya. Kemarin malam tapi baru dilaporkan jam 3 dini harinya. Lokasinya ada di Jalan Prambon Kediri, tepatnya di simpang 3 Jalan Desa Sanggrahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Depannya Indomaret. Kemudian kalau untuk kendaraan yang terlibat, ini kecelakaan antara sepeda motor dan juga truk, namun truknya masih dalam penyelidikan. Yang terdata hanya sepeda motor Honda Beat Nopol AG5645 AAO untuk pengendara berinisial NI, perempuan, mengalami patah tangan kanan, sobek di bagian punggung dan bagian tangan sisi kanan, punggung tangan sisi kanan. Untuk kronologinya ternyata bermula dari truk yang melaju dari arah utara ke arah selatan. Pada saat sampai di TKP, truknya ini diduga melaju terlalu ke kanan. Nah, dari arah berlawanan melaju sepeda motor yang dikendarai oleh korban tadi, Alvan. Karena jaraknya sudah dekat sehingga tabrakan tidak bisa dihindari. Akhirnya terjadi kecelakaan dan untuk korban awalnya itu penanganan pertama dibawa ke Puskesmas Prambon karena di lokasi dekat ya. Dan setelah itu ternyata sampai dirujuk ke RSM Ahmad Dahlan Kediri untuk melakukan pemeriksaan dan juga mendapatkan perawatan intensif di sana.
0: Tabrak lari ya berarti?
1: Iya, ini truknya soalnya masih dalam proses penyelidikan, tidak terdata ya, meninggalkan lokasi usai terjadi kecelakaan tersebut. Kita masih tunggu ya, semoga saja segera ada perkembangan terkait dengan proses penyelidikan truk yang terlibat dalam kecelakaan, lokasi tepatnya di Jalan Raya Nganjuk Kediri, depannya Puskesmas Prambon Nganjuk, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, untuk yang masih dalam perjalanan tetap hati-hati seluruh cakra, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung, berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain 0852 9001061.

Ya, untuk informasi kabar yang telah kami sampaikan bisa Anda cek ulang di website cakrakrisna.com atau Anda bisa ikuti media sosial Facebook, Instagram, dan juga akun TikTok Radio Cakra Krisna. Untuk berbagi informasi di 0852-9001061. Sudah menjelang jam 9, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan sehat selalu.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhumah.

0: Selamat pagi sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Pagi hari ini jam 9 pagi lewat 4 menit bersama saya Danti Danila. Gatekeeper ada Alvan Amar, Angga Sandi dan Akbar yang siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa mengabarkan melalui telepon maupun WhatsApp 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, ada Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1, Trangkel, Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini, sampai di rumah sakit gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Bogor, Nganjuk, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Bogor, Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Pagi hari ini saya cek dulu informasi ke ruang gatekeeper dari Angga.
3: Baik Danti, ini di Balai Desa Kalianyar ramai banget loh.
0: Waduh, ada apa ini?
3: Ini ada acara pembagian bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional yang disalurkan gitu oleh Bulog Danti.
0: Wah, nah, banyak yang penerimanya.
3: Untuk penerima di Kalianyar saat ini 674 penerima Danti.
0: 674.
3: Termasuk okay. Banyak sekali loh ini.
0: Iya.
3: Dan ini dari jam 8 pagi hingga saat ini cukup banyak masyarakat yang mengantri. Dan juga antusias masyarakat cukup
0: tinggi
3: sekali pada hari ini.
0: Tapi tertib ya, nggak berebut kan?
3: Untuk antrian saat ini sangat tertib sekali, Danti.
0: Oh, sangat tertib.
3: Sangat ini tertib berarti dan untuk bergantian.
0: Sistematika pembagiannya bagaimana ini? Lewat kupon atau berurutan antrian atau bagaimana Angga di lokasi tadi?
3: Untuk sistem antrian di lokasi tadi, jadi untuk masyarakat Desa Kalianyar yang menerima bantuan tersebut, yaitu menerima undangan, undangan yang disalurkan oleh perangkat desa setempat, lalu undangan tersebut dibawa ke Balai Desa untuk pengambilan beras. Jadi dibawa ke Balai Desa membawa dokumen identitas, KTP, lalu di absen terlebih dahulu sebelum mengambil.
0: Nah, ada absennya dulu.
3: Ada absen dulu dan juga berarti dokumentasi dulu.
0: Berarti berurutan sesuai absensi atau bagaimana ini, sesuai daftar hadir?
3: Kalau untuk datangnya itu bebas, tapi bebas. Di lokasi nanti kita absen dulu. Jadi setelah mengisi absen dan menunjukkan identitas, Lalu dokumentasi, habis dokumentasi bisa langsung mengambil dan pulang.
0: Iya, disalurkan dari dinas mana tadi?
3: Untuk disalurkannya ini dari Badan Pangan Nasional.
0: Badan Pangan Nasional.
3: Melalui Bulog tadi.
0: Oh, melalui Bulog.
3: Betul.
0: Iya, Angga, ini kalau yang disalurkan berapa banyak tadi berasnya?
3: Untuk yang disalurkan sebesar total 30 kg dan
0: 30 kg per kakak?
3: Per penerima. Ada 30 kg.
0: Oh gitu.
3: Gitu.
0: Waduh, bawanya yuk kesusahan ini
3: tadi. Nah, jadi untuk yang bawa tadi juga ada yang diantar tetangganya.
0: Oh gitu.
3: Ada yang diantar tetangganya. Mm-hmm. Jadi ada yang membantu dan dibawa sendirian.
0: Gotong royong ya.
3: Betul. Kalau lansia kan kalau dibawa
0: susah,
3: sendirian kan susah.
0: 30 kilo meteng-meteng pol
3: nah,
0: itu.
3: Nah, jadi itu bisa juga diwakilkan kok Danti.
0: Oh gitu.
3: Dengan syarat membawa KTP yang mewakili sama KTP yang diwakilkan serta KK untuk mewakilkan pengambilan tersebut.
0: Iya, baik.
3: Nah. Untuk pelaksanaan sendiri ini rencananya di Kecamatan Ronggot ya khususnya. Itu 2 hari dan
0: oh 2 hari.
3: Betul, jadi untuk Kalianyar hari ini dan sebagian desa di Kecamatan Ronggot
0: Besok
3: gitu. Karena di Kecamatan Ronggot sendiri dari data yang kami himpun ini cukup banyak sekali penerima manfaatnya
0: gitu. Kalau yang di wilayah Kalianyar sampai dengan jam berapa enggak?
3: Kalau wilayah Kalianyar ini sampai jam 4 sore untuk penyalurannya. Jadi start jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Dan jika jam 4 sore belum mengambil, maka diserahkan ke perangkat desa masing-masing untuk pengambilannya. Jadi masih bisa ngambil tapi melalui perangkat desa masing-masing jika melebihi batas waktu jam 4 sore. Jadi untuk pelayanannya di desa masing-masing. Begitu Danti.
0: Baik, ada tambahan?
3: Dan untuk masyarakat yang mungkin belum mengambil di khususnya untuk kawasan Kalianyar dan Ronggot, ini bisa langsung segera ke balai desa setempat ya Danti ya. Untuk mengambil bantuan pangan karena hari ini juga cukup antusiasme masyarakat cukup tinggi biar tidak terlalu antri. Karena ini kan juga masih pagi Danti. Jadi untuk antrian belum terlalu panjang. Jadi untuk masyarakat Ronggot, Kalianyar khususnya bisa langsung datang ke balai desa setempat.
0: Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Akbar Wijaya.
4: Tim Nasional Basket Putri Indonesia mengawali perjuangan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada Kamis 17 September 2026 dengan pertandingan melawan Thailand yang berlangsung di Aichi, Jepang. Indonesia membawa 12 pemain untuk basket putri 5x5 yakni Agustin Gretita, Erninda Madava, Faizatu Soimah, Priscilia Karen, Kartika Hatta, Kimberly Pirlois, Angelika Artionang, Nicole Lukito, Le Cahol, Yuli Tarensi, Natania Orifel, dan Ayu Syarta. Setelah melawan Thailand, Indonesia kembali bertanding menghadapi China pada Senin 20 September pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Baik, terima kasih. Ada Akbar Wijaya, sebelumnya Angga Sandi, Gatekeeper.
5: Yang Anda dengarkan
6: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, sampai dengan hari ini kita terus update informasi terkait dengan beberapa kebakaran yang terjadi di area pegunungan ya, baik di wilayah Nganjuk, Trenggalek maupun di wilayah pegunungan lainnya. Mari kita doakan bersama, semoga proses pemadaman, penanganan berlangsung aman, tepat sasaran, dan pastinya tidak sampai merembet ke area permukiman warga. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, sedulur Cakra. Anda bisa mengabarkan kewaspadaan lainnya di tempat Anda berada, tempat tinggal Anda, maupun di jalur yang Anda lalui melalui telepon atau WhatsApp 0852-9001-061.
7: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus Mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Update terkini terkait dengan erupsi Gunung Semeru, sedulur Cagra, telah terjadi erupsi Gunung Semeru Jawa Timur ya pada hari ini Kamis 17 September 2026 jam 9 pagi lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1000 meter di atas puncak atau kurang lebih 4676 meter. Di atas permukaan laut, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah timur laut dan timur. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi kurang lebih 2 menit 20 detik. Dan saat ini Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Yang kedua, tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Terakhir, mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembat, dan juga Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Kami tunggu ya informasinya, sedulur Jagra. Pagi hari ini ternyata saya bertugas ditemani dengan trio A. Ada Alvan Amar, ada Angga Sandi, ada Akbar Wijaya ya. Coba kita cek infonya ke ruang gatekeeper dari Alvan, silakan.
1: Ya, untuk hari ini Gunung Semeru yang ada di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi hari Kamis 17 September 2026 jam 9 lebih 6 menit tadi. Tinggi kolom abu erupsi pagi ini teramati mencapai kurang lebih 1 km dari atas puncak gunung dan mengarah ke timur laut dan juga ke arah timur mengikuti angin yang berembus di puncak Gunung Semeru. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 2,2 mm dengan durasi kurang lebih 2 menit 20 detik. Untuk saat ini kembali mengingatkan bahwa Gunung Semeru masih berada di status level 3 atau siaga. Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak gunung. Untuk aktivitas juga dibatasi dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena masih rawan terjadi lontaran abu pijar ataupun juga banjir lahar dingin. Untuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai dan lembah berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama di beberapa aliran sungai di Besukobokan, Besukbang, Besukkembar hingga Besuksat, ini dilarang melakukan aktivitas penambangan pasir ataupun juga bebatuan di anak sungai yang berhulu di Gunung Semeru karena masih cukup membahayakan. Untuk erupsi pagi ini terjadi di jam 9 lebih 6 menit tadi juga teramati dari pos pantau Gunung Semeru. Kemudian informasi lain tadi masuk disampaikan oleh Mas Lintang di Kertosono ke arah Mojokerto.
0: Baik.
1: Ini lewat Perak Jombang masih lancar, Embong Miring Perak, kemudian Bandar Kedungmulyo sampai ke Mengkring tidak ada hambatan, Dante.
0: Baik, terima kasih informasinya. Selanjutnya Angga Sandi.
2: Baik, ada informasi masuk dari Bapak Chandra Budi. Beliau melaporkan untuk jalan perbatasan Wilangan saat ini lengang dan juga beliau sedang cek unit di Ngadipiro Wilangan.
0: Mm-hmm.
2: Melaporkan di kawasan Ngadipiro arus lalu lintasnya lengang.
0: Okay.
2: Lalu ada Pak Chandra juga menyampaikan salam kepada Mas Jaya atau Mas
0: Baik.
2: Akbar. Semoga sehat, lancar rezekinya, kangen lama nak jumpa.
0: Oke, okay, amin.
2: Lalu ada informasi traffic ini dari Pak Rio. Perjalanan dari Kediri menuju ke Jombang sekarang melintas di kawasan Kunjang untuk arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar, tidak terlalu ramai juga sih.
0: Mm-hmm.
2: Ada beberapa kendaraan sepeda motor yang melintas di kawasan tersebut. Ada Mas Niko, perjalanan dari Pare menuju ke Diwe sekarang sudah sampai di kawasan Badas. Arus lalu lintas dilaporkan beliau saat ini juga ramai lancar.
0: Mm-hmm.
2: Dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Pak Koko,
0: okay.
2: Perjalanan dari Pujon menuju ke Kencong Kediri atau Pare sekarang mm-hmm. sedang melintas di kawasan Simpang Kandangan. Untuk arus lalu lintas di Simpang 3 Kandangan
0: mm-hmm.
2: saat ini terpantau ramai lancar. Ada Mas Ridwan, ini perjalanan dari Kota Blitar menuju ke Nganjuk saat ini masih sampai di kawasan Banjarrejo
0: mm-hmm.
2: Kediri, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, Danti.
0: Oke, terima kasih. Geser lagi selanjutnya Akbar Wijaya, silakan.
3: Ya, saat ini tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian terhadap seorang jurnalis yang dilaporkan hilang di wilayah pesisir Kabupaten Pandeglang, Banten. Pencarian dilakukan dengan menyisir wilayah daratan dari Cerita hingga Pantai Anyer. Tim SAR mengarahkan personel untuk menemukan keberadaan jurnalis tersebut. Operasi masih dilakukan pencarian dilakukan guna untuk memperluas area penyisiran termasuk sejumlah titik yang dinilai berpotensi menjadi lokasi keberadaan korban. Hingga pencarian dilakukan kembali, tim SAR masih berupaya mengumpulkan informasi dan juga petunjuk dari berbagai pihak untuk mengetahui keberadaan jurnalis tersebut nanti.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan gatekeeper Alvan Amar, Angga Sandi dan Akbar Wijaya. Saya masih hafalin namanya ya. Ini pagi-pagi gatekeepernya rame. Ada tiga, ini namanya depannya A semua ya. Ada Alvan, ada Angga, dan ada Akbar. Kalau sedulur Cakra gimana infonya? Anda juga bisa kabarkan 0852-9000-1061.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di kawasan Gunung Jolangkas, Kabupaten Trenggalek pada kemarin Rabu 16 September 2026. Api membakar lahan perhutani di petak 110B, Desa Gador, dengan luas lahan yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 2 hektar. Kebakaran terjadi di kawasan pegunungan dengan kondisi medan yang cukup sulit. Api sempat membakar area hutan dan lahan yang berada di wilayah perhutani.

Tetap jaga kewaspadaan dan tetap tenang. Jangan mudah terpengaruh dengan informasi yang belum pasti kebenarannya. Anda bisa cross-check ulang kepada dinas instansi terkait maupun kepada Cakra Krisna.

106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, kita tadi juga sempat komunikasi dengan BMKG terkait dengan puluhan titik panas yang terdeteksi di puncak Gunung Wilis Nganjuk. Sebanyak 46 titik panas atau hotspot masih terpantau di kawasan puncak Gunung Wilis, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Nganjuk dan Ponorogo. Keberadaan titik panas itu juga diikuti dengan pantauan asap dari wilayah lereng Gunung Wilis yang masuk Kabupaten Nganjuk. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena titik panas masih terdeteksi di kawasan puncak Gunung Wilis. Sementara kondisi cuaca yang kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pemantauan

0: terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan titik panas dan kemungkinan meluasnya area yang terbakar. Masyarakat di wilayah lereng Gunung Wilis diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api, serta segera melaporkan apabila melihat kepulan asap atau indikasi kebakaran di kawasan hutan, sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Cek informasi Angga.
1: Baik, nanti ada informasi masuk dari Mas Fahmi. Perjalanan dari Kertosono menuju ke Mangundikaran sekarang sudah sampai di kawasan Sukomoro. Melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar.
0: Okay.
1: Ada Mas Siri, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri sekarang melintas di kawasan Pace atau tepatnya di kawasan Desa Joho. Arus lalu lintas saat ini juga terpantau ramai lancar. Ada Mas Indra, perjalanan dari Mojowarno Jombang menuju ke Kandangan, Kabupaten Kediri sekarang sudah sampai di kawasan Bareng, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Ada Mas Zaka, ini dari Kediri menuju ke Tulungagung sekarang sudah sampai di kawasan Kras, untuk arus lalu lintas saat ini juga masih stabil, ramai lancar, tidak ada kepadatan atau antrean juga. Ada Mbak Lestari melaporkan untuk kawasan sekitar Pasar Wage Nganjuk. Saat ini cuaca juga cerah, angin juga bertiup dengan sepoi-sepoi. Untuk arus lalu lintas di kawasan Nganjuk Kota dilaporkan beliau pada siang hari ini juga lancar. Ada informasi masuk dari Mas Niko, ini perjalanan dari Bogor menuju ke Nganjuk Kota. Saat ini sedang melintas di kawasan Simpang Guyangan. Untuk arus lalu lintas saat ini juga masih lancar. Ada informasi masuk dari Mbak Putri melaporkan untuk kawasan Pasar Tapen Jombang. Saat ini arus lalu lintas juga sudah mulai lancar, ada penurunan volume kendaraan. Tadi pagi sempat ada peningkatan volume kendaraan karena di jam berangkat kerja dan pelajar berangkat ke sekolah, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga. Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tari Mungde merupakan salah satu dari berbagai kesenian khas Nganjuk. Tari Mungde menggambarkan gerakan perjuangan. Sejarah kelahiran kesenian Mungde tidak dapat dilepaskan dari kejadian di Jawa Tengah pada awal abad ke-9, yaitu terjadinya perangan Diponegoro pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Kegagalan perjuangan Diponegoro di Jawa Tengah mengakibatkan pengikutnya tersebar ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tempat yang baru ini, ada di antara mereka yang sekedar mengungsi untuk menyelamatkan diri. Ada juga yang terus melanjutkan perjuangan, walau dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melalui dakwah keagamaan, lewat kesenian tertentu, dan ada juga yang terang-terangan. Seperti halnya kesenian Mungde yang ada sekarang ini, semula diciptakan oleh sisa-sisa prajurit Diponegoro yang menetap di Desa Termas, Kecamatan Patian Rowo. Kesenian ini diciptakan secara bersama-sama oleh 14 orang yang kesemuanya masih ada hubungan keluarga. Pencipta Tari Mungde ini dimaksudkan untuk mengumpulkan prajurit Diponegoro yang tersebar di berbagai daerah. Tidak hanya bisa dinikmati keindahannya, ternyata seni juga bisa sebagai alat komunikasi yang halus atau sebagai alat penghubung antar jiwa manusia.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Studio Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Nah, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya.
1: Okay.
2: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
1: ya,
2: itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
2: Ini sangat juga sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Mm-hmm. Ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar. Ya. Jangan bakar-bakar. Gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang Kabupaten Nganjuk. Juga bisa menghubungi di pusdalno kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Terima kasih.
2: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, Ge, Bapak, untuk waktunya.
2: Sama-sama, Mbak Ima,
1: Ge. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Angga.
1: Baik, ada informasi masuk dari Mas Rian melaporkan di tol kilometer 706 Mojokerto. Saat ini arus lalu lintas terpantau lancar dan juga kecepatan di jalan tol terpantau masih normal. Mm-hmm. Lalu ada laporan dari Mas Tio. Okay. Perjalanan dari Kediri menuju ke Nganjuk saat ini sudah sampai di kawasan Rican. Untuk kawasan Rican saat ini arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar tanpa ada halangan dan didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga ada beberapa truk pengangkut tebu yang melintas. Ada informasi juga disampaikan oleh Mbak Utami, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kertosono sekarang melintas di kawasan Baron, arus lalu lintas di Baron saat ini juga lancar. Tidak ada peningkatan volume kendaraan atau tidak ada kepadatan juga. Mm-hmm. Ada informasi dari Pak Yoyo, ini perjalanan dari Surabaya mau menuju ke Nganjuk. Saat ini sudah sampai di exit tol Bandar Kedungmulyo. Melaporkan untuk lalu lintas di exit tol Bandar Kedungmulyo saat ini masih lancar saja, tidak ada peningkatan volume kendaraan juga. Ada Mbak Dewi, perjalanan dari Jombang Kota menuju ke Pelosok Jombang sekarang sedang melintas di kawasan Tembelang. Untuk arus lalu lintas di Tembelang dilaporkan pada siang hari ini cukup lancar. Ada informasi masuk dari Mas Wawan, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Madiun. Mm-hmm. Sekarang sudah sampai di Caruban, melaporkan arus lalu lintas juga lancar. Ada Pak Zaki, beliau berada di kawasan Simpang Baruna Kediri atau Timurnya Alun-Alun, melaporkan arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4 nanti.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya Akbar Wijaya, silakan.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan anggaran pemerintahan daerah yang dinilai tidak optimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Presiden Prabowo, pemerintah pusat perlu memastikan setiap anggaran negara benar-benar digunakan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pengelolaan transfer ke daerah atau TKD. Presiden Prabowo menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena tujuan transfer anggaran ke daerah adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nanti.
0: Baik, terima kasih informasinya Akbar Wijaya. Sebelumnya Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekali.

Sementara itu, operasi pencarian dan pertolongan terhadap seorang jurnalis yang masih dinyatakan hilang memasuki hari ke-10. Tim SAR terus memperluas area pencarian hingga mencapai sekitar 8.509 nautical mile persegi. Perluasan dilakukan untuk menjangkau wilayah yang lebih luas dan meningkatkan peluang ditemukannya korban. Dalam operasi tersebut, pencarian dilakukan dengan penyisiran di sejumlah wilayah yang menjadi titik fokus operasi. Tim SAR melibatkan unsur gabungan dengan dukungan berbagai sarana pencarian. Perkembangan kondisi di lapangan terus menjadi dasar untuk menentukan pola dan wilayah pencarian berikutnya. Memasuki hari ke-10, tim SAR masih melanjutkan upaya pencarian dengan memperluas cakupan operasi. Masyarakat dan pihak terkait juga diharapkan terus memberikan informasi apabila menemukan tanda-tanda yang berkaitan dengan keberadaan jurnalis tersebut, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh tim SAR gabungan.

Informasi lainnya, Perhutani kabarnya menutup sementara jalur pendakian Gunung Lawu menyusul terjadinya kebakaran hutan di kawasan gunung tersebut. Penutupan dilakukan sebagai langkah pengamanan untuk mencegah pendaki berada di kawasan yang terdampak kebakaran. Kebijakan penutupan jalur pendakian diberlakukan selama kondisi kawasan Gunung Lawu masih berisiko akibat kebakaran. Langkah ini juga dilakukan untuk mendukung proses penanganan dan pemantauan kebakaran hutan, sehingga aktivitas pendakian untuk sementara tidak diperbolehkan. Masyarakat dan calon pendaki diimbau mematuhi penutupan jalur pendakian Gunung Lawu, serta tidak memaksakan diri memasuki kawasan yang masih berpotensi terdampak kebakaran. Perkembangan kondisi kebakaran dan pembukaan kembali jalur pendakian akan menyesuaikan hasil pemantauan serta kondisi keamanan kawasan.

0: Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, sedulur Cakra. Jam 10 pagi lewat 5 menit, tetap bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Alvan Amar, Angga Sandi, dan Akbar Wijaya. Siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa berkabar, telepon maupun WhatsApp 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Ngoro Jombang, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Ngoro yang lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Alvan.
1: Ya, dan tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Octavian di kawasan Jombang Kota menuju ke arah Kediri. Okay. Ini lewat Gunjang masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Baik. Perlu hati-hati beberapa titik ruas jalur di Gunjang yang arah ke Plemahan tadi cukup ramai. Truk muatan sampai truk tebu juga banyak yang melintas, jadi lebih hati-hati saja.
0: Okay.
1: Kemudian kawasan Caruban menuju ke arah Nganjuk Kota, tadi disampaikan juga oleh Pak Heri, ini sampai di Jalan Raya Caruban ke arah Seradan juga masih cukup lancar, tidak ada hambatan. Beberapa titik perlintasan kereta api tadi agak sedikit melambat memang karena agak bergelombang, tapi masih lancar, tidak ada perbaikan juga yang ditemui. Kemudian Mbak Laila melintas di wilangan Nganjuk yang arah ke Jombang, ini sampai di kawasan Peh Serut Sukomoro ke arah Kertosono masih lancar, cuaca dilaporkan sudah mulai panas, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya. Selanjutnya Angga.
2: Baik, ada informasi masuk dari Pak Chandra Budi. Ini melaporkan untuk tanjakan awar-awar ke perlintasan rel kereta. Saat ini masih lengang. Dan ini ada pepohonan yang sedang ditebang di kawasan awar-awar, tepatnya di sisi selatan jalan ini, untuk di jalan utama awar-awar. Jadi mungkin untuk pohon tersebut ditebang agar tidak mengganggu pengguna jalan ya, Dandia.
0: Iya.
2: Lalu ada informasi juga ini dari Pak Chandra Budi mengirimkan video. Ini ada di Jalan Ngerandu arah ke Ngangkatan Rejoso atau dari Wilangan ke Rejoso. Ini ada penambalan aspal ini. Jadi mohon pengendara harap hati-hati karena ada penambalan aspal. Tepatnya di Jembatan Ngerandu, Jembatan atau Bu Ngerandu. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Vino melaporkan untuk kawasan Warujayen saat ini juga lancar arus lalu lintasnya, cuacanya juga tidak terlalu panas di kawasan Warujayen karena ada angin juga. Ada Mas Wawan, ini perjalanan dari Madiun ke Nganjuk saat ini arus lalu lintas juga lancar sampai Wilangan. Ada Mas Zaki, ini di Perak Jombang, saat ini melaporkan arus lalu lintas lancar. Ada Mbak Anissa melaporkan perjalanan beliau dari Mojokerto menuju ke Nganjuk via tol, saat ini sedang melintas di kilometer 688. Saat ini arus lalu lintasnya terpantau lengang di jalan tol dengan kecepatan kendaraan juga relatif normal. Untuk angin di jalan tol saat ini juga bertiup sepoi-sepoi. Ada informasi lagi dari Mas Bagas dari Bojonegoro menuju ke Nganjuk, saat ini sedang melintas di kawasan Rejo.

0: Boso atau tempatnya di setelah Waduk Semantok.
1: Oke.
0: Arus lalu lintas terpantau lancar dan juga tidak ada kepadatan. Ada informasi dari Mas Chandra, perjalanan dari Trenggalek menuju ke Nganjuk sekarang melintas di kawasan Mojoroto, arus lalu lintas terpantau lancar. Danti.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya Akbar Wijaya, silakan.
2: Baik. Produksi bawang merah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur disebut mampu mencapai hingga 20 ton per hektar melalui program Pestani yang mendorong peningkatan produktivitas di kualitas hasil pertanian bawang merah. Program tersebut menjadi salah satu upaya untuk membantu petani meningkatkan hasil panen, sekaligus mendorong penerapan budidaya yang lebih efektif di sentra bawang merah Kabupaten Nganjuk. Peningkatan produktivitas ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pendapatan petani, sekaligus memperkuat posisi Nganjuk sebagai salah satu daerah penghasil bawang merah di Jawa Timur. Terima kasih, Danti.
1: Baik, terima kasih Akbar Wijaya, Angga Sandi, dan Alvan Amar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Selain itu, untuk Gunung Ili Lewotolo di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, kabarnya juga masih mengalami aktivitas erupsi dengan frekuensi yang cukup tinggi. Dalam sehari, gunung api tersebut tercatat mengalami erupsi hingga 270 kali. Kondisi ini membuat aktivitas penerbangan di wilayah sekitar masih terdampak. Aktivitas vulkanik Gunung Ili Lewotolo juga menjadi perhatian karena abu vulkanik dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dua bandara di sekitar kawasan masih ditutup sebagai dampak dari aktivitas erupsi. Penutupan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh sebaran abu vulkanik. Masyarakat di sekitar Gunung Ili Lewotolo diminta tetap mematuhi rekomendasi keselamatan dari petugas serta tidak melakukan aktivitas di kawasan yang masuk zona bahaya. Sementara pemantauan aktivitas gunung api dan kondisi penerbangan terus dilakukan untuk memastikan perkembangan situasi di lapangan.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, yang informasi Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan Mas Azril di sekitaran Perak Jombang. Ini cuaca sudah mulai panas, mengarah ke Caruban cukup ramai dengan kendaraan pribadi dan beberapa truk muatan yang mendominasi. Ini dikiriman video sampai atau melintas di Masjid Muldoko yang ke arah pintu tol Bandar juga masih lancar. Hanya panas yang disampaikan Mas Azril tadi, tapi tidak ada hambatan, masih normal sejauh ini.
0: Baik.
1: Kemudian ke informasi lain dari Pak Chandra Buri tadi, menginformasikan ada penambalan jalan di wilayah Rejoso yang ke arah Ngangkatan. Dari arah Nganjuk, lebih hati-hati saja. Masih bisa lewat tapi harus bergantian dari kedua arah. Ada petugas yang membantu mengatur untuk lalu lintas kendaraannya tadi. Kemudian dari Pak Yusril menambahkan Patian Rowo Nganjuk ini juga sama, sudah mulai panas, trafik lalu lintas padat terutama di depannya pabrik Gula Lestari, banyak truk muatan tebu yang keluar masuk tadi disampaikan. Mbak Latifah, di kawasan Prambon ke arah Kediri Kota ini sampai simpang 4 traffic lights mampir, masih lancar ke empat arah, penumpukan terjadi saat lampu merah. Hati-hati untuk yang ke arah kota, untuk proyek perbaikan atau pembangunan tol ini masih berlangsung. Tapi untuk kendaraan tadi masih bisa lewat normal, Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kembali ke ruang Gatekeeper, silakan Angga, sorry, Akbar Wijaya.
4: Baik, menginformasikan indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat pada perdagangan Kamis hari ini. Seiring pelaku pasar yang dinilai sudah mengantisipasi atau price in terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga atau acuan The Fed. Penguatan IHSG terjadi di tengah perhatian investor terhadap hasil pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve, yang menjadi salah satu faktor penting bagi pergerakan pasar keuangan global. Kondisi tersebut membuat sentimen dari kebijakan The Fed dinilai telah tercermin dalam pergerakan pasar, sehingga investor kini mencermati perkembangan kebijakan moneter Amerika Serikat dan dampaknya terhadap pasar saham Indonesia. Terima kasih, Dandi.
0: Baik, terima kasih Akbar Wijaya, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: menggunakan rompi beserta kris. Ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan. Ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alvan. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan kris, dengan kris ini kita memberikan pengenaan yang lebih terbuka dan lebih akuntabel, misalnya yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas, dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk kris, pembayaran kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui kris dengan tapping kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
1: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan kris dalam

0: Tim SAR gabungan kembali melakukan penyisiran daratan dari pesisir Carita hingga Pantai Anyer, Kabupaten Pandeglang, Banten pada hari ke-10 operasi pencarian jurnalis dan kru kapal yang hilang kontak. Penyisiran dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai informasi dari masyarakat terkait kemungkinan keberadaan korban. Pencarian darat dilakukan di sepanjang pesisir Carita hingga Pantai Anyer, termasuk menindaklanjuti laporan dugaan penemuan jenazah yang sebelumnya telah diverifikasi, namun hasilnya nihil. Operasi pencarian hari ke-10 dibagi menjadi 10 sektor. Seluruh sektor dinilai memiliki kemungkinan menjadi jalur pergeseran kapal cepat KM Arupa Datu 1 dan 8 orang yang berada di dalamnya. Selain melalui jalur darat, tim SAR juga terus melakukan pencarian melalui laut dan udara. Pemantauan lalu lintas kapal di Selat Sunda juga dilakukan. Sementara satu unit helikopter Basarnas disiagakan di Lanut Atang Senjaya, wilayah Bogor, untuk siap dikerahkan apabila diperlukan. Area pencarian pada hari ke-10 juga diperluas hingga sekitar 8.509 jauhnya. Semoga pencarian membuahkan hasil dan petugas gabungan selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan keamanan dalam proses pencarian. Cek informasi Angga.
1: Baik Danti, kami terima informasi ada kebakaran besar di kawasan Kalen, Kecamatan Delanggu, Mojokerto. Nah ini yang kebakaran ini berdasarkan video yang beredar, ini sebuah pabrik.
0: Pabrik apa enggak?
1: Nah ini untuk informasi tersebut, berdasarkan informasi awal, ini ada pabrik sepatu Danti.
0: Oh, pabrik sepatu.
1: Betul, tepatnya
0: Kalen, Mojokerto.
1: Iya, di Kalen, Kecamatan Delanggu, Mojokerto.
0: Delanggu, oke, okay.
1: Nah ini untuk kejadiannya tepat di jalan utama, di tepi jalan utama. Dan
0: gitu,
1: untuk kebakarannya juga sangat besar sekali Danti.
0: Asapnya gimana ini kalau di jalur utama?
1: Untuk di jalur utama asapnya cukup pekat dan asapnya berwarna hitam. Kemungkinan besar karena material pabrik yang terbakar. Dan ini juga sangat mengganggu pengguna jalan. Ini pengguna jalan yang melintas juga banyak yang berhenti. Lalu untuk kondisi di lapangan, ada video yang beredar di depan lokasi kejadian. Ini juga banyak yang berhamburan keluar dari karyawan pabrik tersebut. Namun untuk informasi lebih lanjut terkait kronologi dan penyebab kebakaran, kami juga masih berkomunikasi dengan Komandan Regu Pos 1 Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Mojokerto, Bapak Sukamto Danti. Jadi masih menunggu informasi lebih lanjutnya untuk terkait dengan kebakaran tersebut. Lalu ada informasi lain, ini disampaikan oleh Pak Gilang. Perjalanan di kawasan Baron Nganjuk saat ini sudah lancar, juga tidak ada kepadatan arus lalu lintas. Ada Mbak Esti dari Nganjuk menuju Jombang via alternatif Lengkong.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kembali cek informasi ke ruang gatekeeper Alvan.
1: Iya, Mbak Ambarwati, tadi perjalanan di Warujaya Nganjuk ke arah Kertosono, ini sampai depan pasar Baron masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Perlu hati-hati di beberapa titik tadi, truk muatan banyak yang melintas, terutama dari Baron sampai ke arah Baron. Perlintasan kereta api Baron juga cukup padat tadi untuk kondisi di siang hari ini, lebih hati-hati saja. Kemudian informasi lain dari Pak Yasin, untuk di kawasan Ngurah Kediri menuju ke arah Kediri Kota, ini juga ramai, pasar Ngurah cukup padat, aktivitas jual beli termasuk juga kendaraan yang terparkir di kanan kiri jalan cukup banyak, jadi lebih hati-hati dan juga kurangi kecepatan saja. Pak Stefanus melintas di ruas tol, naik di Gatol Begadung menuju ke arah Surabaya, ini sampai di kawasan ruas tol Mojokerto masih lancar. Mbak Novi di Nganjuk Kota yang arah ke Pace, ini sampai depan Stadion Nganjuk Ladang masih lancar dengan dominasi kendaraan pribadi saja. Cuaca di Nganjuk Kota juga sudah mulai panas nanti.
0: Oke, terima kasih informasinya Alvana Mar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda dilaporkan tidak mengalami erupsi selama sekitar satu pekan. Meski demikian, aktivitas kegempaan di gunung api tersebut masih terekam. Kondisi ini menunjukkan pemantauan terhadap aktivitas vulkanik Anak Krakatau tetap dilakukan. Meski tidak terjadi erupsi, kegempaan yang masih terekam menjadi bagian dari aktivitas gunung api yang terus dipantau oleh petugas. Perkembangan aktivitas Anak Krakatau juga menjadi perhatian karena kondisi gunung api dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga pemantauan secara berkala tetap diperlukan. Masyarakat dan wisatawan di sekitar kawasan Anak Krakatau diimbau tetap mengikuti rekomendasi keselamatan dari petugas serta tidak mendekati kawasan yang masuk zona bahaya. Informasi mengenai perubahan aktivitas gunung api akan menjadi dasar dalam menentukan langkah keselamatan dan pembatasan aktivitas di sekitar lokasi.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Butak, Kabupaten Blitar, masih menjadi perhatian dari tim gabungan. Berdasarkan perkembangan penanganan, area yang terdampak kebakaran dilaporkan mencapai sekitar 478 hektar. Kondisi tersebut membuat upaya pemantauan dan penanganan terus dilakukan di kawasan gunung. Tim gabungan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi karhutla di kawasan Gunung Butak. Area terdampak diketahui telah meluas hingga sejumlah peta kawasan hutan. Penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi medan dan perkembangan titik api di lapangan agar kebakaran tidak semakin meluas. Masyarakat di sekitar kawasan Gunung Butak diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api. Pemantauan dan penanganan karhutla terus dilakukan oleh petugas gabungan untuk mengendalikan kondisi di kawasan terdampak. Cek informasi Angga.
1: Baik, nanti ada informasi masuk ini terkait dengan kebakaran di kawasan Kalen di Kecamatan Blanggu, Kabupaten Mojokerto. Ini ada pesan masuk juga dari Mbak Dewi. Ini melaporkan untuk di kawasan Jalan Kalen yang arah ke Pacet juga terlihat asap membumbung tinggi pada saat ini. Asap tersebut berwarna hitam pekat dan terlihat dari kejauhan juga nanti. Dan untuk kebakaran tersebut semoga tidak ada korban jiwa ya Dandia, karena juga cukup besar sekali berdasarkan video yang beredar. Semoga tidak terjadi korban dan juga segera teratasi ya. Lalu ada informasi lain masuk dari Mas Kevin, perjalanan dari Kediri menuju ke Jombang sudah sampai di kawasan Pelemahan, arus lalu lintas juga dipantau lancar. Ada Mbak Lia, berada di Jalan Ahmad Yani Nganjuk, arus lalu lintas pada siang hari ini terpantau lancar, tidak ada hambatan juga. Ada Mas Mahendra, ini perjalanan dari Kediri menuju ke Nganjuk Kota, saat ini sudah sampai di kawasan Lojaret, arus lalu lintas terpantau ramai lancar.
0: Okay.
1: Ada Mbak Novi di kawasan Mojoagung melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Mojoagung pada siang hari ini. Saat ini terpantau lancar dan juga tidak ada peningkatan volume kendaraan kembali. Namun harap waspada, di sore hari biasanya ada banyak peningkatan volume kendaraan. Ada Mas Prasteo dari Nganjuk menuju ke Surabaya via arteri, sekarang melintas di kawasan Simpang Keplak Sari atau setelah Terminal Jombang, melaporkan arus lalu lintas terpantau lancar, hanya didominasi oleh beberapa kendaraan besar. Namun beliau melaporkan juga cukup terganggu karena adanya beberapa pengamen di kawasan tersebut. Ada informasi dari Mas Rahmat, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Rejoso sedang melintas di kawasan Kedung Dawa, melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini juga terpantau lancar Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga. Sandi Getgibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas. Ayo, konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu, wilayah Kabupaten Magetan kini telah dinyatakan padam setelah sebelumnya melanda kawasan hutan perhutani. Meski demikian, petugas masih melakukan pemantauan dan penyisiran untuk memastikan tidak ada bara yang dapat memicu kebakaran kembali. Sementara itu, sejumlah titik api masih terdeteksi di kawasan Gunung Lawu yang masuk wilayah Kabupaten Ngawi. Kondisi tersebut membuat petugas tetap bersiaga dan melakukan penanganan agar api tidak kembali merembet ke wilayah Magetan. Sebelumnya, kebakaran di wilayah Magetan terjadi di kawasan perhutani RPH Bedagung dan telah berdampak pada sekitar 9 hektar kawasan hutan. Untuk mengantisipasi risiko kebakaran kembali terjadi, jalur pendakian Gunung Lawu melalui Cemoro Sewu masih ditutup sementara. Masyarakat maupun calon pendaki diimbau tidak memaksakan diri memasuki kawasan Gunung Lawu sampai kondisi dinyatakan aman. Pemantauan juga terus dilakukan di kawasan perbatasan Magetan dan Ngawi untuk mencegah api kembali meluas. Menjelang jam 11 siang, saya Danti Danila bergeser ke ruang Gatekeeper. Selamat siang.

0: Jangan iri kecuali kepada dua perkara. Orang yang dianugerahi Allah harta kekayaan kemudian ia membelanjakannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis kemudian ia melaksanakan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, selamat siang seluruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Kami berharap apapun aktivitas yang seluruh Cakra jalankan selalu diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan. Kali ini bersama saya Angga di ruang selama 1 jam, 2 jam ke depan. Sementara itu di ruang gatekeeper ada Alvan Amar, Dandi Danila, dan juga Akbar Wijaya yang siap menerima informasi dari Anda pada siang hari ini. Dan bagi sedulur Cakra yang saat ini tengah berada dalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati? Atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini? Silakan sampaikan informasi Anda kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Geser, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun. Alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria bisa didapatkan di Yata Herbal Naria Bojonegoro, tempatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Rahu, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya utara pom bensin Ngerahu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda memperkirakan cuaca di Jawa Timur pada hari Kamis 17 September 2026 secara umum cerah hingga berangin sejak pagi sampai malam hari. Kondisi cuaca tersebut diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah besar Jawa Timur, dan pada siang hingga sore hari cuaca masih didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Sementara memasuki malam hari, sebagian besar wilayah Jawa Timur diperkirakan tetap cerah hingga berangin. Kecepatan angin dominan dari arah barat menuju barat laut mencapai sekitar 27 km per jam. Masyarakat diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca selama beraktivitas, terutama saat berada di luar ruangan maupun dalam perjalanan. Kondisi angin yang cukup kencang juga perlu diwaspadai oleh masyarakat di wilayah yang memiliki potensi terdampak angin kencang. Informasi cuaca terbaru tetap perlu dipantau melalui sumber resmi dan sumber resmi dari BMKG. Selanjutnya kita cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Alvan.
3: Yang tadi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Rima di jalur Baron Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota. Ini lewat Prambon masih lancar, cuaca juga dilaporkan sudah panas di siang hari ini. Tadi lewat Baron Warujayeng kemudian ke arah Prambon masih lancar, tidak ada perbaikan jalan, tidak ada hambatan juga. Kemudian informasi lain dari Mbak Kusnul untuk wilayah Pujon Malang menuju ke Kota Batu. Okay. Ini sudah masuk di kawasan Pujon. Tadi sempat lewat Pare, Kandangan masih lancar. Termasuk Pujon juga tidak ada hambatan. Didominasi untuk beberapa mobil pickup serta roda 4 pribadi yang banyak mendominasi siang ini.
0: Okay.
3: Lewat WhatsApp tadi ditambahkan oleh Pak Suprapto. Ini menanyakan untuk arteri dari Nganjuk yang ke arah Mojokerto lewat Jombang untuk siang ini bagaimana kondisinya?
0: Oke. Oke, lanjut ke Akbar, silakan.
4: Baik, mengonfirmasi bahwasannya Presiden Prabowo Subianto menggagas pembentukan akademi khusus bagi kepala daerah dan pejabat kementerian atau lembaga. Gagasan tersebut mencakup pembinaan bagi kepala daerah hingga pejabat setingkat direktur jenderal di kementerian dan lembaga pemerintah. Akademi tersebut dirancang sebagai wadah pendidikan dan pengembangan kapasitas bagi para pejabat pemerintah. Gagasan ini disampaikan Bapak Presiden Prabowo dalam agenda pemerintahan pada Kamis 17 September 2026. Melalui akademi khusus tersebut, kepala daerah dan pejabat kementerian diharapkan mendapat pembekalan yang berkaitan dengan tugas pemerintahan dan kepemimpinan. Rencana pembentukan akademi ini masih berupa gagasan yang disampaikan Presiden. Pemerintah selanjutnya perlu menyiapkan konsep lembagaan serta mekanisme pendidikan apabila gagasan tersebut direalisasikan. Terima kasih, Angga.
0: Baik, terima kasih Akbar. Sebelumnya juga ada Alvan Amar di ruang gatekeeper.
5: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, selanjutnya kita langsung saja sapa ke penelpon yang sudah terhubung. Ada Mas Azril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Azril.
6: Waalaikumsalam. Selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya Mas Azril hari ini?
6: Alhamdulillah, sehat di cuaca yang panas ini.
0: Alhamdulillah. Lagi rute di mana, Mas Azril?
6: Rute Jombang menuju Caruban.
0: Sudah berangkat, Mas Azril?
6: Ini sudah di sekitaran Wilangan.
0: Oh, sudah di sekitaran Wilangan. Untuk arus lalu lintas aman ya, Mas Azril? Ya?
6: Masih aman. Dari Jombang tadi sampai Wilangan ini aman. Cuma mulai dari RSUD Kertosono, terus mana tadi? Linter. Dapatnya SPBU itu di sekitaran Sukomoro tadi, Mas.
0: Oh, di sekitar Sukomoro.
6: Banyak yang kosong ya, soalnya.
0: Oh, di ya. SPBU Peserut ya, Mas Azril?
6: Kayaknya setelah Pasar Sukomoro itu, Mas.
0: Betul, oh iya. Soalnya kalau biasanya itu yang ready stock di situ, Mas Azril, karo rute jalan utama tuh.
6: Iya, tadi di sekitaran Kertosono sampai mana tadi, sampai Barong. Kosong semua.
0: Tapi untuk isi BBM-nya aman ya, Mas Azril ya, tadi?
6: Kayaknya di Sukomoro tadi masih aman sih, Mas. Cuma agak memanjang gitu aja antriannya.
0: Untuk cuaca masih panas ya, Mas Azril?
6: Cuaca mulai selekit-selekit ini panasnya.
0: Mulai selekit-selekit. Tapi masih ada angin juga, Mas Azril, di Nganjuk.
6: Iya. Kalau ini tadi masuk mulai kota Nganjuk tadi, sudah mulai lumayan kenceng sih anginnya.
0: Tapi kalau sudah keluar dari Nganjuk, beda lagi ya, Mas ya?
6: Beda lagi. Nah. Bisa tiba-tiba itu 36 derajat gitu.
0: Oh, langsung lompat gitu ya, Mas, suhunya kalau keluar dari
6: biasanya
0: Nganjuk?
6: Biasanya seperti itu.
0: Oh, biasanya
6: nah, biasanya gimana? Kalau sekitaran Wilangan itu.
0: Oh, jadi kalau
6: Wilangan arah ke barat? Wilangan arah ke barat itu biasanya kalau udah lepas tuh panasnya nambah sih.
0: Langsung panas ya, Mas ya. Suhunya berapa, Mas, kalau di Wilangan itu?
6: Wilangan sekarang di apa ini? 33 derajat sudah, Mas.
0: Wah, panas sekali ya, Mas ya. Beda kalau di sini itu 32, Mas. Kalau di sini, selisih 2. Lumayan ya.
6: Selisih 2 ya.
0: Selisih 2, oh, ya, Mas. Ya. Kalau di sini 32 derajat Celcius. Jadi kerasa banget ya, Mas Azril ya, kalau keluar dari Kabupaten Nganjuk itu suhu udaranya.
6: Iya. Mulai. Jadi dalam kabin itu kayak gimana ya? Ngomongnya ungkep gitu, Mas.
0: Oh, pengap.
6: Sumer ya. Itu kalau orang Jawa bilang gitu.
0: Betul.
6: Iya.
0: Oke. Ini setelah ke Caruban nanti langsung balik atau rute kemana, Mas?
6: Insya Allah nanti setelah Caruban itu kita berhenti di tempatnya saudara di sekitaran Baron situ. Terus nganter ke tempat saudara di Lamongan.
0: Oh, habis Caruban ke Nganjuk lalu ke Lamongan ya, Mas?
6: Iya, kalau ke Lamongannya kan nganter saudara. Jadi lepas jam kerja.
0: Oh, di luar jam kerja ya, Mas ya. Jadi rute pribadi ya, Mas ya, kalau untuk Lamongan nanti.
6: Rute pribadi, betul. Nanti naik yang ber-AC nanti.
0: Naik yang ber-AC. Pasti nanti lewat Alaska ya, Mas ya.
6: Iya, betul. Alaska.
0: Alaska. Banyak yang enggak tahu, Mas, itu Alaska itu apa.
6: Iya, di situ, Mas. Alaska Abu itu jarang yang tahu soalnya.
0: Kalau kata Mbak Intan tuh Alaska itu dikira di Amerika.
6: Mas Kopeng udah naik tuh, Mas, hari ini?
0: Kalau Mas Kopeng masih belum ini, Mas. Mas Kopeng belum
6: naik.
0: Ke
6: Surabaya dari pagi tadi soalnya.
0: Oh, ke Surabaya, Mas. Ini Mas Kopeng tadi sempat ngabarin
6: mungkin
0: juga.
6: Mungkin jam 4 ya? Atau jam 5 tadi?
0: Tadi pagi sempat ngabarin juga, Mas, untuk Mas Kopeng itu berada di Jalan Kalimas Baru di Tanjung Perak, Mas. Ya, pagi-pagi sudah nyampe Tanjung disip, Perak. Mas. Betul. Kirim ke pelabuhan ya, Mas ya.
6: Iya, soalnya kalau nanti enggak pagi-pagi mumput datangnya, bongkarnya itu lama, Mas, di situ.
0: Antrian bongkarnya di Kalimas itu lama ya, Mas ya.
6: Iya, cuma di situ yang kebanyakan itu bisa, kalau misalkan kita datang agak siang gitu, bisa 2 jam sampai 3 jam, bahkan 5 jam nunggu, Mas, untuk bongkarannya.
0: Ramai sekali ya, Mas, antriannya di peti kemas itu.
6: Iya, itu kan di ekspedisi kayak gitu.
0: Kemarin juga dapat kabar dari Mas Kopeng, katanya itu ada 12 unit yang ikut tenggelam bersama KM Virgo, Mas.
6: Iya, betul. Yang itu arah ke Banjarmasin kalau nggak salah.
0: Iya, betul.
6: Nah, itu. Begitu ada tragedi itu, akhirnya ada kabar juga kok tepat yang ekspedisi yang membawa unit kita ke Banjarmasin itu.
0: Tapi untuk yang membawa itu sudah ditemukan atau masih dalam pencarian, Mas?
6: Belum ada info, kayaknya masih belum ketemu deh, Mas, soalnya kan cuma truk kan, kalau dari ekspedisi mengarah ke Kalimantan itu kan pindah truk yang khusus ekspedisinya kan gitu.
0: Betul. Semoga cepat ada kabar baik ya, Mas Azril ya.
6: Semoga saja lekas membaik. Ini ada apa negara kita ini?
0: Ada apa ini? Sering terjadi bencana juga ya. Ada gunung meletus, ada kapal yang tenggelam dan sebagainya. Semoga lekas membaik ya, Mas Azril ya. Mungkin ada yang disampaikan, Mas Azril, untuk para sedulur cakra hari ini?
6: Iya, ini tadi belum nyapa Pak Joko ya. Pak Joko juga udah naik belum ini?
0: Kalau Pak Joko juga masih belum, Mas Azril. Baru Mas Azril ini yang naik.
6: Oh, baru saya.
0: Baru samen.
6: Oh iya, Mas. Tadi itu di sekitaran Sukomoro yang di apa itu namanya kooperasi desa itu sebelahnya Koramil apa Kodim Sukomoro itu kok ruame, Mas, di situ ada apa ya?
0: Sukomoro dekatnya Koramil ya, Mas ya. Baik, Mas, nanti kami
6: yang
0: cari kanin
6: apa namanya kooperasi desa itu.
0: Oh, di kooperasi desa dekatnya Kodim Koramil itu ya, Mas ya.
6: Iya,
0: di koperasi
6: timurnya
0: desanya.
6: Koramil kalau nggak salah itu. Iya.
0: Oh, ini ada.
6: Cuma yang berjaga di gimana?
0: Ada itu, Mas, di Nganjuk ini ada pembagian beras bantuan pangan, Mas.
6: Oh, jadi pantesan ruame ini. Cuma yang jaga tentara tadi.
0: Nah, betul, Mas. Itu pembagiannya ada yang di balai desa, ada yang di koperasi desa, Mas, untuk pembagian sembako tersebut tempatnya.
6: Ruame soalnya tadi barusan.
0: Betul, Mas, ini di depan studio juga ruame, Mas, karena di depan studio kan juga balai desa dan ada pengambilan bantuan pangan juga, Mas. Ini ramai sekali ya, ini, Mas.
6: Gak ikut antri, Mas, enggak?
0: Wah, kalau saya juga nggak dapat nih mas. Nggak boleh nih mas. Kalau ikut antri
6: nggak boleh ya?
0: Nggak boleh nih. Masa ikut ngantri
6: nggak? Harus diantar sendiri nanti.
0: Nah betul. Masa ikut ngantri nggak ikut ambil mas? Ikut antri doang boleh sih mas kalau ikut antri, tapi ya nggak dapat apa-apa mas.
6: Oh gitu, jadi cuma ikut ngekor gitu aja.
0: Nah betul, bisanya cuma ngekor mas. Hal itu.
6: Oke, siap.
0: Oke mas Azril. Ada yang disampaikan mas Azril buat sedulur cakra, buat mungkin, mas Kopeng dan kawan-kawan mungkin?
6: Iya mungkin kalau untuk saudara-saudara atau dulur-dulur yang bekerjanya di jalan, tetap konsentrasi, jaga kewaspadaan, dan ingat kata Pak Joko, kalau ngantuk istirahat ngopaski dulu, katanya beliau gitu, baru kita lanjut lagi.
0: Oke siap Mas Azril, jangan lupa ngopi ya Mas Azril kalau ngantuk.
6: Siap.
0: Istirahat, ngopi. Baik, ya. Terima kasih banyak ya Mas Azril atas waktunya sudah bergabung bersama kami dan informasinya yang sangat bermanfaat sekali Mas Azril.
6: Siap, ya, terima kasih Mas Angga.
0: Selamat melanjutkan perjalanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik sedulur cakra, tadi kita tersambung dengan Mas Azril. Beliau sedang perjalanan dari Jombang menuju ke Caruban, Kabupaten Madiun. Dan beliau mengingatkan kepada sedulur cakra, terutama yang untuk bekerja di jalan raya, jika sudah lelah dan merasa mengantuk, harap istirahat terlebih dahulu dan juga jangan lupa ngopi untuk keselamatan pengendara ya sedulur cakra. Baik sedulur cakra, untuk yang baru saja bergabung bisa hubungi gatekeeper kami di 0852 9001061. Kabarkan perjalanan Anda atau kewaspadaan yang ada di sekitar Anda sedulur cakra.

Basarnas menyiapkan sejumlah skenario untuk melanjutkan pencarian korban KM Virgo Transport 8, terutama apabila kondisi cuaca dan arus laut masih menyulitkan pencarian bawah air. Salah satu opsi yang disiapkan adalah operasi Salvage atau penyelamatan dan pengangkatan kapal dengan melibatkan tenaga ahli dari Indonesia serta sejumlah ahli dari Hong Kong dan Amerika Serikat. Tim ahli akan melakukan observasi dan asesmen terhadap kondisi kapal untuk menentukan arah operasi serta kebutuhan sarana dan prasarana. Salah satu rencana yang disiapkan yakni membalikan posisi kapal menggunakan balon sehingga tim dapat melakukan pencarian di bagian dalam kapal sekaligus mengevakuasi korban, dan proses pembalikan kapal diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 24 jam apabila seluruh tahapan tersebut berjalan dengan lancar. Hingga saat ini, Basarnas mengonfirmasi 114 korban telah ditemukan, terdiri dari 108 orang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara dari total 243 orang dalam data manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 129 orang masih belum ditemukan. Pencarian tetap dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan arus laut. Sementara bangkai kapal yang berada di dasar laut terus dipantau karena posisinya dilaporkan telah bergeser sekitar 450 meter.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Seluruh cakra, harga sejumlah bahan pokok di Jawa Timur hari ini, Kamis 17 September 2026, kembali mengalami perubahan. Berdasarkan data Siska Perbapo Jawa Timur, beras premium berada di angka Rp15.206 per kilogram, beras medium Rp13.001, gula kristal putih Rp17.206 per kilogram, dan minyak goreng kemasan premium Rp22.406 per liter. Harga beras premium naik Rp108, sedangkan untuk minyak goreng kemasan premium naik Rp388. Kenaikan juga terjadi pada telur ayam ras menjadi Rp25.079 per kilogram, cabai rawit merah Rp62.980 per kilogram, dan gas LPG Rp19.951. Sementara untuk harga daging sapi paha belakang tercatat Rp131.117 per kilogram, dan daging ayam ras Rp38.747 per kilogram. Harga tersebut merupakan harga rata-rata di wilayah Jawa Timur, sehingga bisa berbeda masing-masing pasar. Di sisi lain, beberapa komoditas mengalami penurunan harga. Telur ayam kampung turun menjadi Rp44.023 per kilogram. Susu bubuk merek Bendera turun menjadi Rp41.064 per 400 gram. Sedangkan garam bata turun menjadi sekitar Rp1.713. Perubahan harga bahan pokok dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor pasokan dan permintaan, faktor cuaca, faktor biaya produksi, hingga faktor distribusi. Baik seluruh cakra, kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan sampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9000 1061.

Baik, seluruh cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan sampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9001061. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang masih mengalami aktivitas erupsi. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Api Semeru, tercatat 30 kali letusan dalam periode 6 jam. Beberapa letusan tersebut disertai suara gemuruh dengan intensitas mulai lemah hingga kuat. Status Gunung Semeru saat ini masih level 3 atau siaga. Selain letusan, aktivitas vulkanik Semeru juga tercatat berupa 10 kali guguran, 7 kali hembusan, dan 24 kali tremor harmonik. Petugas mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 13 km dari puncak Semeru. Warga juga diminta menjauhi jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan di luar radius tersebut. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas guguran, guguran lava, dan lahar yang dapat terjadi di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Kewaspadaan utama diperlukan di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta sungai-sungai kecil yang menjadi anak sungainya. Dan warga juga diimbau tetap waspada dan mengikuti informasi resmi dan rekomendasi resmi dari petugas Gunung Api Semeru.

Zona Cakra, huruf abjad pertama yang mengandung tulisan alfabetis dikembangkan bangsa Yunani. Mereka tidak menciptakan huruf, tapi mengambil tulisan bangsa Venesia pada abad 10 sebelum Masehi. Tulisan Venesia ini berasal dari tulisan Semit Utara. Tidak heran kalau dalam tulisan Yunani terdapat huruf yang juga terdapat di tulisan Semit Utara. Manusia pertama kali mengenalkan abjad pada zaman purba setelah zaman prasejarah, meski yang digunakan masih sangat terbatas atau masih sangat sedikit. Penemuan alfabet atau huruf ini sangatlah menguntungkan manusia pada zaman itu, karena dengan adanya abjad ini mempermudah manusia dalam segala bidang dan waktu yang digunakan pun lebih efektif dan efisien. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, seluruh cakra, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda sejumlah kawasan pegunungan di Jawa Timur dalam waktu yang berdekatan. Akademisi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Tatak Mutakhin, menilai aktivitas manusia menjadi faktor yang lebih mungkin memicu kebakaran. Sementara kondisi vegetasi yang kering dan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api. Karhutla dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah diantaranya Gunung Semeru Lumajang, kawasan Bromo Tengger Semeru, Gunung Argopuro di Jember, Gunung Kawi di perbatasan Malang, Blitar, serta Gunung Lawu di wilayah Magetan dan Ngawi. Berdasarkan laporan yang dirujuk, total kawasan terdampak mencapai sekitar 1.488 hektar dan masih berpotensi bertambah hingga saat ini. Aktivitas manusia yang dapat memicu kebakaran antara lain pembakaran lahan maupun aktivitas lain yang menggunakan api. Namun, penyebab dan motif apabila kebakaran dilakukan dengan sengaja tetap perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan. Masyarakat di sekitar kawasan hutan dan pegunungan diimbau tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu api, terutama saat vegetasi kering dan angin bertiup kencang, serta segera melaporkan jika melihat titik api atau kepulan asap di kawasan pegunungan.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, selanjutnya kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Alvan.
3: Ya enggak, tadi Pak Prapto, ini perjalanan dari Kertosono menuju ke arah Jombang sampai di kawasan Bandar Kedungmulya masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Pak Samsuri di kawasan Rejoso Nganjuk ke arah Nganjuk Kota, ini sudah sampai di Tugu Adipura Nganjuk juga aman saja kendaraan pribadi yang ramai, cuaca sudah mulai panas di sana. Kemudian untuk informasi lain, Pak Hasan di jalur Prambon ke arah Kediri Kota, ini sampai di Simpang 4 Pasar Merican yang ke arah Mojoroto juga masih lancar, cuaca juga sama, sudah mulai terik di kawasan Merican yang ke arah Kota Angga.
0: Oke, baik, lanjut ke Akbar Wijaya, silakan.
4: Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menggandeng Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memperkuat pembangunan desa. Kolaborasi ini juga melibatkan perguruan tinggi agar kampus dapat berkontribusi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Keterlibatan kampus diharapkan membantu desa untuk mengembangkan potensi serta menyelesaikan berbagai persoalan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Perguruan tinggi nantinya dapat memberikan pendampingan dan dukungan berbasis ilmu pengetahuan serta teknologi. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pembangunan desa secara berkelanjutan. Pemerintah berharap sinergi antara Kementerian Perguruan Tinggi dan Desa dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Akbar Wijaya. Sebelumnya juga ada Alvan Amar di ruang gatekeeper.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik seluruh cakra, untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini untuk kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh cakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda saat ini? Dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Alvan.
1: Ya, nggak tadi informasi masuk ditambahkan oleh Pak Basri untuk di kawasan Peloso Jombang menuju ke arah Lamongan. Okay. Ini rencana lewat Ngimbang nanti, masih sampai di Peloso ke arah Ngimbang Lamongan masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Pak Iwan, di kawasan Pare menuju ke arah Kediri Kota, ini sampai di Tugu Garuda di wilayah Pare menuju ke Pagu masih cukup lancar, cuaca juga panas di sana. Okay. Kemudian informasi lain masih terkait traffic, Mbak Utami menambahkan untuk kawasan Baron Nganjuk menuju ke arah Madiun. Ini sampai di kawasan Sukomoro, Jalan Raya Sukomoro ke arah Madiun masih lancar, banyak truk muatan dan juga bus antar kota, jadi lebih hati-hati, cuaca masih panas. Kemudian cuaca panas juga disampaikan oleh Mbak Ratih tadi untuk di kawasan Jatikalen Nganjuk cukup terik siang ini, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembu, Laut Jawa, saat ini juga menjadi sorotan oleh media asing. Setelah kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu terbalik pada hari Minggu, 13 September 2026. Kapal membawa 243 orang dengan data terakhir 108 orang selamat, 6 meninggal dunia, dan 129 lainnya masih dalam proses pencarian. Media asing menyoroti kawasan Masalembu yang selama ini dikenal dengan julukan segitiga Bermuda di Indonesia karena memiliki catatan sejumlah kecelakaan laut dan udara. Salah satunya tragedi KMP Tampo Mas 2 pada 1981, disusul sejumlah kecelakaan kapal dan pesawat lainnya di kawasan tersebut. Namun, julukan tersebut tidak berarti bahwa kawasan itu memiliki penyebab misterius. Secara ilmiah, perairan Masalembu berada di kawasan pertemuan Laut Jawa dan Selat Makassar dengan dinamika arus yang kuat. Kombinasi arus angin, gelombang, serta perubahan cuaca dapat membuat kondisi pelayaran berubah menjadi cepat. Dalam kasus KM Virgo Transport 8, pencarian korban juga menghadapi kendala arus kuat dan gelombang tinggi. Tim SAR kini mempertimbangkan upaya membalikan posisi kapal sebelum dilakukan pencarian lebih lanjut di dalam bagian kapal.

0: Baik, seluruh cakra, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya, Angga, ditemani tugas gatekeeper. Ada Danti Danila, Alvan Amar, serta Akbar Wijaya di ruang gatekeeper yang siap menerima informasi dari Anda di siang hari ini. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852-9001-61. Jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Serta jangan lupa kunjungi website kami di cakrakrishna.com. Baik, cek informasi ke Akbar Wijaya, silakan.
1: Badan Gizi Nasional atau BGN menangguhkan operasional 1.276 dapur dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain itu, Badan Gizi Nasional juga mengusulkan 654 dapur untuk ditutup secara permanen. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG. SPPG yang ditangguhkan akan menjalani evaluasi untuk memastikan pemenuhan standar pelayanan dan keamanan dalam penyediaan makanan. Sementara itu, usulan penutupan permanen diberikan terhadap dapur yang dinilai tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Badan Gizi Nasional terus melakukan pengawasan terhadap SPPG yang menjalankan program MBG, termasuk memastikan standar pengolahan dan penyediaan makanan dan dipenuhi oleh setiap dapur yang beroperasi. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Akbar Wijaya di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852-9001-61. Kali ini masih bersama saya hingga 1 jam ke depan. Dan terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Jangan lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, seluruh Cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini masih bersama saya, Angga, hingga 1 jam ke depan. Di ruang gatekeeper juga ada Dandi Danila, Alvan Amar, dan juga Akbar Wijaya yang siap menerima informasi dari Anda pada siang hari ini. Terus update informasi Anda kepada gatekeeper kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Herbal Nariah bisa didapatkan di Yata Herbal Nariah Randu Blatung. Tepatnya, Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter di utara jalan. Kebakaran hutan terjadi di kawasan Gunung Butak, wilayah Sirah Kencong, Desa Ngadirengo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, yang terus meluas hingga saat ini di kawasan pos 2 jalur pendakian. Ratusan personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan diterjunkan untuk melakukan pemadaman dan menahan laju api. Kabak Operasi Polres Blitar AKP Sony Suhartanto mengatakan kondisi kebakaran saat ini semakin meluas dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kebakaran diketahui sudah berlangsung sekitar sepekan, namun untuk penyebaran api semakin cepat dan masuk ke kawasan hutan yang lebih lebat. Upaya pemadaman dari udara menggunakan waterbombing belum dapat dilakukan karena kondisi cuaca dan angin kencang, dan baru bisa dilakukan pada pagi hari tadi. Petugas saat ini juga mengandalkan penanganan dari darat dengan prioritas mencegah api merambat ke bagian bawah Gunung Butak, terutama menuju kawasan perkebunan Sirah Kencong. Jalur pendakian Gunung Butak melalui Sirah Kencong juga masih ditutup demi keselamatan. Masyarakat diminta tidak mendekati kawasan kebakaran dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi titik api yang baru. Jam 12 lewat 9 menit, kita kembali cek informasi ke gatekeeper. Silahkan Danti.
1: Kami di ruang gatekeeper baru saja menerima beberapa informasi, Angga. Okay. Tadi yang pertama itu Bapak Muhammad ya. Jalan Dermojoyo, Nganjuk Kota kok ditutup ya? Ini terpantau ada satu unit kendaraan taktis tadi di area Taman Nyawiji. Kemudian di ujung jalan Imam Bonjol ya. Itu okay. Juga ada satu unit mobil kepolisian yang berjaga. Selain Bapak Muhammad, ada Bapak Sapuan yang tadi juga menginformasikan jalan ke arah pengadilan Nganjuk. Ini Dermojoyo tadi ya. Itu kok masih ditutup, ada demo apa kira-kira? Nah, infonya dari Bapak Sapuan ditutup sejak pagi sampai dengan siang hari ini. Setelah kita konfirmasikan kepada pihak kepolisian, Angga, okay. Ini ada balasan yang menyampaikan Kanit Patroli Salantas Polres Nganjuk, Ibtu Warji, informasinya ada demo di kantor statistik.
0: Oh, di kantor Badan Pusat Statistik Nganjuk ya,
1: Tanti? Betul. Ya? Ini kalau dari video terkini yang dikirimkan oleh Bapak Warji, ini rombongan 54 memasuki Jalan Dermojoyo. Kalau okay. dari video kita dengarkan sebentar. Ini masih aman terkendali ya, Angga okay. ya? Kalau dari pantauan petugas kepolisian di lokasi, di sana juga diatur untuk proses lalu lintasnya. Ini terpantau rombongan melintas dengan menggunakan beberapa kendaraan ya. Ada yang menggunakan mobil, mobil pribadi, ada mobil bak terbuka yang dilengkapi dengan sound system, kemudian diiringi dengan beberapa rombongan lainnya yang mengendarai sepeda motor ya. Jadi Jalan Dermojoyo Nganjuk ditutup sementara. Kemudian coba kita gali lebih lanjut kepada pihak kepolisian ya. Apakah ada info dari lapangan, dari lokasi kira-kira untuk demo hari ini di kantor statistik Nganjuk ini dengan membawa aspirasi apa ya, enggak? Nanti coba kita cek ulang. Infonya kalau sudah ada data terbaru akan kami sampaikan kembali, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila dari ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra untuk siang hari ini bagi Anda yang melintas di kawasan Nganjuk Kota atau terutama yang akan melewati Jalan Dermojoyo Kabupaten Nganjuk. Nah, untuk yang akan melintas di Jalan Dermojoyo saat ini ada penutupan sementara karena ada aksi demonstrasi di depan kantor BPS Kabupaten Nganjuk. Dan pengendara diimbau memilih jalur alternatif serta mengikuti arahan dari petugas di lokasi ya, seluruh cakra, untuk menghindari penutupan jalan tersebut.

0: Baik seluruh cakra, untuk seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakra Krishna, serta dapat diakses melalui portal berita kami di website cakrakrishna.com. Dan kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan bisa disampaikan ke gatekeeper kami melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9001061. Baik seluruh cakra, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Lawu yang sebelumnya terjadi di wilayah Kabupaten Magetan kini meluas hingga masuk ke wilayah Kabupaten Ngawi. Api dilaporkan mulai masuk ke wilayah Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi sejak hari Senin 14 September 2026 dan hingga Kamis ini masih tercatat berkobar di kawasan hutan. Kebakaran terjadi di petak 41 KBKPH Lawu Utara, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Asisten Perhutani KBKPH Lawu Utara, KPK Lawu DS Nanang Sunarko menyebut kepulan asap terlihat pada pagi dan siang hari. Sementara pada malam hari, kobaran api tampak menyala dengan luasan area yang terbakar belum dapat dipastikan karena lokasi masih berada di kawasan ekstrim dan terjal. Baik seluruh cakra, kini kita juga sudah terhubung dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, Bapak Makruts S.O.S. terkait dengan Hari Perhubungan Nasional atau Hari Hubnas 2026. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Makruts.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Angga.
0: Bagaimana kabarnya Pak Makruts pada hari ini?
1: Alhamdulillah, hari ini sehat.
0: Alhamdulillah, hari ini bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional ya Bapak?
1: Siap, ya hari ini memang bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional.
0: Baik Bapak, untuk Hari Perhubungan Nasional sendiri itu sejarahnya bagaimana sih Bapak? Kok bisa dilaksanakan pada setiap 17 September itu?
1: Ya, jadi memang Hari Perhubungan Nasional itu kita melaksanakan itu sesuai dengan ketetapan dari Menteri Perhubungan, di mana di Kementerian Perhubungan itu sendiri terdapat beberapa matra, diantaranya perhubungan udara, perhubungan laut, dan perhubungan darat. Demikian Mas, sehingga kita mengakomodasi untuk keseluruhan dari semua itu kita rangkum dalam satu Hari Perhubungan Nasional. Demikian Mas Angga.
0: Baik Bapak, untuk transisi perhubungan di Indonesia bagaimana Bapak sejak pertama kali Hari Perhubungan hingga saat ini?
1: Ya, Hari Perhubungan memang selama ini kita dilibatkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Akan tetapi Dinas Perhubungan sendiri, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, selama berdirinya di Kabupaten Nganjuk terutama setelah Otoda ini, kita melaksanakan secara mandiri terkait dengan perhubungan yang sesuai dengan tupoksi kita, yaitu perhubungan darat. Demikian Mas Angga.
0: Baik Bapak, mungkin harapan Bapak untuk Hari Perhubungan ini bagaimana Bapak bisa disampaikan?
1: Baik, terima kasih Mas Angga. Di Hari Perhubungan yang momen yang sangat bagus ini, kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat perhubungan, artinya ya masyarakat dan pegawai yang bergerak di bidang perhubungan dan transportasi, kami ingin kita melakukan komunikasi, kita ingin bekerja sama dengan baik untuk kemajuan Kabupaten Nganjuk. Untuk itu pada Hari Perhubungan ini kami berencana Mas Angga untuk menghadirkan teman-teman dari komunitas, baik itu dari komunitas yang berada di Kabupaten Nganjuk ini, khususnya yang di Kabupaten Nganjuk, dari NACC Club, dari KTNR, dari teman-teman yang bergerak di bidang transportasi, kami akan mengundang dalam kegiatan acara sehan. Mudah-mudahan nanti acara ini kami selenggarakan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, Kemudian kita juga bisa memberikan kontribusi terkait dengan perkembangan transportasi di Kabupaten Nganjuk yang lebih baik dengan tema nasional, yaitu menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Demikian Mas Angga.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Makrus atas waktu dan kesempatannya pada hari yang spesial ini nggih Bapak, pada hari perhubungan ini.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak Pak Makrus atas waktunya.
1: Terima kasih kembali.
0: Selamat melanjutkan aktivitas, semoga lancar selalu ya Bapak. Dan
1: amin.
0: Semoga
1: amin.
0: Tetap jaya untuk Dinas Perhubungan.
1: Amin, terima kasih Mas Angga.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Makrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Selir Cakra, tadi kita juga tersambung dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, Bapak Makrus Esos, terkait dengan Hari Perhubungan Nasional yang bertepatan pada 17 September 2026. Dan untuk hari yang spesial ini, mari kita wujudkan transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan terhubung untuk mendukung mobilitas serta kemajuan masyarakat Indonesia, Selir Cakra.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Sate menjadi salah satu kuliner khas Nusantara yang sudah mendunia. Ada berbagai macam jenis sate, mulai dari sate ayam, sate daging, sate tahu, sate lilit, bahkan sate bekicot. Di antara sekian banyak jenis sate, sate kenul termasuk dalam daftar kuliner legendaris khas Nusantara. Sate kenul terbuat dari daging sapi, kambing, atau ayam yang dipotong berbentuk dadu dan dibalut dengan parutan kelapa. Sate ini menjadi makanan khas Nganjuk, tepatnya berasal dari Desa Lumpangkui, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Konon, sate kenul sering disajikan saat hajatan. Untuk sedulur cakra yang penasaran dengan rasanya, tidak perlu nunggu hajatan. Selain itu juga dicampur dengan bumbu-bumbu yang terdiri dari kunyit, jahe, cabai rawit, jinten, bawang putih, merica, garam, dan ketumbar. Potongan daging kemudian dikepal-kepal supaya menjadi satu kesatuan yang solid. Setelah itu, sate kenul ditusuk menggunakan tusuk sate dan digoreng dengan minyak goreng berwarna kekuning-kuningan dan matang. Sate kenul awalnya merupakan sajian wajib dalam setiap penyelenggaraan hajatan masyarakat Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Keberadaan sate kenul tidak pernah absen dari hajatan warga. Seiring berjalannya waktu, sate kenul dikenal sebagai ikon Kabupaten Nganjuk. Sate kenul bisa dijumpai di banyak tempat di Kabupaten Nganjuk. Cita rasanya yang khas menjadikan kuliner ini banyak diminati pecinta kuliner. Sate kenul memiliki cita rasa pedas manis yang sangat lezat. Sate kenul ini bisa disantap dengan sayur usik. Masakan berkuah berbahan dasar potongan daging kambing bercampur tulang sapi berbumbu rempah-rempah. Sate kenul bisa dijumpai di warung-warung yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ayo kulineran ke Nganjuk. Jangan

Baik, Sulur Cakra, ada kejadian ledakan mengguncang sebuah pabrik di Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Kamis dini hari sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat malam tadi. Ledakan terjadi di area ruang pengendapan PT Superior Prima Sukses yang kemudian memicu kebakaran hebat. Dalam kejadian tersebut,

0: Baik, seluruh cakra, seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat Anda simak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakra Krishna serta melalui portal berita kami di cakrakrishna.com. Dan untuk seluruh cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, Anda dapat menyimaknya kembali di Facebook kami Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Baik, seluruh cakra, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Danti.
1: Kalau tambahan dari pihak kepolisian, adanya aksi unjuk rasa di kantor Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nganjuk ya, Angga. Tuntutannya itu terkait dengan pembagian desil. Ya, ini khususnya wilayah Nganjuk yang dianggap menyebabkan kelompok rentan dan miskin tidak mendapatkan haknya. Itu informasi sementara yang kita himpun dari Kanit Patroli Salantas Polres Nganjuk, Ibtu Warji. Untuk detailnya beberapa dokumentasi, ini juga ada keterangan ya terkait dengan aksi tersebut. Ternyata memang betul apa yang disampaikan oleh Bapak Sapuan tadi, Jalan Dermojoyo itu ditutup sejak pagi. Ini kalau dari laporan pihak kepolisian tertera jam 8 pagi Angga ya, dan sampai dengan siang hari ini juga masih padat untuk wilayah Jalan Dermojoyo ditutup sementara ya. Boleh cari jalur alternatif lainnya. Untuk sedulur cakra yang ternyata siang hari ini ada agenda di seputaran daerah Nganjuk Kota. Info lainnya, Bapak Chandra Budi sama siang ini ada di Jalan Begadung arah Ngrengket ya, dan juga arah SMA 3 Nganjuk. Ini kalau nyebut SMA 3 Nganjuk saya agak trauma ya.
0: Ada apa nih tadi?
1: Iya, yang sebelumnya info terkait dengan keracunan.
0: Waktu sore itu ya.
1: Itu kan SMA 3 Nganjuk ya. Ya, semoga saja ke depannya aman-aman ya, enggak. Kalau untuk siang hari ini lalu lintasnya lancar, cenderung lengang karena cuacanya terik sekali. Ini mampir soto dulu. Wah, kalau kita sih nyebutnya makan siang, enggak. Tapi kalau Bapak Chandra ini nyebutnya nyamil. Iya, nyamil lagi kata beliau. Mungkin karena porsinya itu ya, tidak terlalu besar atau bagaimana. Atau memang kalau hanya sekedar soto atau mungkin yang lainnya itu masih nyamil. Kalau nasi padang baru makan ya. Terima kasih Bapak Chandra atas informasinya Angga.
0: Baik, terima kasih Dandi Danila di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, ledakan mengguncang sebuah pabrik di Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Kamis dini hari sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat.

berhasil dipadamkan sekitar jam 1.30 menit waktu Indonesia Barat. Sementara bangunan operasional dan produksi berhasil diselamatkan. Untuk penyebab pasti ledakan saat ini juga masih dalam penyelidikan kepolisian.

Baik, untuk seluruh cakra masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852-9001061. Kabarkan di perjalanan Anda atau kewaspadaan yang ada di sekitar Anda. Pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di perairan Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda, diperpanjang selama 3 hari.

0: hari. Perpanjangan dilakukan setelah hingga hari ke-10, 8 orang tersebut belum ditemukan. Selain waktu pencarian yang diperpanjang, area penyisiran juga diperluas. Pada hari ke-9, tim SAR gabungan mengerahkan 22 kapal dan membagi wilayah menjadi 8 sektor dengan total area sekitar 3.439 mil laut persegi. Pencarian difokuskan ke wilayah tenggara Gunung Anak Krakatau berdasarkan perhitungan arus, gelombang, dan angin. Kepala Kantor SAR Banten, Al Amrat, mengatakan jika sewaktu-waktu ditemukan petunjuk mengenai keberadaan 8 orang tersebut, operasi pencarian akan kembali dibuka. Sebelumnya, rombongan berangkat menuju Gunung Anak Krakatau pada tanggal 7 September untuk melakukan peliputan dan hilang kontak dalam perjalanan. Hingga saat ini, pencarian oleh tim SAR juga masih terus dilakukan. Kembali cek informasi ke Danti, silakan.
1: Kalau update terbaru terkait dengan erupsi Gunung Semeru ya, Angga. Ini kita terima tambahan informasi. Sebentar, kita cek terlebih dahulu ya. Ini kalau dari periode 17 September 2026 jam 6 pagi sampai dengan jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Kami informasikan terlebih dahulu, Angga, bahwa Gunung Api Semeru ini berada pada ketinggian 3.676 mdpl di Lumajang, Malang, Jawa Timur ya. Terpantau cuacanya cerah dan berawan, anginnya bertiup lemah ke arah selatan dengan suhu udara 18 sampai 27 derajat Celcius. Secara visual, gunungnya jelas hingga kabut. Asap kawah tidak teramati, letusan yang teramati dua kali tinggi asap 500 sampai 1000 meter, warnanya asap putih tebal, ada juga yang berwarna kelabu, condong ke arah timur dan juga timur laut. Untuk aktivitas kegempaan, letusan ada 38, kemudian ada tremor harmonik 7. Untuk tingkat aktivitas, Gunung Semeru ini masih berada di level 3 atau siaga. Dengan rekomendasi tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter. Ini dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Yang kedua, tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Yang terakhir, mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sedulur Cakra, untuk informasi yang masuk di ruang Gatekeeper, sejauh ini Jalan Dharmajaya Kabupaten Nganjuk ditutup sementara pada hari ini karena adanya aksi unjuk rasa di kantor BPS Kabupaten Nganjuk. Aksi tersebut membawa tuntutan terkait dengan pembagian desil di Nganjuk yang dinilai berdampak pada kelompok rentan dan masyarakat miskin. Dan pengendara diimbau untuk menghindari Jalan Dharmajaya untuk sementara waktu serta memilih jalur alternatif dan mengikuti ikuti arahan dari petugas di lapangan. Dan untuk seluruh Cakra, bagaimana update kondisi di wilayah Anda dapat Anda kabarkan di 0852 9001061.

Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP terkait kecelakaan kerja di PT SPS Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Peristiwa yang terjadi dini hari itu menyebabkan satu karyawan meninggal dunia dan 6 orang lainnya mengalami luka bakar. Ledakan terjadi sekitar pukul 12:30 dini hari di ruang pengendapan pabrik yang berada di Desa Watu Kulon. Ledakan kemudian memicu kebakaran dan api berhasil dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran sekitar pukul 13:30 dini hari. Seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Polisi kini masih menyelidiki penyebab pasti ledakan dan kebakaran tersebut. Penyidik Satreskrim Polres Lamongan telah melakukan olah TKP untuk mengetahui kronologi serta pemicu kejadian. Sementara itu, di ruang pengendapan mengalami kerusakan dengan kerugian material sementara diperkirakan sekitar 1 miliar rupiah. Beralih ke informasi cuaca, Sedulur Cakra, saat ini sejumlah wilayah di Indonesia mulai memasuki hujan lebih cepat pada bulan September 2026. Namun kondisi di Jawa Timur masih cukup bervariasi. Berdasarkan perkiraan BMKG untuk Kamis 17 September 2026, sebagian besar wilayah Jawa Timur masih didominasi oleh cuaca cerah, berawan, dan udara kabur. Di wilayah Nganjuk, cuaca diperkirakan udara kabur dengan suhu sekitar 24 hingga 34 derajat Celcius. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah seperti Trenggalek, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, dan Bondowoso. Sementara untuk beberapa wilayah lain seperti Kediri, Jombang, Bojonegoro, dan Tuban, serta Lamongan diperkirakan cerah. Masyarakat tetap diimbau memantau perkembangan cuaca dan informasi resmi BMKG, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan. Untuk kondisi cuaca dapat berubah, sehingga kewaspadaan tetap diperlukan terhadap potensi perubahan cuaca maupun angin kencang.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Masyarakat Jawa Timur diminta mewaspadai kondisi udara kabur di sejumlah wilayah. Berdasarkan perkiraan BMKG untuk hari ini, Kamis 17 September 2026, dan besok Jumat 18 September 2026, kondisi cuaca di Jawa Timur diperkirakan cukup bervariasi dengan sebagian wilayah mengalami udara kabur. Sementara untuk daerah lainnya, berawan hingga cerah berawan. Untuk hari Kamis 17 September, BMKG memperkirakan dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, sebanyak 17 wilayah berawan, 7 wilayah cerah berawan, dan 3 wilayah cukup cerah. Kondisi udara kabur juga masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah, sehingga masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca setempat. Masyarakat juga disarankan memantau pembaruan perkiraan cuaca BMKG, terutama saat melakukan perjalanan atau aktivitas di luar ruangan. Kondisi cuaca dapat berubah sehingga kewaspadaan tetap diperlukan terhadap perubahan jarak pandang, angin maupun potensi cuaca lainnya. Baik, seluruh cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 1 siang. Saya Erlangga Sandi bergeser terlebih dahulu ke ruang Getibar. Terima kasih atas antusias yang luar biasa seluruh cakra hari ini. Terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Seluruh cakra juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, dan terus update informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Jagra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Siang hari ini jam 1 siang lewat 5 menit bersama saya, Danti Danila. Gatekeeper ada Alvan Amar, Angga Sandi, Imalana dan Ii Satin serta ada Akbar Wijaya. Siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa mengabarkan 0852-9001061. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus nggak sadar. Nggak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, nggak terasa pusing, nggak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak. Udah enggak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal Naria, obat

0: Kisah inspirasi bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Biyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Pacul, Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Biyata Herbal Naria Pacul. Ada di Desa Pacul, Kecamatan Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SD Negeri 1 Pacul, sisi timur jalan. Siang hari ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Baik, ada informasi masuk dari Damkar Kabupaten Kediri. Ada kegiatan evakuasi sarang tawon madu yang bersarang di atas plafon rumah milik warga di Dusun Gadungan Timur, Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Dengan kronologi atas laporan dari Bapak Juli, tim damkar Kabupaten Kediri Pos Pare berangkat menuju ke lokasi pada jam 9:35 dan sampai di lokasi pada jam 9:55. Adanya laporan dari warga untuk meminta bantuan evakuasi sarang tawon madu yang berada di atas plafon rumah sehingga mengkhawatirkan penghuni rumah. Akhirnya tim damkar melakukan evakuasi tawon dengan disemprot dengan menggunakan baygon atau penyamuk bakar. Dengan hasil, sarang tawon berhasil dievakuasi dengan lancar sesuai SOP. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun dilaporkan ada 2 orang yang tersengat oleh lebah madu tersebut. Lalu ada informasi masuk juga, ini juga ada kejadian sama tawon, namun untuk jenis tawonnya yaitu tawon Vespa, berada di atas rumah milik Ibu Riatik di Dusun Sugiwaras, Desa Klanderan, Kecamatan Plasokaten, Kabupaten Kediri. Dengan atas laporan dari beliau, tim damkar Kabupaten Kediri Pos Pare berangkat menuju ke lokasi pada jam 10:55 waktu Indonesia Barat dan tiba di lokasi jam 11:20. Adanya laporan dari warga untuk meminta bantuan tersebut langsung ditindak oleh damkar Kabupaten Kediri dengan melakukan evakuasi dengan disemprot dengan campuran Pertamax dan Deklet. Sarang tawon berhasil dievakuasi dengan lancar sesuai SOP. Untuk kejadian di kawasan Pelosok Klaten ini tidak ada korban luka maupun korban jiwa dan juga sudah dievakuasi secara aman. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Tommy, perjalanan dari Tulungagung menuju ke Kediri sekarang sudah sampai di kawasan Ngantru, untuk arus lalu lintas dilaporkan lancar. Ada Mas Umam dari Ndiwek Jombang menuju ke Papar sekarang melintas di kawasan Pelemahan, untuk arus lalu lintas lancar, volume kendaraan juga belum ada peningkatan.
0: Okay.
1: Ada Mas Vika, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Jombang sekarang sudah sampai di dekat exit tol Jombang atau kilometer 679, untuk arus lalu lintas dilaporkan juga lancar, tidak ada hambatan di jalan tol. Ada Mas Wahyudi, melewati Bundaran Wates Kediri, saat ini arus lalu lintas juga dilaporkan lancar dengan cuaca yang cukup terik menyengat. Ada Mbak Sulfa, dari Nganjuk menuju ke Papare, sudah sampai di kawasan Jembatan Papar atau traffic light Papar, sedang menunggu lampu hijau dan melaporkan arus lalu lintas saat ini di Papar juga lancar. Ada informasi dari Mas Agung, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Madiun, melintas di kawasan Wilangan, arus lalu lintas saat ini juga dilaporkan lancar, cuaca juga menyengat seperti yang dilaporkan oleh Mas Asril tadi. Ada Mbak Bella melaporkan di kawasan Locaret atau tepatnya di Candirejo, untuk arus lalu lintas saat ini juga lancar, tidak ada hambatan. Danti.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya Akbar Wijaya, silakan.
2: Ya, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memperkuat produksi pertanian untuk mendukung kemandirian energi nasional. Pemerintah tidak hanya mendorong peningkatan produksi pangan, tetapi juga mengembangkan komoditas pertanian sebagai bahan baku energi. Salah satunya melalui program biodiesel B50 berbahan dasar minyak sawit, serta pengembangan bioetanol yang dapat memanfaatkan tebu, jagung, dan ubi kayu. Menteri Pertanian Amran menyebut penguatan produksi, produktivitas, efisiensi hingga hilirisasi pertanian menjadi bagian penting untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus mendukung kebutuhan energi dari sumber daya dalam negeri. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Akbar Wijaya. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, sedulur Cakra, informasi kita terima bahwa sampai dengan siang hari ini ya, Jalan Dermojoyo Nganjuk ditutup sementara karena ada aksi demo di Kantor Pusat Statistik BPS Kabupaten Nganjuk. Diinformasikan bahwa aksi unjuk rasa tersebut dilakukan dengan tuntutan terkait pembagian desil di Nganjuk yang dianggap menyebabkan kelompok rentan dan miskin tidak mendapatkan haknya. Kalau dari beberapa dokumentasi yang kita terima, ini sudah ada pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas dari pihak kepolisian Satlantas Polres Nganjuk.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Studio Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ya, untuk Bapak sendiri gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat podcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Nah, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya.
1: Okay.
2: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
1: yeah.
2: Ya, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal, ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
2: Ini sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Mm-hmm. Ya, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar, ya. Jangan bakar-bakar gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang Kabupaten Nganjuk, juga bisa menghubungi di pusdalno kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
1: Oke, Pak, siap.
2: Seandainya
1: terjadi
2: kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Terima kasih.
2: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, J, Bapak, untuk waktunya.
2: Sama-sama, Mbak Ima.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sedulur Ciagra, informasi yang kita himpun di ruang Gatekeeper, banyak sekali info terkait dengan erupsi gunung berapi, kemudian kebakaran hutan dan lahan di beberapa area pegunungan wilayah Jawa Timur. Dan ditambah masih adanya operasi pencarian korban kecelakaan lautnya. Mari tetap waspada terhadap segala bentuk potensi kebencanaan. Hati-hati di jalan juga untuk Anda yang jalur sehari-harinya ramai dengan dominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan juga kendaraan besar yang melintas di jalur Anda. Kami tunggu informasi lainnya. Anda bisa tambahkan melalui telepon maupun WhatsApp 0852 9001061.
1: Johnny, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Pakar pariwisata Universitas Andalas, Sari Lenggo Geni, mendorong pengelola kawasan Gunung Bromo Jawa Timur memperkuat mitigasi berbasis risiko untuk menghadapi kebakaran. Menurutnya, pada periode dengan risiko kebakaran tinggi, jumlah kunjungan dan aktivitas wisata yang berpotensi memicu kebakaran perlu dibatasi berdasarkan tingkat risiko harian. Sari menilai penanganan kebakaran Bromo tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman api. Pengelola juga perlu mencakup keselamatan wisatawan,

pemulihan kawasan dan ekosistem, hingga pemulihan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata, seperti pengemudi jeep, pemandu, pedagang, UMKM, penyedia homestay, dan pekerja informal. Sari juga mendorong adanya pilihan pengembalian dana atau penjadwalan ulang bagi wisatawan, bantuan pemulihan usaha, serta pengalihan kunjungan ke destinasi alternatif yang dinyatakan aman. Namun, pengalihan wisatawan harus tetap mengikuti peta keselamatan dan tidak semata-mata untuk mempertahankan jumlah kunjungan. Sebagai informasi, kebakaran kawasan Bromo kembali terjadi pada 10 September 2026. Api pertama kali diketahui sekitar jam 4:30 sore waktu Indonesia Barat di Savana Pengol dan kemudian berkembang ke arah Gunung Kursi. Kondisi angin kencang turut mempengaruhi perkembangan api, sementara untuk penyebab kebakaran masih dalam pendalaman.

Info Sehat Radio Cakrakrisna. Indonesia memang kaya dengan tanaman herbal yang sangat bermanfaat. Salah satunya daun sirih merah atau piper crocato yang sering ditanam atau dipelihara sebagai tanaman hias. Tapi, kegunaannya tidak sebatas menarik mata dan memperindah halaman atau taman. Sirih merah juga punya manfaat yang besar.

0: penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, menurunkan kolesterol, mencegah stroke, asam urat, kanker, hipertensi, radang liver, radang prostat, radang mata, keputihan, mah, kelelahan, nyeri sendi, dan memperhalus kulit. Tidak perlu repot mengolah sirih merah ini, karena sirih merah juga termasuk salah satu kandungan dari nutrisi herbal Nariah DM.
1: Info sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper. Angga, silakan.
1: Baik, nanti ada informasi dari Pak Yitno. Beliau mengabarkan untuk kawasan Jombang Kota saat ini cuacanya cerah dengan suhu udara berkisar 34 derajat Celcius disertai angin yang sepoi-sepoi.
0: Okay.
1: Lalu ada informasi dari Mas Fika, perjalanan dari Jombang menuju Nganjuk melintas di jalur arteri di kawasan Kertosono saat ini arus lalu lintas juga terpantau lancar.
0: Baik.
1: Ada Mbak Bella melaporkan untuk kawasan Lampu Merah Lojaret. Saat ini juga arus lalu lintas terpantau lancar, tidak ada kepadatan juga.
0: Oke.
1: Ada Mas Cahyo melaporkan di kawasan Peserut Sukomoro, arus lalu lintas saat ini ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Dan juga ada kendaraan beberapa saja, kendaraan besar yang melintas di kawasan Peserut.
0: Okay.
1: Lalu ada Mbak Diana, perjalanan dari Malang mau menuju ke Nganjuk, melintas di kawasan Ngantang untuk arus lalu lintas dilaporkan lancar juga. Ada Mas Fajar melaporkan untuk kawasan perbatasan Nganjuk Jombang di Jatikalen atau tepatnya di kawasan Pelandaan, arus lalu lintasnya lancar, cuaca juga terik, untuk anginnya juga sepoi-sepoi.
0: Okay.
1: Lalu ada Mbak Ika melaporkan perjalanan dari Sukomoro menuju ke Gudo Jombang.
0: Baik.
1: Sekarang melintas di kawasan Mengkreng, untuk Mengkreng saat ini arus lalu lintasnya juga masih lancar, tidak ada kepadatan. Danti.
0: Okay, terima kasih informasinya Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Taman Wisata Alam atau TWA Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso Jawa Timur masih ditutup sementara untuk kunjungan wisatawan. Meski kebakaran hutan dan lahan di kawasan tersebut telah padam, penutupan dilakukan sejak 4 September 2026 untuk meminimalkan risiko bagi pengunjung. Kepala TWA Kawah Ijen, Rusdi Santoso, mengatakan hingga Kamis 17 September, belum ada surat edaran dari BBKSDA Jawa Timur terkait pembukaan kembali kawasan wisata. Petugas juga telah melakukan penyisiran bara api dan pembasahan di sejumlah area yang rawan terbakar. Sementara itu, kebakaran masih terjadi di lereng sisi utara Gunung Merapi Ungup-Ungup, tepatnya di Blok Pasewaran yang berbatasan dengan kawasan cagar alam. Kebakaran tersebut berada di kawasan perhutani Banyuwangi Utara dan disebut masih sulit dipadamkan karena kondisi medan. Petugas mengkhawatirkan api dapat merembet ke kawasan cagar alam Gunung Merapi Ungup-Ungup. Karena itu, kunjungan wisata ke TWA Kawah Ijen masih ditutup hingga ada keputusan resmi dari BBKSDA Jawa Timur.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern.

Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: dan sekitarnya.
1: Pengguna petugas parkir yang menggunakan rompi beserta kris ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan ini yang khusus untuk non berlangganan Mas Alban. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di jalannya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan kris, dengan kris ini kita memberikan non yang lebih terbuka dan lebih akuntabel misalnya, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas. Dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk kris, pembayaran kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui kris dengan tapping kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alban.
2: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan kris dalam

0: Operasi pencarian rombongan jurnalis dan kru kapal cepat KM Arupa Datu 1 yang hilang kontak di Selat Sunda memasuki hari ke-10, Kamis 17 September 2026. Basarnas memperluas area pencarian hingga 8.500 nautical mil persegi dari sebelumnya 3.439 nautical mil persegi pada hari ke-9. Pencarian hari ini dibagi menjadi 10 sektor dengan melibatkan 24 kapal gabungan, sebanyak 523 personel SAR gabungan dikerahkan untuk menyisir wilayah pencarian. Armada yang terlibat diantaranya kapal Basarnas, TNI AL, Polairu, dan KPLP. Sektor pencarian terluas berada di sektor C dengan luas 3.380 nautical mil persegi. Penyisiran dilakukan hingga memasuki perairan Samudra Hindia dari sebelah barat Pulau Belimbing menuju selatan Pulau Enggano Bengkulu. Selain penyisiran laut, tim SAR juga berkoordinasi dengan Vessel Traffic Service atau VTS untuk meningkatkan pemantauan terhadap kapal-kapal yang melintas di perairan Selat Sunda. Operasi pencarian masih dipengaruhi kondisi cuaca dan aktivitas Gunung Anak Krakatau. BMKG memperkirakan cuaca berawan dengan tinggi gelombang sekitar 0,5 hingga 3,5 meter dan kecepatan angin 10 hingga 20 knot. Sementara Gunung Anak Krakatau masih berstatus level 3 atau siaga. Cek informasi Angga.
1: Baik, ada informasi masuk Danti, ini dari Pak Budi mengabarkan di kawasan Gambirono, Kabupaten Jember terjadi kecelakaan yang melibatkan satu unit mobil dengan kereta Danti. Nah, ini beliau mengirimkan video. Berdasarkan video tersebut, kondisi mobil cukup mengalami kerusakan parah dengan ringsek dari bagian samping hingga depan. Untuk kondisi pengemudi mobil ini masih belum diketahui, namun kabarnya meninggal dunia. Namun saat ini juga masih dalam proses evakuasi karena mobil juga sempat terseret sejauh beberapa meter dari perlintasan kereta api nanti. Lalu ada informasi masuk dari Mbak Kartika melaporkan di kawasan Sukomoro arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Ada informasi dari Mbak Lutfi mengabarkan di kawasan Simpang 3 Mengkreng saat ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar dari ketiga arah, tidak ada kepadatan yang berarti. Tadi juga sempat terjadi antrean karena ada kereta yang melintas, namun lancar lagi setelahnya. Ada Bu Mega, perjalanan dari Pare menuju ke Sawahan Nganjuk saat ini melintas di kawasan Ngeronggot, Tanjung Anom, Ngeronggot, arus lalu lintas terpantau lancar. Lalu ada Mbak Nanda melaporkan di kawasan Simpang 5 Gumul saat ini arus lalu lintas juga terpantau lancar. Ada Mas Oki dari Nganjuk menuju ke Madiun sekarang sedang melintas di kawasan Bagor, arus lalu lintas terpantau juga lancar. Ada Mbak Aisyah ini mengabarkan untuk Kenanten Mojokerto saat ini arus lalu lintas juga terpantau lancar, didominasi kendaraan pribadi dan ada bus yang keluar masuk ke terminal Mojokerto. Ada Mas Rizal melaporkan di Simpang 4 Bogo Pelemahan arus lalu lintas juga saat ini lancar, tidak ada kepadatan. Ada informasi dari Bapak Setiaris SP selaku Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, memberikan informasi perkiraan kondisi cuaca maritim Jawa Timur periode 18 September 2026 mulai jam 7 pagi selama 24 jam.
0: Okay.
1: Untuk wilayah laut di Jawa bagian timur, cuaca umumnya berawan tebal dengan kondisi angin dominan dari arah timur, kecepatan maksimal angin 27 knot atau 50 km per jam dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,5 meter.
0: Mm-hmm.
1: Untuk wilayah Selat Madura, cuaca umumnya berawan tebal dengan kondisi angin dominan dari arah timur, kecepatan maksimal 25 knot atau 46 km per jam,
0: mm-hmm,
1: dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,2 meter.
0: Okay.
1: Yang perlu diwaspadai yaitu perairan selatan Jawa Timur,
0: mm-hmm,
1: dengan cuaca berawan tebal, kondisi angin dominan dari arah timur,
0: mm-hmm,
1: kecepatan maksimal 25 knot atau 45 km per jam.
0: Okay.
1: Namun untuk tinggi gelombang berkisar antara 1,3 hingga 2,7 meter. Lalu ada informasi dari Pak Rebi melaporkan untuk lampu merah pertigaan Kertosono arah ke Pasar Kertosono saat ini mati. Diharap,
0: mm-hmm,
1: pengguna jalan untuk berhati-hati karena jalan juga tidak kelihatan dari kiri dan kanan.
0: Mm-hmm.
1: Baik, terima kasih Pak Rebi. Kami juga akan meneruskan ke dinas terkait dengan matinya traffic light di perempatan Kertosono untuk ke arah utara atau arah Pasar Kertosono, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi Getkipa.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 FM Radio Jagra Krishna. Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi kepada kami. Sudah mendekati jam 2 siang. Saya Danti Danila bergeser dari ruang dengar Anda. Selamat siang. Tetap waspada, hati-hati di jalan.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Seru Jakra. Bagaimana kabar hari ini? Sehat ya? Dan tentunya masih beraktivitas juga di jam 2 siang, jam-jam kerja juga ya, jam segini. Tapi kalau yang mungkin para petani jam segini juga masih di rumah, karena jam segini tuh panas banget Seru Jakra. Nanti balik lagi ke ladang bisa di jam 3 sore, lalu pulang dari ladang jam 4 atau jam 5 sore. Update Anda untuk di sekitar Anda boleh Anda sampaikan ya, termasuk juga harga bawang merah saat ini kira-kira berapa? Ini panen raya atau bukan ya? Kayaknya sih panen juga, karena kemarin sempat melintas di sekitaran Rejoso, banyak yang lagi jemur bawang merah gitu. Harganya berapa nanti boleh diinfokan juga, termasuk juga Seru Jakra yang sekarang masih di perjalanan. Hati-hati di jalan ya. Nanti pantauannya boleh disampaikan. Saya Isatin yang akan menemani aktivitas serta mengawal perjalanan Anda selama 2 jam ke depan.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
3: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
4: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
3: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
4: Caranya bos?
3: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
4: Oh iya ya,
3: iya.
4: Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
3: Tuh kan, kamu sudah tahu.
4: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah?
3: Yes.
4: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan salah satunya di Wiata Herbal Nariyah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, saya langsung update informasi ke Ima, silakan.
1: Satu informasi kami terima dari Pak Rebi di wilayah Nganjuk, tepatnya di pertigaan Kertosono, beliau menginformasikan untuk lampu merahnya yang dari arah pasar itu mati, yes. Jadi harus berhati-hati ya, karena jalannya juga agak nanjak di sana ya kabarnya.
0: Kertosono?
1: Kertosono, okay. Pertigaan Kertosono. Dan dari arah pasar itu lampu merahnya mati.
0: Baik.
1: Jadi buat yang akan melintas di wilayah tersebut harap hati-hati karena memang untuk jalannya juga agak menanjak ya. Jadi betul, tidak kelihatan dari arah kiri ataupun dari arah kanan.
0: Ya.
1: Dan untuk informasi tersebut kami juga sudah menghubungi layanan pengaduan perlengkapan jalanan Dishub Nganjuk ya. Nanti kalau sudah ada informasi lebih lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Semoga juga cepat ditangani karena bahwasanya untuk jalannya pun juga agak riskan karena kan memang menanjak. Jadi kalau tidak ada traffic light yang menyala begitu nanti orang-orang yang melintas di sana bingung nanti atau takutnya ada kecelakaan begitu ya, karena kan memang untuk kanan kirinya tidak kelihatan kalau kita tidak melewati jalanan nanjak tersebut. Dan hingga saat ini pun juga kami masih menghubungi Yais dari Ketua PMI Kabupaten Nganjuk, Dr. Andes Lis Handoyo MSI, yang dimana hari ini bertepatan dengan hari jadi PMI, Iis.
0: Okay.
1: Ini kami masih menunggu karena tadi pagi itu beliau masih ada agenda upacara. Nanti kalau ada informasi lebih lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Beralih ke informasi berikutnya dari Pak Tris Bianto mengabarkan bahwasannya beliau tadi sempat melihat pabrik sepatu di area Mojokerto Delanggu ini terbakar, Iis. Dan beliau juga menanyakan kepada kami apakah sudah masuk laporan tersebut. Dan saya cek ini tadi belum ada laporan yang masuk. Kami masih gali dulu ya untuk informasi terkait dengan pabrik sepatu di wilayah Mojokerto Delanggu. Nanti kalau sudah ada informasi akan kami sampaikan kembali, Iis.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Ya, saat puncak musim kemarau seperti ini, info kebakaran berulang kali masuk ya, Suri Cakra. Dan yang sekarang masih menjadi pantauan adalah di puncaknya Lereng Bilis, yakni perbatasan di Nganjuk juga dan juga Kediri. Saat ini dalam pantauan titik panasnya di mana saja. Lalu juga kalau untuk pemadaman sepertinya masih belum bisa ya, karena posisi ada di puncak. Mungkin dari situ nanti akan dipantau saja apabila sudah mendekati pemukiman warga. Nah itu baru akan ada tindakan, kurang lebih seperti itu. Serta untuk yang melintas di sekitaran Kertosono, simpang 3 dari arah pasar Kertosono Baru, ini tadi padam infonya. Hati-hati ya saat melintas di sana, tetap ikuti lalu lintas, jadi semisal yang dari arah lawan sudah jalan ya berarti untuk yang dari arah barat memang waktunya merah begitu. Hati-hati di perjalanan, tambahkan 0852 9000 1061.

0: Anda masih di frekuensi 106,1 tentunya Radio Cakra Krisna. Dan untuk Anda yang masih di perjalanan maupun di rumah saja mendengarkan 106,1, bagaimana situasi arus lalu lintas maupun suasana di sekitar Anda? Dan hari ini Sri Cakra 17 September 2026 bertepatan dengan hari jadi PMI. Lalu saya sudah tersambung dengan Ketua PMI Kabupaten Nganjuk, beliau Dr. Andes Lis Handoyo MSI. Selamat siang, Pak Handoyo.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Oke, sehat Pak Handoyo.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah. Ya, kabarnya hari ini hari jadinya PMI, Bapak. Nah, kalau menurut Bapak Lis Handoyo, bertepatan dengan hari jadi PMI ini, sebenarnya apa sih Pak makna momentum ini bagi PMI Kabupaten Nganjuk?
1: Iya, baiklah. Para pendengar yang saya hormati, memang betul bahwa 17 September itu diperingati sebagai hari ulang tahun Palang Merah Indonesia. Karena pada tanggal itu, tepatnya 17 September tahun 1945, disanalah dibentuk Palang Merah Indonesia, yang demikian usianya sekarang sudah 81 tahun. Setiap peringatan hari jadi tentu ini merupakan momentum untuk merefleksikan diri sejauh mana lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang kemanusiaan ini sudah banyak berkiprah bersama masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, dalam rangka peringatan ini, kita tentu akan mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah bisa melaksanakan sesuai dengan harapan, berperan serta bagi kepentingan masyarakat, melayani masyarakat, dan membantu para penderita, korban, bencana, dan lain-lain yang sekiranya membutuhkan. Nah, ini itulah yang menjadi momentum ini, dan tentu kita sebagai insan PMI akan terus berkiprah, bekerja untuk bisa memenuhi harapan untuk memberikan bantuan, dukungan kepada pelayanan masyarakat. Begitu maknanya.
0: Oke, ya. Berarti memang bertugas atau berdiri untuk membantu masyarakat khususnya penderita ya Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, sejauh ini kontribusi PMI Nganjuk dalam melayani masyarakat selama ini seperti apa Pak?
1: Ya, kami ini banyak tugas yang sudah dilaksanakan dan tentu saja bermanfaat. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan.
0: Okay.
1: PMI ini terus banyak berkiprah di dalam rangka momentum tertentu sebaiknya peristiwa. Misalnya ketika ada bencana alam seperti saat-saat ini ya, bencana kebakaran, bencana rumah roboh, bencana kekeringan, dan sebagainya, PMI Kabupaten Nganjuk sudah banyak berkiprah itu. Ketika terjadi bencana, dalam tempo 1 kali 24 jam, kami ini harus hadir. Memberikan bantuan, meringankan beban pada mereka sesuai dengan kemampuan. Utamanya kita beri sembako dan sebagainya. Terus bagi daerah-daerah kekeringan, kita juga memberikan support bantuan air bersih. Seperti kemarin, kita mengadakan bantuan di daerah Desa Sendang Gogor, Desa Ngepung, di Lengko. Dan nanti yakin masih juga akan kita adakan terhubung bantuan di tempat lain yang membutuhkan. Kemudian dalam segi kita menyediakan pelayanan darah yang baik, yang berkualitas, yang sehat, sudah kita lakukan. Sehingga bagi masyarakat Nganjuk yang memang membutuhkan distribusi darah untuk pasien, maka kita akan dengan cepat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Terus kemudian kan juga mengadakan pengembangan kegiatan palang remaja. Di sekolah ini ada alternatif kegiatan dari ekstrakurikuler yang mana yang namanya palang remaja. Di sana ini menjadi media untuk mendidik, membangun karakter anak agar berjiwa sosial, punya kepedulian tinggi terhadap sesama, melatih kepemimpinan. Itu menjadi pilihan-pilihan kegiatan palang merah remaja yang sangat menarik. Nah, ini terus kita kembangkan oleh PMI Kabupaten Nganjuk dan sebagainya. Saya kira banyak sekali lah. Itu adalah salah satu atau tiga di antara contoh kegiatan yang sudah banyak.
0: Oke. Okay. Termasuk juga gitu. Yang donor darah keliling itu ya, Bapak ya.
1: Betul sekali. Kita mengerjakan setiap hari, ada tim yang keliling ke desa, ke lembaga, ke dinas untuk mengambil donor darah dari keluarga yang atau masyarakat yang peduli terhadap kemanusiaan, menolong orang yang membutuhkan. Gitu.
0: Oke, ya ya. Pak Lisandoyo, apa yang ingin PMI Nganjuk dorong kepada masyarakat, khususnya generasi muda ya Pak, agar semakin aktif dalam kegiatan kemanusiaan seperti donor darah dan kerelawanan? Silakan.
1: Ya, kami ini bekerja bersama para relawan. Relawan adalah siapa saja yang memiliki jiwa yang ikhlas untuk berbakti dan membantu orang. Silakan kita bisa bergabung bersama-sama untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, oleh karena itu, tidak hanya kepada para relawan, generasi muda yang peduli, tapi juga kita mengajak kepada masyarakat, mari kita bersama-sama membangun kehidupan yang bagus, yang gotong royong, yang saling membantu. Gitu? Dengan cara kalau ada sesuatu yang membutuhkan bantuan, kita peduli. Ya, peduli untuk membantu dengan cepat. Di daerah lain ada bencana, kita juga jadi membantu, itu adalah bagian dari membantu tugas-tugas Palang Merah Indonesia. Saya kira itu yang penting, Pak.
0: Oke, nah ini di momentum hari jadi PMI, apa target, harapan, dan pesan dari Pak Lisandoyo kepada masyarakat Nganjuk agar semangat juga untuk kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama? Monggo.
1: Ya, yang saya perlu tambahkan hari ini tadi, saya hadir di Gresik untuk upacara Hari Ulang Tahun PMI ke-81 se-Provinsi Jawa Timur.
0: Okay.
1: Ya. Kemudian dengan nanti akan kita adakan semacam tasakuran lah, memperingati hari ulang tahun PMI yang ke-81. Apa yang kita petik dari makna itu adalah kita bersama-sama diimbau untuk menjadi insan yang peduli kepada sesama. Kan tema hari ulang tahun PMI tahun ini adalah bergerak bersama, ya, bergerak untuk berbakti bersama. Artinya siapapun orang, tidak hanya dari PMI saja, kita diminta, dituntut untuk berbagi, meluangkan waktu, meluangkan kepedulian kita bagi orang-orang yang sedang membutuhkan. Apapun itu, ini yang penting. Sehingga kita itu jiwa kemanusiaan harus dikembangkan sebaiknya untuk kepentingan masyarakat. Itu Mbak, saya kira.
0: Baik, terima kasih Pak Lisandoyo untuk on air ya, hari ini. Kasih. Semoga ke depan PMI Nganjuk juga semakin pelayanannya semakin bagus, lalu juga semakin dipercaya oleh warga masyarakat Nganjuk, dan sukses ya semuanya ya Pak.
1: Terima kasih, mudah-mudahan amin.
0: Oke, selamat hari jadi ke-81 ya Pak ya.
1: Terima kasih Mbak. Terima kasih.
0: Baik, selamat siang Pak Lisandoyo.
1: Ya, selamat siang.
0: Ketua PMI Kabupaten Nganjuk Dr. Randes Lisandoyo MSI, hari ini adalah hari jadi PMI ke-81.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Setelah dari PMI Nganjuk, saya langsung bergabung dulu dengan yang di ruang telepon. Halo, selamat siang Pak Agus.
1: Halo, selamat siang Mbak Is.
0: Oke, posisi di mana Pak Agus ini?
1: Iya, ini barusan nyampe rumah ini. Tadi saya perjalanan dari Kertosono.
0: Kertosono. Iya. Rumahnya di Loceret ya kalau nggak salah ini.
1: Iya, betul. Okay. Betul ya.
0: Dari Kertosono, ada acara apa hari ini, Pak?
1: Kebetulan ini tadi sedang dari rumah sakit, dari kontrol anak ini tadi.
0: Oh, RSD.
1: RSD Kertosono, ya.
0: Gimana, Pak, pelayanannya? Bagus?
1: Iya, alhamdulillah cukup anu. Jadi tidak seperti yang ditulis di apa? Di media-media kayaknya kan
0: di kolom komentar.
1: Kayak sudah banyak berbenah kayaknya.
0: Gitu. Iya. Setelah habis rame ya harusnya memang bebenah ya, Pak ya, biar lebih ya, bagus dan masyarakat bisa memanfaatkan rumah sakit milik Nganjuk gitu.
1: Iya, betul.
0: Ada kabar apa hari ini, Pak? Lancar ya perjalanannya? Iya,
1: alhamdulillah. Ini tadi saya perjalanan dari Kertosono ke Nganjuk ini cukup lancar. Dan tadi kebetulan untuk di daerah Sukomoro itu, Mbak Is, yang kayaknya harus perlu hati-hati itu.
0: Kenapa
1: jadi,
0: itu?
1: Kalau tadi saya melintas di situ, itu kan memang jalan raya jalur anu ya, jalur cepat itu.
0: Iya.
1: Nah, yang pas di lajurnya kendaraan besar itu aspalnya itu udah sampai cekung gitu. Jadi kalau enggak hati-hati, apalagi kalau malam, kalau berkendara sepeda motor itu bahaya juga.
0: Siap-siap. Gitu. Oke. Timurnya patungnya timurnya Bu Marsinah ya?
1: Tepatnya di timurnya patung Bu Marsinah itu.
0: Oke, ya.
1: Mungkin setengah kilo dari situlah.
0: Oh.
1: Itu perlu perhatian.
0: Jadi itu cekung itu bukan berlubang tapi kayak cekung ke dalam gitu ya, Pak?
1: Betul. Karena itu kan memang jalurnya kendaraan besar itu yang itu pas anu, pas roda besarnya itu yang anu cekungnya itu.
0: Ini yang arah ke barat berarti ya?
1: Betul. Okay. Jadi di sebelah selatan.
0: Oke, sebelah selatan, betul, siap.
1: Jadi sampai asapalnya itu numpuk gitu loh, ngumpul gitu.
0: Ini
1: kan kalau tidak hati-hati kan anu toh bisa ngeplin itu. Ngeplin di tengah jalan. Kalau biasanya ngeplin itu kan di pinggir jalan ini bisa di tengah jalan. Ini mungkin bisa menjadi perhatian teman-teman yang melintas di sana.
0: Siap. Oke, jadi catatan ya, Pak ya, ini nanti saya bantu udarakan juga. Iya. Sebenarnya kalau ada foto itu malah mudah, Pak, nanti kita bantu untuk sampaikan. Tapi posisi

Jadi berapa ya? Karena itu jalur utama, dulur. Jadi kalau jalur utama tentu banyak kendaraan yang cepat semuanya ya. Hati-hati lewat di timurnya Sukomoro Nganjuk atau timurnya Patung Bumarsinah. Nah, barangkali ada yang melintas di sana bisa dibantu untuk foto juga ya. Akan kami bantu untuk sampaikan ke Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk.

0: Cincin putih Gary Mahesa yang baru saja saya putarkan ya, Dulur Cakra. Anda yang sekarang posisi masih di perjalanan mendengarkan lagu-lagu dangdut yang saya putarkan. Nah ini, selamat menikmati ya, karena gak setiap jam kita memutar lagu dangdut, melainkan hanya di jam 2 siang saja sampai nanti jam 3 sore, hanya 1 jam ya. Maka dari itu Anda yang masih di perjalanan, monggo boleh diinfokan kembali, termasuk juga yang lewat di Sukomoro. Kata Pak Agus, warga Loceret, beliau tadi saat melintas itu melihat ada cekungan yang cukup dalam gitu. Ini pas ya kayak di pas bannya truk begitu ya. Hati-hati melintas di timurnya patung Sukomoro Nganjuk, patung Marsinah ya, patung Marsinah yang ada di Sukomoro Nganjuk. Anda waspada dalam berkendara. Jadi saat malam hari pun juga bisa diwaspadai, pelankan laju kendaraan Anda di jalur-jalur rawan. Kita update dulu ke Iman, silahkan.
1: Hingga saat ini kami terus berkomunikasi dengan Komandan Regu Damkar Pos 2 Mojosari BPBD Kabupaten Mojokerto ya, terkait dengan adanya insiden kebakaran di wilayah pabrik sepatu Delanggu Mojokerto. Untuk update-nya seperti apa nanti akan kami sampaikan kembali, karena bahwasanya hingga saat ini pun para petugas pemadam kebakaran ataupun BPBD Mojokerto ini masih melakukan penanganan iis. Saking besarnya mungkin ya ini, sampai BPBD pun juga ikut turut membantu kebakaran di wilayah pabrik sepatu tersebut. Beralih ke informasi berikutnya, ini kami juga masih menghubungi dari operasional BMKG Juanda Sidoarjo, karena bahwasanya kan seperti yang kita ketahui bersama, akhir-akhir ini tuh sudah mulai hujan ya Iis ya.
0: Betul.
1: Kemarin malam saja
0: seperti
1: sudah ada
0: kemarin
1: hujan.
0: Malam. Iya.
1: Kemarin malam saja sudah ada hujan begitu ya, meskipun intensitasnya sedikit sekali, hanya gerimis kecil, namun kan berarti sudah ada harapan mungkin ya, berarti akhir-akhir ini akan terjadi hujan begitu ya.
0: Nah, semoga begitu ya Maya.
1: Karena prediksi awal itu turun hujan di bulan Februari mendatang. Nah, semoga saja dengan adanya hujan kecil ini di tahun ini sudah ada kemungkinan untuk terjadi hujan ya Iis ya. Yeah. Jadi nggak harus tahun depan, tahun ini semoga saja sudah turun hujan. Nanti kalau ada informasi lebih lengkapnya dari BMKG Juanda akan kami sampaikan kembali. Beralih ke informasi selanjutnya. Dan kami saat ini pun juga masih menghubungi Iis terkait dengan adanya kebakaran di Gunung Buta. Di Gunung Buta via Sirah Kencong, yang dimana tadi sekitar jam 8 pagi itu masih ada penanganan Iis. Dari Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi ini juga membagikan sebuah video bahwasannya ada helikopter waterbombing yang dikerahkan untuk memadamkan di wilayah Gunung Buta tersebut. Nanti kalau sudah ada informasi lebih lengkapnya akan kami sampaikan kembali ya, karena bahwasannya dari Bapak Wahyudi ini menginformasikan sore nanti akan dihubungi kembali begitu terkait dengan update terbaru dari kebakaran Gunung Buta via Sirah Kencong. Beralih ke informasi selanjutnya, dari Ibu Toti ini menginformasikan kebakaran di puncak Gunung Wilis terpantau tadi malam ini.
0: Oh, beliau ini dari tangkapan layar dari foto yang
1: handphone gitu. Di tadi malam sekitar jam 7 ini beliau melihatnya dari Desa Tiripan, kelihatan jelas api membara. Semoga hari ini sudah padam ya, amin. Ibu Toti, amin. Ini kami juga masih menggali informasi apakah juga masih membara, apakah masih ada titik api juga. Nanti kalau sudah ada informasi akan kami sampaikan kembali ya. Dan semoga saja teman-teman pemadam kebakaran ataupun pihak BPBD tidak kelelahan ya Is, karena bahwasanya akhir-akhir ini tuh banyak sekali untuk kebakaran hutan, kebakaran lahan, ataupun kebakaran di lingkungan rumah juga banyak ya Is ya, kebakaran-kebakaran yang terjadi akhir-akhir ini. Semoga petugas pemadam kebakaran ataupun petugas BPBD ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjalankan tugasnya. Beralih ke informasi selanjutnya dari Bapak Yanto, saat ini sedang melakukan perjalanan dari arah Papar menuju ke Kertosono. Sudah sampai di depan pabrik Lestari Kertosono, untuk arus lalu lintasnya lumayan lancar saja. Belum ada hambatan ataupun peningkatan volume kendaraan karena bahwasannya juga masih jam 14:46 ya. Jadi para pegawai pabrik pun juga masih belum keluar pabrik begitu ya, untuk informasi yang kami dapatkan. Untuk cuaca hari ini pun juga masih terpantau cerah saja. Lalu ada Ibu Wati juga melakukan perjalanan, sudah sampai di pertigaan Pasar Baron. Arus lalu lintasnya di kedua arahnya juga lumayan lancar saja, tidak ada hambatan yang berarti. Cuaca pun juga masih terpantau cerah. Selanjutnya ada Bapak Fian pun juga melakukan perjalanan ikut menginformasikan di area Pasar Baron. Arus lalu lintasnya lumayan padat ya, karena juga area pasar banyak yang berlalu lalang di wilayah tersebut. Jadi untuk para pengendara harap berhati-hati ketika melewati arah Pasar Baron ya. Lihat kanan, tengok kiri dulu sebelum menyeberang ya. Dan untuk cuaca di wilayah Baron hari ini juga masih terpantau cerah saja, Iis.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, ini tadi dari tangkapan kamera handphone Bu Toti yang di kawasan Luceret ya, kebakaran di puncak Gunung Wilis saat malam hari terpantau terlihat merah begitu. Nah, ini jam 7 malam kemarin kelihatan jelas api membara. Semoga hari ini segera padam. Dan kalau siang hari itu hanya terlihat kabut warna putih begitu ya. Tapi saat malam hari akan terlihat bara api yang menyala di puncak Gunung Wilis. Kalau untuk pantauan terakhir yang kami dapat dari BMKG Nganjuk, sebanyak 30 titik panas atau hotspot terdeteksi di kawasan puncak Gunung Wilis dan wilayah sekitarnya. Data terbaru itu menunjukkan adanya peningkatan aktivitas kebakaran, khususnya wilayah Nganjuk ya. Kata Pak Setiaris, PMG Madya BMKG Nganjuk, dari 30 hotspot yang terdeteksi, ada sebanyak 27 titik berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sementara 2 titik terdeteksi itu di Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Dan 1 titik lainnya berada di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Jumlah hotspot di wilayah Nganjuk ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan dengan hasil pemantauan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya terdeteksi sebanyak 8 titik panas, sementara dalam pemantauan terbaru ini jumlahnya menjadi 27 titik di Desa Ngliman. Selain peningkatan jumlah hotspot, kepulan asap juga masih terpantau dari kawasan lereng Gunung Wilis. Kondisi itu menjadi perhatian karena peningkatan titik panas yang disertai pengamatan visual kepulan asap ini menunjukkan indikasi perkembangan dan perluasan aktivitas kebakaran di kawasan itu. Berdasarkan pengamatan pada jam 8 pagi, kondisi cuaca di sekitar wilayah pemantauan terpantau kabur atau haze. Suhu udara tercatat sekitar 22 derajat Celcius.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Watulawang Sawahan Nganjuk. Watulawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik.

Waktu lawang kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur hutan pinus terlihat eksotis karena

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Nah, ini tadi yang baru saja saya putarkan, Nganjuk Watu Lawang. Sudah pernah ke sana? Sudah Cakra Nganjuk Watu Lawang? Nah, ini jangan hanya wisata yang ada di luar daerah saja yang dikunjungi. Wisata dalam daerah kalau bisa juga dijelajahi ya. Agar apa? Agar Anda ini juga kenal dengan wisata-wisata yang ada di dalam Nganjuk. Nantinya ketika ditanya oleh warga pendatang, "Bu, ini wisata ini tempatnya di mana dan filosofinya apa ya?" biar tahu gitu ya. Lalu Suruh Cakra terkait dengan turunnya hujan di sejumlah wilayah Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir. Nah, ini seperti apa? Apakah memang potensi hujan itu sangat besar di Jawa Timur? Saya sudah tersambung dengan BMKG Juanda Sidoarjo dengan Ibu Ayu. Selamat siang, Bu Ayu.
1: Selamat siang, Mbak Is.
0: Angge, sehat Bu Ayu?
1: Alhamdulillah. Agak meriang ya.
0: Oh, aduh. Kayaknya cuaca dan lagi musim ya.
1: Betul, Mbak Is, ini lagi musim di sini, ini semua kena influenza.
0: Nah, iya, apalagi debu-debu yang berterbangan, kalau punya alergi juga pastinya lebih peka, Mbak Ayu.
1: Betul, Mbak Is.
0: Iya, Mbak Ayu, sebetulnya kalau untuk di Jatim sendiri, apakah hujan itu masih ada potensi turun? Karena beberapa hari ini kayak di malam hari ya, kemarin malam itu ada info hujan walaupun hanya gerimis. Seperti apa penjelasannya, monggo?
1: Baik Mbak Is, jadi memang hujan pada musim kemarau itu tetap dapat terjadi ya, karena musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama sekali gitu. Nah, jadi salah satu penyebabnya kan banyak ya, biasanya kayak pemanasan kuat pada siang hari, kemudian ketersediaan uap air lokal atau kondisi udara yang lembab, kemudian bisa juga dari pengaruh topografi pegunungan, kemudian misalkan ada gangguan atmosfer, dan juga kalau di pinggir pantai bisa dari pengaruh laut yang hangat. Nah, tercatat dari pantauan kami memang hujan beberapa hari kemarin, seperti tanggal 14 ya Mbak ya, 14 itu terjadi di Jember, kemudian Banyuwangi, Bondowoso, kemudian juga di Trenggalek ya, Trenggalek bagian selatan itu juga terpantau terjadi hujan. Kemudian diperkirakan memang untuk beberapa hari ke depan ya, mungkin sekitar tanggal, diperkirakan sekitar tanggal 19 Mbak. Terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di sebagian kecil wilayah di Jawa Timur seperti di Ngawi, Magetan, dan juga di Bojonegoro seperti itu. Itu yang hujan sedang dan lebat, beberapa wilayah diperkirakan terjadi hujan ringan seperti itu.
0: Baik, berarti memang musim kemarau itu tidak menutup kemungkinan akan turun hujan juga ya?
1: Betul Mbak, jadi kita kan hidup di negara khatulistiwa ya, hujan sepanjang tahun gitu, jadi tidak menutup kemungkinan pada saat kemarau itu tidak ada pertumbuhan awan sama sekali, seperti hari ini kan lumayan banyak awan ini di sekitaran Sidoarjo dan Surabaya ini. Mungkin entah kalau di Nganjuk apakah kondisinya saat ini berawan atau
0: panas sekali ini Mbak Ayu.
1: Oh, panas sekali. Ya kalau di Sidoarjo Surabaya saat ini kondisi cuacanya cerah tapi berawan Mbak.
0: Iya. Hari ini kalau di Sidoarjo dan Surabaya juga potensi hujan masih lokal saja ya?
1: Iya, kalau potensi hujan itu masih lokal aja, masih ringan aja Mbak, ringan dan bahkan hujan turun apa ya Mbak ya, bahasanya kita tuh kepiur ya, itu sudah lupa, itu sudah menguap lagi gitu. Itu nama istilah meteorologi disebut dengan virga gitu. Jadi hujan turun dari awan, hujan ringan, tapi dia langsung menguap.
0: Oke. Sebetulnya apa penyebabnya Mbak Ayu?
1: Penyebab terjadi hujan? Untuk penyebabnya Mbak, ya tadi salah satu yang sudah saya sebutkan di awal, karena pemanasan siang hari ini Mbak ya, membuat udara di wilayah tersebut tuh lebih labil dan mendorong pertumbuhan awan konvektif. Nah, yang selanjutnya topografi ini berperan cukup kuat, terutama di daerah pegunungan seperti kayak Magetan gitu. Kemudian kelembapan ini faktor utama. Mm-hmm. Udara harus lembab. Mm-hmm. Udara harus lembab. Yeah. Jadi itu apa ya, bahan utamanya harus udara yang lembab baru bisa terjadi awan. Nah, faktor selanjutnya ya konvergensi Mbak. Konvergensi itu pertemuan massa udara. Seperti itu.
0: Oke, ya baik. Mbak Ayu, terima kasih untuk update-nya. Mungkin ada tambahan atau juga bisa disampaikan musim kemarau ini sampai kira-kira bulan apa? Monggo.
1: Baik, untuk update musim kemarau nanti untuk selanjutnya akan kami rilis. Kita menunggu juga dari pusat dan dari BMKG Klimatologi Jawa Timur. Kita menunggu update untuk perkembangan musim hujan 2026-2027. Kondisi mohon maaf, kondisi yeah. normalnya mm-hmm. memang di Jawa Timur itu terjadi pada bulan, musim hujan terjadi pada bulan Oktober hingga November ya Mbak ya, awal musim hujan. Nah, tapi karena saat ini kan terjadi fenomena El Nino dengan intensitas kuat, sehingga musim kemarau ini mundur Mbak. Hmm. Jadi musim hujan datang terlambat, diperkirakan seperti itu. Nah, nanti akan selalu kami update terus untuk dinamika atmosfernya, dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan ya, karena memang kondisinya seperti ini, siang hari terasa panas, kemudian juga kadang berangin, angin lebih kencang, dan juga jangan membakar lahan tanpa pengawasan ya, karena memang kondisi anginnya yang lebih berangin dan juga kelembapan yang kering, juga air tanah yang sudah menitis, nah itu akan mengakibatkan kebakaran nanti akan sulit dikendalikan.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Ayu untuk update dan juga tambahan informasi untuk Seru Jakra. Semoga lancar dalam bertugas. Salam untuk teman-teman yang bertugas di Juanda Sidoarjo, nggih.
1: Baik, terima kasih Mbak Ii. Selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih, selamat siang BMKG Juanda Sidoarjo dengan Mbak Swasti Ayu. Terkait dengan adanya hujan ringan di Jatim ini di tengah-tengah musim kemarau.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Saya juga akan menemani Anda di jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantau frekuensi 106.1 Radio Cakra Krisna.

0: Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, Seru Jakra. Cuaca cerah saat ini menyinari Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Tapi berbeda dengan Sidoarjo dan Surabaya yang hari ini diselimuti dengan awan, Seru Jakra. Hujan memang masih bisa turun di Jawa Timur ini walaupun saat ini kita berada di puncak musim kemarau. Tidak menutup kemungkinan masih akan ada hujan yang turun ya. Jadi Seru Jakra, Anda yang hari ini beraktivitas mungkin juga menanti-nantikan hujan ya, karena banyak tanamannya yang sudah kering, bahkan dengan pengairan menggunakan diesel atau sanyo pun juga masih kurang. Semoga nanti akan turun hujan ya. Selain itu juga hujan sangat dibutuhkan karena kebakaran puncak Gunung Wilis ini juga masih terus terlihat dan terpantau. Ada 30 hotspot atau titik panas yang ada, dan memang titik besarnya ada di Kabupaten Nganjuk. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Nariah dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Dan Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariyah Bogor, di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya depan pos polisi Timbangan Guyangan, Nganjuk.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sebanyak 30 titik panas atau hotspot terdeteksi di kawasan puncak Gunung Wilis dan sekitarnya. BMKG Nganjuk mencatat 27 titik berada di Desa Ngliman, Sawahan, Nganjuk, 2 titik di wilayah Ponorogo, dan 1 titik di Madiun. Jumlah di Ngliman meningkat dari sebelumnya 8 titik, sementara kepulan asap masih terpantau dari lereng Gunung Wilis. BMKG mengingatkan, perubahan arah dan kecepatan angin dapat mempengaruhi pergerakan asap dan penyebaran api. Masyarakat di sekitar lereng Gunung Wilis diminta meningkatkan kewaspadaan, tidak mendekati kawasan hutan maupun jalur pendakian, serta segera melaporkan jika melihat api atau kepulan asap yang meluas.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
3: Selamat sore, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Lahan milik Perum Perhutani di petak 114C, RPH Durenan, Desa Kendalrejo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek terbakar pada hari Selasa 15 September 2026. Selengkapnya akan disampaikan Ike Linda, Krishna FM Trenggalek.
4: Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 1 hektar dengan vegetasi berupa pohon jati, mahoni, bambu, dan tanaman kayu keras lainnya. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Riyadi Atmono mengatakan, titik api pertama kali diketahui warga pukul 10 WIB. Tim gabungan dari TNI Polri Perhutani dan relawan BPBD kemudian mendatangi lokasi sekitar pukul 10.30 WIB. Pemadaman dilakukan secara manual menggunakan ranting atau metode gepiok serta membuat sekat atau ilaran. Sekitar pukul 13 WIB, api diketahui merembet ke arah puncak Gunung Tunggangan yang berjarak sekitar 80 meter dari titik kebakaran. Pemantauan terus dilakukan sekitar pukul 14.20 WIB dan tim memastikan titik api telah padam. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut, namun lahan perhutani seluas sekitar 1 hektar terbakar. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat terkait. Petugas juga menghimbau warga yang menggarap lahan hutan tidak membakar sampah sembarangan, mengingat kondisi kemarau yang rentan memicu kebakaran. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Badan Pangan Nasional atau Bapanas mendorong petani di wilayah Madiun Raya untuk meningkatkan produksi padi. Selengkapnya akan disampaikan Vira, Krishna FM, Madiun.
5: Madiun Raya dinilai memiliki potensi besar sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur. Upaya peningkatan produksi dilakukan untuk memperkuat ketersediaan pangan sekaligus mendukung kebutuhan beras masyarakat. Bapanas juga mendorong optimalisasi potensi pertanian yang dimiliki wilayah Madiun Raya. Petani diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan dengan dukungan sebagai program dan kebijakan pemerintah di sektor pangan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga produksi beras secara berkelanjutan. Peningkatan produksi padi di Madiun Raya diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga memberikan dampak terhadap kesejahteraan petani. Pemerintah terus mendorong sinergi antara petani dan pemangku kepentingan agar potensi Madiun Raya sebagai sentra produksi pangan dapat terus dikembangkan. Saya Vira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Dua flyover direncanakan menjadi akses menuju Jalur Lingkar Selatan atau JLS Kabupaten Bojonegoro. Selengkapnya akan disampaikan Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Kedua flyover tersebut berada di Kecamatan Dander dan Kecamatan Balen. Rencana ini menjadi bagian dari pembangunan JLS yang diharapkan dapat mendukung konektivitas dan memperlancar akses transportasi di wilayah Bojonegoro. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang atau DPUB MPR Bojonegoro, Kusevi Ivan Rahmanto mengungkapkan, trase CLS secara umum masih mengacu pada hasil studi kelayakan. Namun, dalam proses penyusunan dokumen dan sosialisasi di lapangan, masih terdapat penyesuaian terhadap rencana trase. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan serta hasil proses penyusunan dokumen. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus melakukan tahapan persiapan pembangunan CLS termasuk sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak rencana pembangunan. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Satu unit rumah warga di Desa Butuh Kidul, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah hangus terbakar pada hari Rabu siang kemarin. Selengkapnya akan disampaikan Nisa, Krishna FM, Wonosobo.
7: Kebakaran terjadi setelah pemilik rumah, Rohainan, 51 tahun, meninggalkan dapur saat sedang memasak. Kasubsi Penmas Humas Polres Wonosobo, Aibtu Nanang Wibowo mengatakan kejadian berlangsung sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanang menjelaskan, pemilik rumah awalnya memasak di dapur yang terbuat dari kayu, kemudian meninggalkannya untuk beraktivitas di ruangan lain. Beberapa saat kemudian muncul asap dan api dari dapur. Angin yang bertiup kencang membuat api membesar dan merembet hingga ke kamar tidur serta ruang tamu. Warga kemudian berusaha memadamkan api menggunakan selang air dan peralatan seadanya. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian materi diperkirakan mencapai 30 juta rupiah. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Kemarau panjang membuat sejumlah sumber air di Kabupaten Lumajang mulai mengecil. Selengkapnya akan disampaikan Laila, Krishna FM Lumajang.
8: Kondisi ini berdampak pada ketersediaan air bersih bagi sekitar 14.000 warga yang tersebar di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah bersama BPBD Lumajang melakukan distribusi air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Patria Dwi Hastiadi mengatakan, kekeringan terjadi di sejumlah desa yang sumber airnya mulai berkurang. Kondisi tersebut terutama dirasakan warga yang bergantung pada sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penyaluran air bersih dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah. BPBD Lumajang juga mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang mengalami kekurangan air dan menyiapkan distribusi bantuan apabila kondisi semakin meluas. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Harga bawang merah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengalami kenaikan setelah pelaksanaan Festival Bawang Merah. Selengkapnya akan disampaikan Reva, Kasihku FM Brebes.
9: Harga bawang merah di tingkat petani kini mencapai sekitar Rp26.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut menjadi kabar baik bagi petani setelah sebelumnya harga komoditas tersebut berada di kisaran lebih rendah. Kenaikan harga dipengaruhi oleh kondisi pasokan dan permintaan bawang merah di pasaran. Setelah festival, perhatian terhadap komoditas bawang merah Brebes juga meningkat. Petani berharap harga yang lebih baik dapat memberikan keuntungan yang lebih layak setelah melalui proses produksi dan panen. Pergerakan harga bawang merah tetap menjadi perhatian karena Brebes merupakan salah satu sentra produksi bawang merah. Pemerintah dan pelaku usaha diharapkan terus menjaga stabilitas rantai pasok agar harga di tingkat petani tetap memberikan nilai ekonomi yang baik, sekaligus tidak membebani konsumen. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
3: Pelaksana tugas Bupati Pati Risma Ardi Chandra melakukan inspeksi mendadak ke 6 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah Pati Kota pada Selasa 15 September 2026. Selengkapnya silakan Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
10: Dalam sidak tersebut ditemukan sejumlah persoalan, mulai dari kebersihan dapur, alat masak yang sudah tidak layak, fasilitas pengering ompreng yang belum tersedia, hingga masalah instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Sandra mengatakan, beberapa SPPG juga memiliki ruang yang kurang memadai untuk proses pendinginan dan pemorsian makanan, sementara ada yang melayani hingga hampir 3.000 porsi. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena proses pengolahan dan pemorsian makanan harus dilakukan dengan fasilitas yang memadai. Sandra meminta seluruh temuan segera dibenahi dan memberikan waktu maksimal 1 minggu. Sandra menegaskan, jika saat monitoring berikutnya persoalan tersebut belum diperbaiki, Pemkab Pati akan merekomendasikan SPPG terkait untuk disuspend sementara kepada Badan Gizi Nasional atau BGN. Untuk alat masak yang sudah berkerak atau menghitam, penggantian diminta dilakukan paling lambat Rabu 16 September. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Hadi Wiono alias Pak Dur resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota DPRD Kabupaten Malang, Sulham Ahmad Mubarok. Selengkapnya, silakan Rizka, Krishna FM Malang.
11: Penetapan tersangka dilakukan Satreskrim Polres Malang setelah Pak Dur menjalani pemeriksaan pada Selasa 15 September 2026. Setelah pemeriksaan, Pak Dur juga langsung ditahan di Rutan Polres Malang. Kuasa hukum Pak Dur, Nur Muhammad, mengatakan kliennya awalnya memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi. Dalam pemeriksaan, penyidik mengajukan 31 pertanyaan terkait dugaan penganiayaan terhadap penyelenggara negara. Nur menyebut Pak Dur membantah melakukan penganiayaan dan mengatakan kedatangannya ke gedung DPRD Kabupaten Malang awalnya untuk mengantarkan surat pengaduan. Sementara itu, proses hukum terhadap perkara tersebut masih berjalan di Satreskrim Polres Malang. Kuasa hukum menyatakan tetap menghormati proses hukum dan akan melakukan pendampingan terhadap Pak Dur. Dalam perkara ini, laporan dugaan penganiayaan sebelumnya dibuat oleh Zulham Ahmad Mubarok terkait peristiwa di gedung DPRD Kabupaten Malang pada 11 September 2026. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
3: Pergerakan tanah terus membayangi warga di Dusun Magarsari, Desa Jembayan, Kecamatan Lowakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selengkapnya akan disampaikan Tata, Krishna FM, Lowakulu, Kutai Kartanegara.
12: Retakan tanah semakin melebar hingga menyebabkan 5 rumah warga dibongkar untuk menghindari resiko yang lebih besar. Sebanyak 18 jiwa dari rumah terdampak kini memilih menyewa tempat tinggal di sekitar lokasi. Kepala Dusun Margasari, Hairudi, mengatakan pergerakan tanah juga semakin terlihat di sisi hulu dan turut berdampak pada sebuah gudang pakan. Hasil pemeriksaan sondir menunjukkan lapisan tanah keras yang sebelumnya berada di dalam sekitar 28 meter, kini berada di 38 meter. Sementara lapisan di atasnya didominasi tanah lunak. Penanganan lokasi masih dalam tahap pengecekan dan terkendala kebutuhan anggaran serta material. Pemerintah daerah berencana memasang tiang borpel untuk pembangunan jembatan sementara akibat amblasnya jalan utama. BPBD dan DPMD Kukar telah menyalurkan sembako serta perlengkapan tidur sementara hingga kini tidak ada korban jiwa. Saya Tata melaporkan dari Krishna Lokulu, Kalimantan Timur.
3: Pemerintah Kota Samarinda memperkuat pendidikan anti korupsi bagi siswa sekolah dasar melalui program Inspektorat Goes to School. Selengkapnya akan disampaikan Nona, Krishna FM Samarinda.
13: Edukasi dilakukan dengan metode kreatif, Jumat bersepeda kakak, yang mengenalkan 9 nilai anti korupsi kepada siswa SD Negeri 023 Bantuas Kecamatan Palaran. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Kamelia Santi, mengatakan, penanaman karakter sejak dini penting untuk membentuk kualitas generasi yang mendatang. 9 nilai yang dikenalkan meliputi jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Neneng juga mengingatkan siswa untuk mengutamakan kejujuran dan tidak menyontek saat menghadapi ujian. Program tersebut merupakan metode kreatif yang dirumuskan KPK untuk memudahkan masyarakat mengingat nilai-nilai integritas. Inspektorat Daerah Kota Samarinda kemudian mengadopsinya melalui program Inspektorat Goes to School agar nilai anti korupsi dapat dipahami siswa secara menyenangkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM Samarinda.
3: Pemerintah Kabupaten Pacitan bersama dengan DPRD setempat mengesahkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara atau PABBD 2026. Selengkapnya silakan Ratih Anggraini, Krisna FM Pacitan.
14: Dalam perubahan tersebut, postur anggaran daerah mengalami perubahan cukup signifikan, dengan belanja daerah bertambah sekitar 97 miliar rupiah dibandingkan APBD awal. Perubahan anggaran tersebut mencakup penyesuaian pada sejumlah pos pendapatan dan belanja daerah. Pengesahan PAPBD menjadi bagian dari penyesuaian anggaran pemerintah daerah terhadap kebutuhan dan perkembangan kondisi sepanjang tahun 2026. Dengan disahkannya PAPBD 2026, pemerintah daerah selanjutnya dapat menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran perubahan yang telah disepakati bersama DPRD. Pelaksanaan anggaran tetap menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Pacitan. Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
3: Puluhan titik panas terdeteksi di kawasan puncak Gunung Wilis dan tersebar di sejumlah wilayah. Selengkapnya akan disampaikan Caca, Krisna FM Nganjuk.
15: Peranata Meteorologi dan Geofisika atau PMG Madya BMKG Nganjuk Setiaris SP mengatakan puluhan titik panas tersebut tersebar di sejumlah wilayah. Pemantauan dilakukan menggunakan data satelit untuk mengetahui keberadaan titik panas yang berpotensi berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat di sekitar kawasan Gunung Wilis dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama saat kondisi lahan dan vegetasi kering. Warga juga diminta untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api di kawasan hutan maupun lahan yang terbuka. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
3: Demikian program Jaring Radio. Saya Alvan Amar, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna. Terima kasih dulur Anda yang terus mendengarkan frekuensi 106,1. Namun rasanya kurang lengkap ya apabila Anda tidak berbagi informasi, berbagi cerita dan juga berbagi kewaspadaan untuk di sekitar Anda. Sampaikan satu informasi dari Anda, itu akan sangat bermanfaat untuk sedulur cakra yang lainnya. Setelah jaring radio, kita jeda lagu dulu.

106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda untuk di sore kali ini. Silakan Anda tambahkan perkembangan jalur yang Anda lalui saat ini seperti apa, termasuk juga Anda yang di sekitaran Sawahan Nganjuk, tepatnya itu Ngliman, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Karena info yang kami terima, Puncak Gunung Wili saat ini terbakar ya, dan ada beberapa titik hotspot yang sudah dipetakan oleh teman-teman BMKG. Lalu Surujakra, terkait dengan kebakaran pabrik sepatu di wilayah Delanggu, Mojokerto.

0: pabrik sepatu Desa Kalen Jaya yang ada di Desa Kalen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto terbakar.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kemudian info yang kami terima, api itu berasal dari ada pekerjaan rehab gedung di lantai 2, ada pengelasan, dan percikan apinya ini merambat ke bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kertas, karton, dan karet. Kemudian para pekerja yang ada di lantai 1 itu segera dievakuasi ke tempat yang aman. Jadi alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya korban material.
1: Oke, hanya korban material saja. Penyebabnya kalau boleh tahu apa ini, Mas?
0: Info yang kami terima ada pengelasan di lantai 2. Jadi ada mereka merehab pabriknya, ngelas gitu. Mm-hmm. Nah, percikan api las itu yang dipercaya merembet ke bahan baku yang ada di sebelah tempat pengelasan.
1: Dari kebakaran tersebut kira-kira ada berapa kerugian ini? Mencapai berapa?
0: Kalau kerugian nanti ditaksir sekaligus dengan penyebab kebakaran, tentunya nanti ada penyelidikan dari teman-teman kepolisian ya, Polres. Yang jelas tadi kami mengerahkan 6 unit mobil damkar dibantu 1 water cannon dari Polres Mojokerto. Dan sampai sekarang itu sebenarnya api sudah bisa dikuasai, cuma ada satu gudang utama yang menyimpan bahan baku itu. Mm-hmm. Apinya nggak seberapa besar, sudah bisa kita kuasai, cuma karena dia membakar karet, jadi asapnya sangat tebal, sehingga tim itu masih kesusahan untuk menjangkau titik api yang utama. Gitu.
1: Oke. Tapi kalau untuk pemadaman saat ini sudah selesai ya?
0: Kalau pemadaman belum, cuma
1: belum ya? Okay.
0: Dari banyaknya titik api yang tersebar tadi, tinggal satu titik utama yang belum dipadamkan anak-anak. Bukan karena faktor apinya besar, tapi karena asapnya yang terlalu tebal karena yang terbakar karet.
1: Baik ya.
0: Karet
1: ya,
0: seperti ban itu kan kalau dibakar kan asapnya hitam dan
1: Betul.
0: Itu ya.
1: Jadi
0: tim masih kesusahan untuk menerobos asap itu. Tapi kalau apinya sendiri udah dipadamkan, udah insya Allah tidak akan merembet ke mana-mana lagi.
1: Oke, ya. Tapi dari rekan-rekan masih standby di lokasi
0: masih di sana menunggu asap ini. Jadi sifatnya kan kita, jadi ada satu bangunan yang memang terbakar tempat bahan baku utamanya. Tapi bangunan-bangunan sekitar-sekitarnya, pabriknya kan ada banyak bangunan, itu kita basahi supaya tidak merembet ke sebelah-sebelahnya.
1: Oke, baik. Mas Rizal, yang terakhir mungkin ada imbauan ke warga Mojokerto di tengah-tengah musim kemarau yang banyak insiden kebakaran ini. Monggo.
0: Ya, kita sedang memasuki puncak musim kemarau. Di sini suhu udara di siang hari cukup panas dan tentunya angin juga sangat kencang. Yang ini menjadi pemicu terjadinya kebakaran apabila kita ada lalai ya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam membuka lahan, kemudian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan api, karena sedikit aja ada kita lalai itu karena angin kencang dan segalanya itu bisa menimbulkan kebakaran yang merembet kemana-mana.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Rizal, selamat bertugas. Semoga Mojokerto dalam kondusif dan juga lindungan Tuhan.
0: Amin ya rabbal alamin. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Insinyur Rinaldi Rizal Sabirin STMBA. Beliau ini Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto. Pembahasan terkait dengan kebakaran di pabrik sepatu wilayah Delanggu, Mojokerto.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Anak kembar Bupati Lamongan ketiga, Panji Puspokusumo pada 1640 sampai 1665. Yaitu Panji Laras dan Panji Liris yang memiliki hobi kurang baik sabung ayam. Panji Laras dan Panji Liris mengadu ayam di suatu wilayah di Wirosobo atau Kediri yang sangat ramai dengan banyak penonton. Di sisi lain, di sebuah rumah tepatnya dekat halaman tersebut, di dalam kamar terdapat dua putri kembar, Andan Sari dan Andan Wangi, yang sedang dipingit orang tuanya, yaitu Bupati Wirosobo yang hanya bisa melihat dari sela-sela dinding kamar. Pada saat itu, Andan Wangi dan Andan Sari melihat dua pemuda yang sangat tampan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama.

tersebut. Sehingga Bupati Wirasaba mencari kedua pemuda itu untuk menyembuhkan kedua putrinya. Akhirnya, diketahui dua pemuda tampan tersebut ternyata Panji Laras dan Panji Liris, putra dari Bupati Lamongan. Bupati Wirasaba mengirim utusan untuk melamar Panji Laras dan Liris untuk menjadi suami Andan Wangi dan Andan Sari. Oleh Panji Puspokusumo, lamaran tersebut tidak serta-merta diterima, tapi terlebih dahulu menanyakan kepada dua putranya dan ternyata dua anaknya menolak karena masih ingin membujang. Panji Puspokusumo mempunyai cara agar tidak terjadi peperangan dengan memberikan syarat yang berat dan dianggap tidak mampu memenuhi, yaitu disuruh membawa dua gentong dan dua kipas batu yang harus dibawa sendiri oleh Andan Wangi dan Andan Sari.

0: Setengah kain dari andan wangi dan andan sari tersingkap dan terlihat bulu di kakinya. Setelah melihat hal itu, Panji Laras dan Panji Liris lari sehingga Andan Wangi dan Andan Sari merasa kecewa dan melaporkan ke ayahnya dan terjadilah peperangan tersebut. Dari cerita rakyat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kebangsawanan pada masa Bupati Lamongan ketiga, pria di Lamongan lebih tinggi sehingga yang melamar harus perempuan. Cerita rakyat ini setidaknya ada data penguat, yaitu keberadaan dua gentong dan dua kipas yang mempunyai makna filosofis yang sangat luar biasa. Gentong sebagai tempat pensucian diri atau tirta amerta dan kipas yang biasa disebut batu pasucudan, tapi dalam ilmu arkeologi merupakan artefak prasasti. Selain itu, juga terdapat makam Panji Laras dan Liris di Tumenggungan dan makam Andan Wangi dan Andan Sari di Bandung Lamongan. Di beberapa wilayah di Lamongan masih menggunakan tradisi ganjuran ini, khususnya wilayah Tunggung Jagir, Kecamatan Mantup, Desa Wajik, Lamongan, dan Paciran.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah sampai mana perjalanan Anda untuk di sore kali ini? Saya saat ini yang masih menemani aktivitas Anda. Kebakaran di Delanggu, Mojokerto, Sru Cakra. Nah, ini kebakaran juga menyebabkan petugas damkar itu masih berjibaku sampai dengan sore hari ini sejak jam 10 pagi tadi. Karena lokasi kebakaran ini di pabrik sepatu dan ada bahan baku seperti karet begitu yang masih terus mengeluarkan asap. Jadi petugas damkar masih standby di lokasi untuk pantau apabila nanti ada api yang muncul kembali. Pak Hajir, selamat sore.
1: Halo. Selamat sore. Assalamualaikum, Mbak Iis.
0: Waalaikumsalam. Iya, lagi di mana ini Pak Hajir?
1: Iya, mau ke Batu.
0: Oke.
1: Mbak, lewat Mojokerto.
0: Lewat Mojokerto. Baik, nyampe mana?
1: Sudah nyampe Gondang ini.
0: Oh.
1: Tadi sempat ini apa lewati apa depan museum itu, museum Trowulan tuh. Ada apa laka sepertinya. Itu ada yang saya kirim ke apa? Gatekeeper tadi.
0: Apa dengan apa ini, Pak?
1: Sepertinya motor sama tronton itu besar.
0: Oh,
1: itu ya, ada yang berhenti.
0: Ada, sudah ada petugas atau belum?
1: Tadi belum, ada security itu apa museum itu aja. Kayaknya depan polsek gitu tadi.
0: Oh.
1: Depan polsek tapi agak kesana dikit.
0: Oh gitu, tapi juga belum ada
1: polsek
0: polisi.
1: Trowulan. Iya, baratnya Polsek Trowulan kayaknya sih, cuma nggak ada anggota tadi, masih security museum tadi, museum Trowulan.
0: Oke, ya. Kelihatan ada korban jiwa, Pak?
1: Itu ada yang tergeletak itu, sampingnya truk itu.
0: Nggak
1: tahu kondisinya seperti apa. Cuma kan saya barusan aja itu kejadian, saya lewat gitu. Naik motor sepertinya itu.
0: Oh, ya. Baik. Wah, ini baru aja ya, Pak, berarti boleh. Kalau
1: iya, boleh aja ditanyakan ke apa? Polsek. Iya, ini apa? Polsek Trowul.
0: Iya. Siap, nanti saya coba konfirmasi ke teman-teman polsek. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Pak Hajir, berarti ini nanti via jalur pacet ya, Pak?
1: Pacet, Cangar. Ya, nyampe lah Batu.
0: Oke. Siap. Matur nuwun, Pak. Ada yang ingin ditambahkan, Bapak?
1: Sampun, Mbak Is, untuk sementara itu dulu kewaspadaannya.
0: Oke, hati-hati di jalan, Pak Hajir. Selamat sampai tujuan, nggih.
1: Amin, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada insiden lalu lintas Sru Cakra di Mojokerto, dekatnya polsek sepertinya ya. Info dari Pak Hajir, Trowulan Mojokerto. Ada satu korban laki-laki tergeletak. Ini kurang tahu bagaimana kondisinya, tapi kalau dari video tidak sadarkan diri ya. Sudah ada petugas di sana dekat dengan polsek Trowulan ya. Anda yang lewat di jalur Trowulan mengetahui juga info kecelakaan itu, hati-hati, nanti boleh bersambung juga menambah informasi dari Pak Hajir ini tadi yang sempat melintas di Trowulan Mojokerto.
2: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Ya, baik Suruh Jakarta, hampir masuk di jam 4 sore. Saya Iis, geser dulu ke ruang gatekeeper ya. Hati-hati di perjalanan. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepadanya apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, Sedulur Cakra. Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya, Imalana, yang akan menemani perjalanan aktivitas Anda di sore hari ini. Dan Sedulur Cakra, bagaimana untuk di wilayah Anda ya? Karena kabarnya beberapa wilayah itu sempat terjadi hujan, begitu ya kabarnya. Hujan dengan intensitas ringan. Namun juga ada beberapa wilayah yang masih hingga saat ini itu terpantau cerah hingga cenderung keterik. Nah, bagaimana untuk di wilayah Anda, Sedulur Cakra? Apakah di wilayah Sedulur Cakra ini untuk situasi cuacanya lebih ke mendung atau lebih ke cerah ini ya? Bisa diinformasikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Bagi Sedulur Cakra yang mungkin saat ini sedang berada di wilayah Banyakan Kediri, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Nariah Banyakan, tepatnya di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron ke barat kurang lebih 50 meter. Untuk lokasi berada di utara jalan.

Bayu Sri Cakra hingga per jam 16.08 di wilayah Gunung Wilis, tepatnya di Desa Angliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, dari pihak Pusdalop BPBD Kabupaten Nganjuk ini melaporkan bahwasannya untuk hasil pemantauan di lapangan, lokasi pemantauan di Bukit Watu Lawang, ini titik api berada di wilayah Hutan Sadepok dan wilayah Hutan Ondorante pada petak 23 dengan koordinat -7 8025611176153 dengan luasan kurang lebih 5 hektar. Jenis tanaman yang terbakar adalah ilalang, cemara, eukaliptus, dan rimba campur. Untuk angin sendiri, mengarah dari arah barat laut dengan intensitas kondisi angin yang sangat rendah. Untuk jarak titik api dari permukiman warga itu kurang lebih 15 km, jadi masih lumayan jauh ya dengan permukiman warga di wilayah Ngliman Sawahan. Dan pada pukul jam 11 siang tadi, itu sudah dilaksanakan pemantauan udara pertama dengan hasil titik api terlihat menuju arah bawah ke aliran sungai dengan koordinat pantauan 7 derajat 47 11.0 S 111 derajat 46 06 PE. Jenis vegetasi yang terbakar berdasarkan pantauan udara ini adalah tumbuhan ilalang cemara dan juga rimba campur. Untuk titik api cenderung masih sama dengan pantauan 16 September ini. Namun, beberapa titik asap tebal juga masih terlihat ya di beberapa titik. Lalu refleksi pantauan juga tidak tampak pada siang hari tadi. Pada pukul jam 12.30 menit dilaksanakan pantauan udara kedua dengan hasil titik api terlihat menuju ke arah bawah ke aliran sungai. Jenis vegetasi yang terbakar berdasarkan pantauan udara masih sama, yakni tumbuhan ilalang cemara dan rimba campur. Titik api juga cenderung masih sama dengan pantauan, namun beberapa titik asap tebal juga masih terlihat di beberapa titik wilayah. Medan curam 75 derajat sampai dengan 85 derajat. Jadi hampir mustahil ya dilakukan pemadaman dengan cara manual dengan kontur tebing dan bebatuan yang lumayan curam ya di angka 75 hingga 85 derajat. Untuk upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Nganjuk ini adalah melaksanakan koordinasi dan pemantauan titik api, mensiagakan personil di lokasi terluar permukiman warga. Lokasi pemantauan berada di Watu Lawang, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, dan pemantauan udara menggunakan PUTA.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, Saudara Cakra, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Wilis ini masih dalam pemantauan tugas petugas juga ya. Titik api berada cukup jauh dari permukiman warga. Tadi dikabarkan kurang lebih sekitar 15 km. Namun untuk kondisi medan yang curam, ini membuat proses pemadaman secara manual juga menjadi sangat sulit. Di tengah kondisi musim kemarau yang seperti sekarang ini, masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama membakar sampah maupun membuang benda yang masih menyimpan bara api sembarangan. Karena kondisi vegetasi yang kering, api dapat dengan mudah untuk menyebar dan juga sulit dikendalikan. Jadi bagi Suruh Cakra yang mungkin berada di sekitar kawasan hutan ataupun pegunungan, tetap tingkatkan kewaspadaan ya, dan jangan mendekati lokasi titik api. Jika melihat api atau kepulan asap di kawasan hutan begitu ya, segera laporkan kepada petugas agar dapat dilakukan penanganan sedini mungkin. Jadi mari kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Jangan sampai kelalaian kecil menimbulkan kebakaran yang semakin luas dan membahayakan lingkungan maupun masyarakat. Tetap waspada dan selalu ikuti informasi serta imbauan dari petugas terkait. Cek informasi ke II, silakan.
1: Informasi dari Aibtu Saiful Arif Panit 1 Lantas Polsek Trowulan Mojokerto untuk kecelakaan yang sempat diinfokan Pak Hajir tadi. Ada truk dan juga sepeda motor. Ini tadi dari Aibtu Samsul juga mengucapkan terima kasih atas update-nya. Ini teman-teman masih menolong korban atau rekan-rekan kepolisian menuju ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi serta penanganan kecelakaan di Trowulan Mojokerto tadi. Informasi selanjutnya ini dari Bapak Laksono menyampaikan untuk arus lalu lintas di sekitaran jalur Kediri, yakni Kediri Kota. Di update untuk saat ini ramai lancar, cuacanya juga mulai bersahabat. Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Baik, Suri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Bagaimana untuk update informasi perjalanan di hari ini? Apakah Anda menemui kewaspadaan atau kemacetan begitu ya selama perjalanan? Tadi di ruang gatekeeper kami mendapatkan informasi bahwasanya di wilayah Trowulan Mojokerto itu ada laka lalu lintas ya begitu, yang melibatkan sebuah sepeda motor dengan sebuah truk. Jadi buat Sudo Cakra yang mungkin hari ini sedang melakukan perjalanan begitu ya, lalu menemukan sebuah kewaspadaan, bisa dikabarkan kepada kami saja 0852 9001061.

Baik, Sri Cakra, kecelakaan antara mobil Toyota Fortuner dan kereta api Ijen Express terjadi di perlintasan Sebidang Desa Gambirono, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, pada hari ini Kamis 17 September 2026, sekitar pukul jam 12 siang. Perlintasan tersebut diketahui tidak memiliki petugas yang berjaga. KA Ijen Express saat itu melaju dari arah Malang menuju Ketapang, Banyuwangi. Kanit Gakum Polres Jember, Ibda Tommy Nur Alamsyah, mengatakan bahwasanya kecelakaan terjadi ketika mobil Fortuner melintasi perlintasan dan pada saat yang bersamaan kereta itu sedang melintas. Akibat kejadian tersebut, pengemudi mobil bernama Yusril Nur, warga Kecamatan Umbulsari Jember, meninggal dunia. Mobil yang dikemudikannya tertabrak kereta dan terseret sekitar 1 km dari titik awal kecelakaan. Menurut keterangan kepolisian, perlintasan tersebut sebenarnya sudah dilengkapi oleh palang pintu, tetapi tidak ada petugas yang berjaga. Palang pintu itu disebut sudah tersedia sekitar 2 tahun yang lalu. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati saat melintas perlintasan sebidang, terutama yang tidak memiliki penjaga. Pengendara pun juga diminta berhenti terlebih dahulu sebelum melintas, kemudian memastikan kondisi jalur kereta dari kedua arah sudah benar-benar aman.

0: Ya, Suruh Cakra, kecelakaan antara kendaraan dan kereta api di perlintasan sebidang ini kembali menjadi pengingat bagi kita semua ya, untuk selalu berhati-hati saat melintas, terlebih di perlintasan yang tidak dijaga oleh petugas. KA, pengendara juga memastikan kondisi jalur benar-benar aman sebelum menyeberang, jadi tengok kanan, tengok kiri terlebih dahulu sebelum menyeberang perlintasan kereta api. Jangan terburu-buru ya, Suruh Cakra, saat melewati perlintasan kereta api. Berhenti sejenak, lihat dan dengarkan dari kedua arah. Serta pastikan juga tidak ada kereta yang akan melintas. Keselamatan harus menjadi yang utama, karena kelalaian sesaat dapat berakibat fatal. Ke II, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Ilham, perjalanan menuju ke arah Jember ya. Ini sudah nyampe di sekitaran jalur Pacitan. Nah, ini diinfokan masih aman saja, tidak ada hambatan. Lalu kondisi terkini, Ima, ini kebakaran di Gunung Wilis, yakni di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, pertanggal 17 September 2026, dari mulai jam 2 siang tadi, menurut pantauan yang kami terima dari petugas terkait, kebakaran masih cukup terlihat, apinya meluber di mana-mana, asapnya membumbung tinggi. Kemudian warga masyarakat di sana juga menyampaikan memang masih jauh dari pemukiman warga, namun kewaspadaan juga ditingkatkan mengingat ini takutnya nanti kalau sampai merembet ke pemukiman warga. Untuk saat ini hanya pemantauan saja, Ima, karena memang dari lokasi tidak bisa ya, apabila dipadamkan gunakan air dari teman-teman damkar atau BBBD, lokasinya kan di puncak. Saat ini masih pemantauan dan nanti apabila sampai merembet atau mendekati kawasan pemukiman, mungkin nanti akan dilakukan pemadaman begitu ya. Semoga saja segera padam dan tidak perlu ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh petugas terkait, sehingga saat ini masih pemantauan. Lanjut lagi, dari Bu Wiwi tadi juga sempat menanyakan sebetulnya apa penyebab kebakaran di puncak Gunung Wilis. Kalau sampai saat ini kami masih belum bisa menyampaikan kira-kira penyebabnya apa, karena petugas terkait pun juga masih penyelidikan saja begitu, mengingat itu kan di puncak. Kalau untuk pembukaan lahan sepertinya tidak, kemudian karena musim itu ya,
0: musim kemarau ya. Betul. Jadi daun kering bergesekan,
1: akhirnya antara daun kering
0: menyebabkan dengan kebakaran begitu.
1: Betul, ini muncullah titik api di situ begitu. Jadi pengingat juga untuk Suruh Cakra yang rumahnya dekat dengan Ngliman, Sawahan, Nganjuk. Kebetulan ini saya juga ada kawan, itu rumahnya di Ngliman, agak puncak gitu ya. Dekat sekali dengan air terjun, tapi di sana ternyata saat saya konfirmasi tadi juga masih aman. Memang kelihatan banget kalau dari Ngliman itu kelihatan banget, tapi masih aman karena masih jauh dari pemukiman warga, Iman.
0: Terima kasih Iis Atin. Bergeser ke Akbar, silakan.
2: Iya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional di Jakarta terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan kementerian tersebut. Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 15 September 2026. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 17 orang, termasuk Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tata dan Ruang ATR atau BPN, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang. KPK masih melakukan penyidikan dan mendalami perkara tersebut. Sebelumnya, KPK juga menyita barang bukti berupa uang dalam jumlah besar dalam pengusutan dugaan korupsi di lingkungan ATR atau BPN. Terima kasih, Imam.
0: Terima kasih Akbar Wijaya. Sebelumnya ada Iis Atin, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, Seru Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Seru Cakra, akhir-akhir ini kan memang sedang musim kemarau, begitu ya. Banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan di gunung ataupun di wilayah hutan begitu ya. Yang untuk informasi yang kami dapatkan ya sejauh ini dari ruang Gatekeeper, banyak sekali. Kalau se-Indonesia itu yang paling berat di Kalimantan ya kabarnya, sampai ada beberapa kali itu WFH begitu ya, work from home atau melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan juga tidak hanya di wilayah Kalimantan, di wilayah yang lain pun juga sama, ini banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kabarnya di wilayah Jawa Timur pun juga sama, ini Seru Cakra, banyak sekali terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk penyebabnya ini bervariasi, Seru Cakra. Ada yang memang karena ulah manusia, ada juga karena memang adanya musim kemarau seperti saat ini akhirnya membuat gesekan daun-daun kering begitu ya, yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Dan Seru Cakra, hingga hari ini Kamis 17 September 2026 Anda mengetahui kebakaran di mana saja, bisa diinformasikan ya kepada kami 0852 9000 1061.

0: Hmm? Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekali.

0: Baik, Sir Cakra, terkait dengan kebakaran yang berada di jalur pendakian Gunung Buta via Sirakencong, saat ini kami sudah terhubung dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi STMM. Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Baik, terima kasih Pak Wahyudi sudah mau on air bersama dengan kami, J.
1: Siap, selamat sore.
0: Ini jenengan berada di mana ini?
1: Saya di jalan, perjalanan turun ini.
0: Oh, perjalanan turun, berarti baru saja selesai ya ini Bapak? Oke, okay, ya. Terima kasih banyak. Untuk kondisi terkini terkait dengan kebakaran di jalur pendakian Gunung Buta, bagaimana J, Bapak?
1: Alhamdulillah dalam hari ini kemungkinan mudah-mudahan ya tidak ada angin, tidak ada angin. Titik api itu mudah mulai turun juga karena dengan waterbombing yang mulai dari kemarin dan hari ini penurunannya juga efektif dan drastis juga. Alhamdulillah seperti itu.
0: Berarti titik apinya juga sudah mulai berkurang.

0: Kita melakukan observasi ke sana dengan teman-teman base camp Serah Kincong sama base camp Puncak Langit. Jadi teman-teman sudah, karena apa, kita sudah persiapan lama teman-teman base camp tersebut, antisipasi dari kebakaran yang ada di Panderman, yang lalu jalur Panderman. Nah, ternyata pada malam minggu itu ada api yang sudah di sabana gitu loh. Dan tentunya kalau sudah di sabana, merembetlah ke wilayah Blitar. Jadi pada saat itu angin di sana, di Serah Kincong itu memang, dan Puncak Langit ya, jalur pendakian itu yang di wilayah kami, memang anginnya luar biasa. Kalau pagi kabut, kalau siang kencang anginnya. Jadi untuk heli itu kan, untuk barter bombing itu dibatasi knotnya. Knotnya itu hanya 5 knot lah maksimal. Jadi kan kita untuk keamanan semuanya ya, untuk water bombingnya Senin Selasa itu tidak bisa dilakukan. Dan ini pun sama, jadi kemarin sudah kita siapkan yang untuk pengambilan air itu di 3 titik di Selor Jongantang, sudah kita siapkan di sana, terus di Niyama Hotel Batu, juga di bendungan Telaga Blumbang Gede dan Dusari. Jadi akhirnya dari revisi itu akhirnya hanya dari Batu sama Blumbang Gede yang ada di kami yang diambil. Itu pun juga tadi akhirnya yang hari ini kami target operasionalnya pengambilan air hanya di 2 titik tersebut.
1: Oke, baik.
0: Ya.
1: Untuk luas area yang terdampak sejauh ini ada berapa hektar, Bapak?
0: Kalau luas areanya ya, kasih di jalan sangat luas lah, antaranya hampir berapa puluh persen tinggalan.
1: Oke, untuk tim yang bertugas diterjunkan untuk menangani kebakaran itu selain BPBD, sama siapa lagi Bapak? Mungkin bisa disebutkan. Wah,
0: Bapak Kapolres langsung turun, Bapak gitu. Dandim langsung turun, iya. Jadi TNI Polri, masyarakat juga dari ya unsur-unsur relawan Blitaraya, terus masyarakat peduli alam, pecinta alam, juga masing-masing basecamp tersebut. Di Kabupaten Blitar itu basecampnya tidak hanya 2, tapi basecamp yang lewat klub juga membantu semuanya.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa.
1: Baik. Untuk kondisi medan dan akses menuju lokasi itu memang ada kendala atau aman lancar saja, Pak?
0: Kalau yang menuju akses memang ya curam sekali, tapi jadi memang ekstrim ya jalur yang di topografinya itu berbeda, dengan konturnya juga berbeda dengan yang di pendakian yang dari Panderman.
1: Baik.
0: Jadi kalau di kami curam-curam.
1: Oke.
0: Baik. Dan api itu menujunya ke curam.
1: Oh, gitu.
0: Jadi kita sulit untuk memadamkan yang itu.
1: Oke.
0: Dengan jalan manual semuanya, kebiok gitu ya. Dengan angin yang luar biasa kencangnya, ya, akhirnya nyala lagi, mati, dikebioi, nyala lagi seperti itu. Iya.
1: Oke, baik. Berarti untuk saat ini jalur pendakian Gunung Buta via Serah Kincong itu masih ditutup sampai waktu yang belum bisa ditentukan, J?
0: Betul. Jadi dari Panderman, terus dari Kawinajang, terus dari Pujon, dari Krisik, dari Sepakat, dari Serah Kincong, dari Puncak Langit, Sepakat, semuanya ini pendakian ditutup.
1: Oke, baik. Ya. Hingga saat ini apakah sudah diketahui nih, Bapak, terkait dengan dugaan penyebab munculnya kebakaran?
0: Kalau kemunculan kebakaran tentunya kalau di

0: lihat yang ada di mana, Sipongi ya, itu kebakaran di kami itu tidak mengumpul ya, maksudnya tidak satu titik tidak, tetapi bertitik-titik. Kemarin itu pada awal itu ada 17, terus dilakukan manual menjadi 14 titik dan gitu. Jadi dari tebaran api yang di atasnya di bawah akhirnya terbakar, itu seperti itu, menjadikan beberapa titik di sana karena anginnya yang luar biasa.
1: Baik, Pak. Terakhir, Pak, imbauan BPBD kepada masyarakat di tengah musim kemarau seperti saat ini, monggo.
0: Ya, di tengah musim kemarau ini selalu hati-hati, kenali ancamannya, kurangi resikonya. Satu misal, ancamannya adalah membakar kebakaran hutan.
1: Baik.
0: Nah, resikonya kan seperti kurangi ancamannya, kenali ancamannya, kurangi resikonya. Ini harus benar-benar tentunya kita berhati-hati. Mari kita jaga alam, alam akan menjaga kita. Seperti yang ada di Gunung Budak ini, apapun Kawi, ini habis ya, kasihan ekosistem yang ada di atasnya.
1: Betul.
0: Sekali.
1: Baik.
0: Luas. Jadi ekosistem yang lain ya, tentunya turun juga nanti juga tidak ada. Bisa naik juga bisa, akhirnya juga mungkin di dalam kejebak dalam kebakaran tersebut. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Nje Bapak untuk waktunya. Selamat.
0: Ya, terima kasih.
1: Selamat sore. Selamat bertugas kembali,
0: selamat.
1: Bapak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Seru Cakra, itu tadi informasi langsung ya dari Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi STMM, terkait dengan kebakaran yang terjadi di kawasan jalur pendakian Gunung Buta melalui jalur Sirah Kencong. Dan Seru Cakra, kebakaran di kawasan hutan dan pegunungan ini tentu menjadi perhatian buat kita semua ya, karena bahwasanya kondisi vegetasi yang kering ditambah dengan faktor angin ini dapat membuat api lebih mudah menjalar dan memperluas area terdampak. Penanganan juga tidaklah mudah karena mengingat kondisi kebakaran ini berada di kawasan dengan medan yang cukup sulit dan curam dan pastinya akses yang sangat terbatas. Dari informasi yang kami dapatkan untuk titik api, alhamdulillah sudah mulai berkurang. Saat ini hanya ada 4 titik api yang sudah mulai melambat begitu ya untuk kebakarannya, jadi tidak seluas hari-hari sebelumnya. Karena untuk informasi yang didapatkan dari BPBD wilayah Blitar ini, untuk informasi kebakarannya sejak hari Minggu lalu, dan saat ini sudah hari Kamis, untuk pemadaman dan juga pembasahannya sudah mulai selesai.

Maestro Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Seru Cakra terkait dengan adanya kecelakaan di wilayah Trawulan Mojokerto. Bagaimana untuk situasi di wilayah tersebut jika Anda sedang melakukan perjalanan mengarah ke Trawulan Mojokerto, bisa diinformasikan ya kepada kami apakah sudah selesai dilakukan evakuasi atau masih dalam proses evakuasi. Bisa diinformasikan saja kepada kami update terkininya seperti apa. 08529001061.

Keputihan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman. Mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. C-Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih dan mendukung keseimbangan alami area kewanitaan. Dengan kandungan herbal yang berkualitas tinggi, bekerja dari dalam, membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan Anda setiap hari. Cukup konsumsi secara rutin dan padukan dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta menjaga kebersihan tubuh. Ayo, konsumsi V-Prime sekarang juga. V-Prime, rahasia keanggunan alami wanita.

0: Baik, Sudut Cakra, terkait dengan informasi terkini kecelakaan di wilayah Trowulan Mojokerto, kami sudah terhubung dengan Kapolsek Trowulan Polres Mojokerto, Kompol I Gusti Swastama SH. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Ima.
0: Baik, Bapak, terima kasih banyak ya sebelumnya.
1: Iya, yes. Mbak.
0: Ini jenengan berada di mana ini, Bapak?
1: Saya berada di lokasi TKP kecelakaan yang tadi diinformasikan warga yang melibatkan dua kendaraan ini, Mbak.
0: Baik. Bapak, terkait dengan kronologinya awal kecelakaan tersebut bagaimana, J? Monggo diceritakan.
1: Iya. Terima kasih, Mbak. Saya sampaikan untuk awal mula dari kecelakaan yang ada di Jalan Raya Trowulan ini, tepatnya TKP depan kantor Purbakala Provinsi Jawa Timur, kantor pariwisata dan kebudayaan, melibatkan dua kendaraan truk kontainer yang semula parkir di pinggir jalan, sudah ada ininya juga, apa namanya, trafikunnya juga, truk dengan nomor nopol B9526TEV yang berada di sisi kiri jalan, parkir sudah mulai tadi malam, Mbak, jam 6 sore. Kemudian ini tadi ada sepeda motor yang dikendarai Pak Sutomo berasal dari Menganti, Gresik. Ini sebenarnya tidak cepat tinggi sih, Mbak, karena orangnya lagi pelan-pelan juga sih. Melamun mungkin ya, mungkin ngantuk atau melamun.
0: Tidak
1: menabrak,
0: fokus gitu ya?
1: Iya, tidak fokus, Mbak. Menabrak pojokan itu loh, Mbak. Pojokan truk itu, Mbak. Sudut kanannya truk itu, Mbak.
0: Oke, baik.
1: Kontainer itu ditabrak. Sehingga kendaraannya Beat, Honda Beat, warna hitam, nomor polisinya W4643V. Ini kaca spionnya pecah, kemudian nggak ada sih, itu aja sih. Mungkin kondisinya Pak Tomo ini lagi shock juga di TKP, Mbak. Demikian yang dapat saya informasikan, Mbak.
0: Baik, berarti tidak sampai memakan korban jiwa, Nji?
1: Tidak sampai, tidak ada korban jiwa, Mbak. Hanya kaget aja Pak Tomo ini. Luka-luka di tangan juga sudah kita kasih obat betadine tadi, obat merah. Kemudian juga nggak ada sih, Mbak, ya itu aja sih, Mbak.
0: Berarti tidak sampai dibawa ke rumah sakit juga nggih, Bapak?
1: Nggak sampai, dari PMI juga ada di TKP, tapi ambulan juga nggak sampai datang kok, Mbak. Sudah kita kasih minum juga, nggak ada kendala kok, Mbak. Cuma yang bersangkutan agak kaget aja, demikian, Mbak.
0: Baik. Dari kecelakaan tersebut, apakah sempat menyebabkan kemacetan atau mengganggu arus lintas, Bapak?
1: Sementara ini lalu lintas masih lancar, normal saja, Mbak. Kecepatan tinggi semua. Karena ini kan jalur protokol, Mbak. Jalur lalu lintas antar provinsi, antar kabupaten, Mbak. Jadi lumayan cepat tinggi, Mbak. Memang jalur ini jalur sepi juga sih, Mbak. Jadi kalau saya lihat ini, jalannya juga masih bagus, lebar juga jalannya. Jadi tidak mengganggu arus lalu lintas, Pak. Bisa normal, Pak, arus lalu lintasnya, Pak. Demikian, Pak Ima.
0: Terakhir, Bapak, imbauan dari panjenengan kepada masyarakat yang melintas di jalur tersebut, khususnya agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, monggo?
1: Ya, perlu saya sampaikan imbauan kepada para pengguna jalan, khususnya yang melintas di Jalan Raya Trowulan ini. Memang kondisi jalan bagus, tapi harapan saya tetap berhati-hati, kemudian konsentrasi. Kalau mungkin supir truk atau supir angkutan atau kendaraan roda dua merasa mengantuk atau lelah, ya silakan beristirahat. Kalau mungkin beristirahat di sebelahnya pos itu ada masjid besar, bisa istirahat di situ sambil mungkin sholat, bisa silakan. Yang penting kita tetap berhati-hati dan sambil berdoa lah di jalan, Pak, jangan sampai timbul musibah. Demikian, Mbak Ima, yang dapat saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian, Mbak Ima, yang dapat saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih, Bapak, untuk informasi yang telah disampaikan kepada kami, ya.
1: Iya, terima kasih, Mbak. Terima kasih. Salam untuk rekan-rekan dan pengguna jalan yang lainnya dari Kapolsek Trowulan, Mbak.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Baik, Suri Cakra, itu tadi informasi terkini langsung dari Kapolsek Trowulan Polres Mojokerto I Gusti Swastama SH terkait dengan kecelakaan yang terjadi di wilayah Trowulan Kabupaten Mojokerto. Dari keterangan yang disampaikan, petugas kepolisian pun juga telah melakukan penanganan di lokasi kejadian ya, termasuk mengamankan area, melakukan pendataan, serta memastikan bahwa kondisi korban dan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Suri Cakra, untuk kecelakaan lalu lintas tadi, ini terdapat faktor yakni adanya ketidakfokusan seorang pemotor yang dimana menabrak truk yang berada di sisi jalan yang sudah parkir dari jam 6 sore kemarin. Ini Suri Cakra untuk informasi yang kami terima. Lalu pemotor tersebut menabrak sudut kanan pojok truk, lalu akhirnya kaget begitu, namun tidak ada korban jiwa ya dalam peristiwa tersebut, hanya kaget saja akhirnya tergeletak di jalan untuk video yang kami dapatkan, namun tidak sampai memakan korban jiwa, hanya luka-luka saja dan sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan juga pihak PMI. Untuk jalur yang dilalui ini adalah jalur antar provinsi ya, jadi jalurnya juga masih sepi, jalannya juga sangat enak untuk dilakukan perjalanan. Jadi juga tadi diimbau dari Bapak Kapolsek Trowulan bahwasanya jika memang lagi melakukan berkendara begitu ya selama perjalanan, jika memang lagi mengantuk atau tidak fokus, bisa melipir dulu, bisa ke masjid atau ke warung begitu ya, biar tidak mengantuk begitu, cuci muka dulu atau minum air putih dulu ya sebelum melanjutkan perjalanan jika dirasa untuk pikiran kita sudah tidak fokus dalam berkendara, karena bahwasanya jika kita berkendara dalam keadaan yang tidak fokus, ini akan terjadi berbagai peristiwa yang mungkin tidak kita inginkan. Dan Suri Cakra, waktu pun juga sudah merapat di jam 5 sore. Bagaimana untuk di wilayah Anda update terkininya jika Anda melakukan perjalanan? Bisa diinformasikan saja kepada kami 0852 9001061.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Seluruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini masih ditemani bareng saya, Imalana, dan di ruang gatekeeper ada Iis Atin yang siap untuk menerima update terbaru informasi dari Anda. Jika di petang kali ini Anda melakukan perjalanan, bisa diinformasikan ya kepada kami jika menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda di hari ini. 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku. Obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk seluruh cakra yang berlokasi di wilayah Bogor dan sekitarnya, bisa langsung saja ya datang ke Wiata Herbal Naria Bogor. Tepatnya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerpidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan di utara jalan.

Seluruh Cakra lagi-lagi MPG, 8 siswa SDN Kampung Dalem 3 Kota Kediri diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada hari ini ya, Kamis 17 September 2026. Para siswa mengalami sejumlah keluhan yakni mual, pusing, muntah, hingga perut terasa panas. Dari 8 siswa tersebut, 3 diantaranya langsung dibawa ke rumah sakit, sementara siswa lainnya mendapat penanganan di puskesmas. Guru kelas 6 SDN Kampung Dalem 3, Eni Sulistiawati, mengatakan bahwasanya sebenarnya ada 9 siswa yang mengalami keluhan. 8 siswa mengalami mual dan muntah, sedangkan 1 siswa lainnya hanya mengalami pusing. Para siswa tersebut berasal dari kelas 3, 4, 5, dan juga 6. Para siswa menyantap menu MBG sekitar pukul jam 9 lewat 20 menit pagi. Sementara, makanan itu tiba di sekolah sekitar pukul jam 8 pagi. Menu yang diberikan terdiri dari nasi putih, chicken katsu, edamame, sayur kari, dan buah melon. Pihak sekolah kemudian mencurigai kondisi ayam dan buah karena disebut memiliki aroma yang kurang sedap. Meski demikian, pihak sekolah belum mengetahui secara pasti penyebab munculnya keluhan pada para siswa. Penanganan terhadap siswa yang mengalami keluhan juga telah dilakukan di fasilitas kesehatan. Informasi lebih lanjut mengenai penyebab kejadian tersebut masih menunggu pemeriksaan dan penanganan dari pihak terkait.

kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, seru cakra kejadian ini menjadi perhatian bersama ya, terutama karena menyangkut kondisi kesehatan anak-anak yang dimana mengkonsumsi makanan dalam program MBG. Meski ada dugaan dari pihak sekolah terhadap kondisi ayam dan buah, penyebab pasti munculnya keluhan pada para siswa ini masih belum diketahui juga. Untuk itu, kita menunggu hasil pemeriksaan dan penanganan ya dari pihak terkait, dan yang terpenting saat ini, siswa yang mengalami keluhan mendapatkan penanganan kesehatan dan kondisi mereka juga terus dipantau. Keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak tentunya perlu menjadi perhatian bersama.

0: Bayu Suri Cakra terkait dengan pandangan Ijmi Nganjuk terhadap karnaval muatan satanik di Pekalongan, kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis Mahbub Jamal.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Halo, selamat sore Mahbub Jamal.
2: Seperti kita ketahui bersama ya, pada tanggal 10 September lalu ada sebuah kegiatan yang digelar oleh warga masyarakat Pekalongan begitu. Yakni sebuah karnaval di mana karnaval tersebut kemudian menjadi kontroversi karena ada beberapa hal yang dinilai kurang tepat dilakukan. Salah satunya adalah adanya adegan-adegan yang dikaitkan dengan satanik. Dan untuk lebih detail, saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kabupaten Nganjuk, Bapak Roy Sudin, yang ini nanti akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan pandangan ICMI terhadap kegiatan tersebut. Mari kita sapa bersama. Selamat sore, Pak Roy.
3: Selamat sore. Assalamualaikum, Mas Jamal, kakak. Baik, terima kasih Mas Jamal, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah,
3: para pendengar Radio Cakra, luar biasa ini.
2: Baik.
3: Biasa, produktif menyampaikan isu-isu yang sedang hangat. Baik, gimana Mas? Mau, silakan.
2: Baik, Pak Rois, ini kalau kita tengok sepion nih, tanggal 10 September lalu ada kegiatan yang katanya ini agak-agak tidak sesuai nih Pak Rois, di Pekalongan. Adanya karnaval di mana itu juga bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi. Di situ ada satanik. Kalau pandangan ICMI sendiri seperti apa, Pak Roy?
3: Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roy Sudin, MPD, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Kabupaten Nganjuk. Terima kasih waktunya dan kesempatannya. Masyarakat kita terutama di Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, beberapa hari yang lalu dihebohkan dengan ritus atau ritual yang ini dari sisi akidah, tentu ini dari kelompok-kelompok agamawan tentu ini sangat sensitif karena konon atau yang kita temukan dalam momentum itu ada rangkaian kegiatan semacam karnaval yang dipoles dengan saya meyakini ini sebenarnya dari sisi kreativitas pemuda saya kira baik ya. Yang menjadi kontroversi kemudian ketika membawa atribut atau itu atau ritus itu bukan merupakan berasal dari Indonesia. Kalau teman-teman atau publik membaca itu sebagai ritus atau ritual satanik misalnya, itu kan asli tradisi yang dibawa dari daerah Amerika ya, tahun sekitar 40-60, itu ada ritual satanik ya, atau premonitory, kelompok-kelompok itu, yang kemudian coba diekspresikan dalam kegiatan karnaval dalam rangka Agustus ya, 17 Agustus tahun 2026. Nah, persoalannya menjadi agak panjang kemudian ketika hal ini dikaitkan dengan momentum Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana baginda Rasul itu setiap tahun hendaknya sebagai Muslim ya di berbagai penjuru dunia, khususnya di Indonesia, tentu meyakini bahwa teladan-teladan baginda Rasul ini harus terus kita junjung tinggi dan terus kita aplikasikan dalam perspektif kehidupan yang nyata. Jadi bukan sekedar seremonial dan apalagi jika itu membawa tradisi atau ritus yang itu bukan berasal dari Indonesia. Apalagi jika kemudian itu apa yang diekspresikan dari visual yang ditampilkan itu kemudian mengganggu eksistensi akidah kelompok Islam atau kelompok manapun lah ya kira-kira. Nah sekilas ritualitas satanik ini dari sisi agama Muslim tentu ini sangat mengganggu, sangat sensitif bagi akidah tauhid umat Islam, terutama di kalangan generasi muda, khususnya Gen Z. Nah, ini menjadi kewajiban bagi kita, masyarakat secara umum, stakeholder, kelompok agamawan, maupun media tentu yang punya fungsi kontrol terhadap bagaimana kreativitas ini bisa dibungkus menjadi hal yang produktif untuk mengedukasi masyarakat secara umum, sehingga tidak menimbulkan kontroversi bahwa itu sebagai sebuah kreativitas. Saya kira keren dan harus didukung, tetapi isu atau tema yang dibawa itu harus menyesuaikan dengan tradisi orang Indonesia atau orang Timur ya. Ya kalau di Indonesia umumnya bagaimana kemudian merayakan ekspresi yang ditampilkan, ya biasanya kita sedekah, selamatan, solawatan, hadroh, lomba hafalan, azan dan sebagainya dan sebagainya. Dan tidak sekedar itu, saya kira dalam konteks yang lebih luas tentu bagaimana kita meneladani baginda Rasulullah, bagaimana tentang memperlakukan sikap adil, bagaimana menerapkan sikap jujur, bagaimana menerapkan sikap empati sosial. Karena di tengah kondisi masyarakat kita saat ini yang ketika keadilan semakin jauh dari hal yang diharapkan, kejujuran semakin jauh dari harapan, kemudian berbagai macam konflik-konflik ekonomi dan kriminalitas, saya kira harus kita kembali merujuk pada keteladanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini senantiasa kita peringati, kita rayakan, dan harus kita refleksikan dalam konteks dunia nyata. Sekali lagi, kreativitas itu boleh, yang harus kita pikir ulang adalah bagaimana kreativitas itu tidak memicu sensitivitas kelompok agama. Saya yakin kalau mereka kelompok itu mendeklarasikan anti agama, saya kira semua agama menolak itu. Nah, tetapi bagaimana kemudian ekspresi budaya, kreativitas itu dibungkus dalam kemasan yang unik, yang produktif, bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat kita, khususnya generasi muda, bisa meneladani baginda Rasulullah SAW. Apa yang kita teladani? Salah satu tugas utama baginda Rasulullah adalah keteladanan akhlak, akhlakul karimah, kejujuran, keadilan. Ya, hadisnya innama fisul utamimah makarim akhlak. Tugas utama beliau adalah keteladanan umat, akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu kejujuran, menjunjung supremasi hukum, kemudian keadilan, empatik, dan bagaimana kemudian kita mampu merangkul kelompok-kelompok lemah sehingga mereka mampu berjaya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Saya kira itu kita mulia dari rangkaian kegiatan peringatan Maulid Nabi ini, bukan kemudian menyisipkan atau menyusupkan ritus atau praktek dari hal-hal yang mengganggu sensitivitas, yang mengganggu kemapanan tauhid kaum muslim yang kita temui hari ini. Media sosial sangat berperan penting dan harus mampu memberikan filter yang cukup dalam. Terima kasih Cakra, Radio Cakra sangat luar biasa. Terima kasih.
4: Tentu lagi Pak Roy, baik. Mungkin ada pesan Pak Roy yang ingin disampaikan khususnya untuk kaum muda-mudi nih, Gen Z terutama ya di wilayah Kabupaten Nganjuk Pak.
3: Baik, terima kasih. Saya kira generasi muda hari ini mereka tidak ada yang gaptek ya, semua melek media. Saya kira prinsip tabayun, taring sebelum sharing. Ya kalau ayatnya kan ketika ada informasi yang tidak jelas maka fatabayanu. Ketika ada informasi yang hoax, jangan keburu ditelan atau langsung di-share, tapi harus difilter. Nah, harus diseleksi, harus dikonfirmasi, harus ditabayunkan kepada sumber-sumber yang valid dan resmi. Sehingga apa yang kita dapat itu memang benar-benar produktif dan tidak berdampak negatif, apalagi sampai berujung perpecahan dan sebagainya. Itu saya kira sharing sebelum sharing di era media sosial hari ini. Begitu Mas.
4: Terima kasih banyak Pak Roy.
3: Terima kasih sama-sama.
4: Dan juga Seru Cakra. Ya. Itu tadi terkait dengan pandangan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kabupaten Nganjuk terkait dengan yang belakangan ini viral bahwa ada kegiatan yang diduga berbuatan satanik dalam sebuah acara karnaval yang juga dirangkai dalam peringatan Maulid Nabi. Demikian laporan kami, kembali ke studio Ima.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, jurnalis Radio Cakra Krisna, terkait dengan pandangan ICMI Nganjuk terhadap karnaval muatan satanik di Pekalongan.
1: Dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

Baik, Sudut Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Di petang kali ini, bagaimana Sudut Cakra di wilayah Anda untuk update terbaru cuaca dan lokasi perjalanan di wilayah Anda, bagaimana arus lalu lintasnya, apakah aman saja ataukah ada kewaspadaan selama perjalanan, atau jika Anda di rumah saja, bagaimana untuk di wilayah lokasi Anda, Sudut Cakra, bisa diinformasikan kepada kami ya, 0852-9000-1061. Sesaat lagi akan ada adzan maghrib untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Zona Cakra. Abbas Almasampia dialah penemu pertama bilangan angka. Dalam bukunya menyebut bahwa catatan angka pertama kali ditemukan pada selembaran tanah liat, dibuat oleh suku Sumeria yang tinggal di daerah Mesopotamia sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno menulis angka pada daun lontar. Mereka menulis dengan tulisan hieroglyph. Kemajuan besar lainnya, angka 0 telah digunakan dalam notasi posisi sejak 700 sebelum Masehi oleh orang-orang Babylon. Konsep 0 di masa modern berasal dari matematika India, yaitu Brahmagupta. Dibanding dari seluruh angka yang ada, 1 sampai 9, angka 0 adalah angka yang paling terakhir kemunculannya. Bahkan, angka 0 pernah ditolak keberadaannya oleh kalangan gereja Kristen. Orang yang paling berjasa memperkenalkan angka 0 di dunia ini adalah Al-Khwarizmi. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Suruh Cakra, terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan waktu pun juga sudah merapat di pukul 6 petang. Waktunya saya, Imelana, bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas. Dan kami pun juga masih terus menunggu update terbaru ya, Suruh Cakra. Informasi dari Anda jika untuk saat ini Anda sedang melakukan perjalanan, bagaimana untuk di wilayah Anda? Apakah ada kewaspadaan selama perjalanan Anda di hari ini? Hubungi kami di 0852 9001061.

Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sri Cakra. Sudah melewati jam 6 petang ya. Tadi yang azan maghrib, lalu sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib dan lanjut perjalanan. Tetap hati-hati ya, Anda yang di perjalanan jangan sampai meleng, fokusnya jangan sampai hilang. Karena tadi itu juga ada di terowongan depannya kantor pariwisata, pemotor yang menabrak bagian belakang truk yang sedang terparkir. Nah, bayangkan ya, itu kalau nggak kurang konsentrasi, ya mungkin karena kurang terlihat truknya. Tapi kalau kata teman-teman kepolisian dari Polsek Trawulan tadi, kemungkinan adalah kurangnya konsentrasi si pengendara sepeda motor begitu. Jadi hati-hati, tambahkan apabila Anda saat ini sudah melintas di beberapa titik jalur seperti di Nganjuk, ada potensi hujan Sri Cakra ini tadi kabarnya ya. Surabaya, Sidoarjo, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk sih enggak sih. Nganjuk enggak ada potensi hujan untuk hari ini. Tapi barangkali kalau nyetrum sampai ke sini pun kayaknya adem gitu ya. 0852-9001061 bersama saya Iisatin dan di ruang gatekeeper ada Imalana. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya utara SPBU, Ngeraho, Bojonegoro.

Ya, dulur pabrik sepatu yang bertempat di kawasan Mojokerto ya. Informasi yang kami terima ini untuk kebakaran tersebut ternyata sampai dengan saat ini asapnya masih membumbung tinggi berwarna hitam. Nah, ini sudah terpantau sejak jam 5 sore tadi sampai dengan saat ini. Kebakaran tersebut menimpa pabrik sepatu dan yang terlihat asapnya itu warna hitam membumbung tinggi itu adalah bekas dari bahan yang berbahan karet, ya, barang yang berbahan karet. Nah, ini kebalik-balik ya. Jadi, asapnya itu terlihat berwarna hitam membumbung begitu. Dari BBBD gabungan dengan damkar juga sudah berupaya untuk melakukan proses pemadaman. Dari jam 10 pagi tadi sampai dengan saat ini, petugas damkar masih standby di lokasi untuk melakukan pemadaman dan juga memastikan tidak ada titik api di lokasi.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Ya, kawan, tadi informasi yang kami terima ada pemadaman listrik sementara ya untuk di wilayah pabrik Gula Lestari, Patian Rowo, Ngepung, Pecuk. Jadi ini yang ikut di kawasan ULP Kertosono karena ada pekerjaan pemeliharaan jaringan 20 kV. Update-nya bagaimana sekarang? Apakah sudah nyala kembali? Nah, ini ada nanti boleh sampaikan juga ke gatekeeper kami, Imalana ya. Dan mungkin yang saat ini juga masih di perjalanan boleh menambahkan infonya. Pak Effendi, tadi Pak Effendi juga sempat telepon mengenai SPBU ya kayaknya di kawasan Pace sempat terpotong karena ada telepon yang terjadwal tadi. Jadi mungkin nanti bisa telepon kembali ke gatekeeper ya. Yuk disampaikan update-nya di 0852-9001061. Ke Ima, silakan.
1: Jumat besok 18 September 2026 ada pemadaman listrik sementara di wilayah Blitar, tepatnya pada pukul jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Untuk wilayah pemadamannya ini ada di Desa Jeding, Dusun Kembangan, Desa Sumberjo, Desa Sumberingin, Desa Sumber, Desa Gleduk Sebagian, Desa Tambak Boyo, Josenan, Desa Penjolan, Desa Glagah Sebagian, dan sekitarnya. Lalu wilayah padam sesaat untuk pengalihan beban itu nanti akan ada di Kelurahan Ngedirejo, Kelurahan Tanggung Sebagian, Kelurahan Bendo Sebagian, Desa Dayu, Desa Bangsri, Desa Moran, Desa Kedawung, Desa Gleduk Sebagian, Desa Kautan Jeding, dan sekitarnya. Untuk pemadaman listrik sementara ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan 20 kV guna meningkatkan keandalan pasokan listrik. Aliran listrik di sejumlah wilayah Blitar juga akan dipadamkan sementara. Jadi bagi Sudut Cakra yang mungkin akan terlibat pemadaman listrik sementara ya, wilayahnya bisa siap-siap terlebih dahulu, bisa mencharger untuk barang-barang yang sekiranya membutuhkan listrik ya sebelum jam 1 siang. Beralih ke informasi berikutnya dari Ibu Toti. Tadi kan saya sempat memberikan informasi terkait dengan adanya keracunan MBG ya di wilayah Kediri. Dan itu tepatnya di SDN Kampung Dalem Kediri, SDN Kampung Dalem 3 Kediri ya. Dan untuk yang keracunan MBG ini ada sekitar 9 orang ini Iis, dan 6 orang diantaranya itu dilarikan ke rumah sakit karena untuk kondisinya semakin parah ya per hari ini, dan 3 orang lainnya dibawa ke puskesmas terdekat. Untuk update-nya seperti apa, kami belum mengetahui informasi pastinya ya. Ini kami juga masih menggali informasi terkini bagaimana untuk keadaan dari anak-anak yang keracunan MBG pada hari ini, Kamis 17 September 2026. Nanti jika sudah kami dapatkan, akan kami sampaikan kembali. Bergeser ke informasi berikutnya, ini tadi kami sempat dapat informasi dari salah satu pendengar terkait dengan lampu merah pertigaan Kertosono yang arah pasar itu kan mati tadi ya. Tadi siang sekitar jam 1 lewat 55 menit itu kan tadi mati. Dan ternyata dari layanan pengaduan perlengkapan jalan di Sub Nganjuk itu dikarenakan pemadaman listrik dari PLN. Kan kemarin juga sempat dikabarkan kalau di wilayah Kertosono itu akan ada pemadaman listrik sementara di hari ini. Jadi untuk TL-nya pun ternyata juga ikut padam di hari ini. Tapi untuk per jam 18 lewat 21 menit ini untuk TL di wilayah Kertosono sudah aman ya, sudah nyala kembali. Jadi tidak mati lagi ya maksud saya.
0: Ya, baik.
1: Oke, beralih ke informasi selanjutnya dari PLN UP3 Mojokerto. Akan ada pemadaman listrik sementara juga di wilayah Mojokerto pada minggu besok 20 September 2026 pada pukul jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore, tepatnya di Kecamatan Ngoro. Lalu pada pukul jam 9 pagi sampai dengan jam 10 pagi, lalu dilanjut jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore, sama di Kecamatan Ngoro juga. Jadi ada dua pembagian waktu ya di wilayah Kecamatan Ngoro yang akan terdampak pemadaman listrik sementara di hari Minggu 20 September 2026. Iis.
0: Ya baik, terima kasih Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Lagu Batasi Rasa, komposisi ini dinyanyikan oleh Mahalini dan diciptakan bersama Atmes Kamaleng ya. Ini lagu yang menceritakan tentang seseorang yang lelah karena cintanya terus berkurang dan pasangannya tidak peduli, sehingga ia memutuskan untuk membatasi rasa cintanya. Kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor Honda Beat dengan sebuah truk yang terjadi di Jalan Raya Prambon Kediri. Tepatnya ini di Simpang 3, Jalan Desa Sanggrahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, kemarin malam. Kecelakaan itu terjadi di depan salah satu minimarket kawasan itu. Kendaraan yang terlibat yakni sepeda motor Honda Beat dan sebuah truk yang identitasnya masih dalam penyelidikan. Kata Ibda Wahbi Irfan Izzuddin, selaku Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, kecelakaan itu bermula ketika truk melaju dari arah utara ke selatan atau dari Prambon arah ke Kediri. Saat tiba di lokasi kejadian, truk itu bergerak terlalu ke kanan. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan atau dari selatan menuju utara, melaju sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Naning Indriyati. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, kecelakaan tidak dapat dihindarkan. Kedua kendaraan kemudian terlibat tabrakan di lokasi kejadian. Akibat kecelakaan itu, pengendara Honda Beat, Naning Indriyati, mengalami luka pada bagian tangan kanan. Korban dilaporkan mengalami patah tangan kanan serta luka sobek pada punggung tangan kanan. Usai kejadian, korban langsung mendapatkan penanganan medis. Naning sempat dibawa ke Puskesmas Prambon untuk mendapatkan perawatan. Setelah mendapat penanganan awal, korban kemudian dirujuk ke RSM Ahmad Dahlan Kediri untuk memperoleh perawatan medis lebih lanjut. Saya update informasi ke Ima, silakan.
1: Terkait dengan keracunan MBG, ternyata tidak hanya di wilayah Kediri saja, Iis.
0: Yeah.
1: Kali ini ada di wilayah Tulungagung dan juga di wilayah Blitar yang ikut keracunan MBG. Untuk di wilayah Tulungagung, ada lebih dari 200 siswa dan guru SMKN 1 Boyolangu mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG pada hari Rabu kemarin, 16 September 2026. Dan para siswa itu baru merasakan gejalanya pada malam hari dan hari ini. Wakil Kesiswaan SMKN 1 Boyolangu Tulungagung, yakni Fajar Lutfianto, mengatakan bahwasanya lebih dari 200 siswa dan guru mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG yang diberikan pada Rabu kemarin. Menurut Fajar, pertama kali peristiwa ini diketahui pada

0: pagi tadi, pagi hari kemarin maksud saya, setelah menerima laporan dari orang tua atau wali murid bahwasanya anaknya ini mengalami gejala diare. Setelah itu, beberapa siswa ini juga mengeluh sakit perut dan masuk UKS dengan gejala diare. Fajar juga menambahkan bahwasanya setelah menerima informasi ini, pihaknya pun juga langsung menghubungi Satgas maupun petugas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap siswa. Untuk siswa yang mengalami sakit perut telah diberikan obat-obatan. Lalu disinggung soal menu makanan yang disantap, Bapak Fajar ini menyebutkan bahwasannya menunya adalah nasi daun jeruk, ayam goreng lalapan, sambal, dan juga buah anggur. Sementara itu Satgas MBG Tulungagung juga masih melakukan pendataan baik dari siswa maupun SPPG serta mengambil sampel makanan. Lalu beralih ke di wilayah Blitar, ini sebanyak 20 siswa dari SLB N1 Kota Blitar dan SMP Al-Muhafidzoh mengalami gejala keracunan setelah mengkonsumsi menu program makan bergizi gratis pada hari Rabu kemarin. Sebanyak 18 siswa diantaranya itu harus menjalani perawatan medis di Puskesmas, RSUD Mardiwaluyo dan juga klinik. Sementara untuk 2 siswa lainnya membaik setelah mendapatkan penanganan awal. Seluruh siswa pun juga kini sudah diperbolehkan pulang ya, usai kondisinya membaik. Dinas Kesehatan Kota Blitar menemukan indikasi awal adanya kandungan logam berat jenis arsen pada sampel makanan rolet telur yang disajikan. Sebagai langkah penanganan, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kelurahan Sentul dihentikan sementara sembari Dinkes melakukan uji laboratorium lanjutan untuk memastikan kadar arsenik serta sumber kontaminasinya, Iis.
1: Terima kasih Ima Lana di Kit Kibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda ya. Update peringatan dini cuaca wilayah Jawa Timur per tanggal 17 September ini jam 5 sore masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang pada jam 5 lebih 40 menit. Di Pasuruan yakni meliputi Prigen, kemudian Kabupaten Sidoarjo, Porong, Jabon, kemudian di Kabupaten Mojokerto, Pacet, Rawas, Kabupaten Jombang di Kabuh, terus Ngusikan dan sekitarnya. Ternyata dapat juga meluas sampai dengan Kediri bagian timur perbatasan dengan Malang yakni di Kandangan. Lalu di Kabupaten Malang itu di Karangploso, Singosari, Lawang, Pujon, Ngantang, Kasembon, lalu di Pasuruan, Purwodadi, Purwasri, Sukorejo, Pandaan, lalu Kabupaten Sidoarjo seperti di Tarik, Prambon, Krembung, Tanggulangin, Candi, lalu di Jombang juga dapat melebar. Lamongan juga, kemudian yang di Kota Batu itu di Bumi Aji dan sekitarnya. Kondisi itu diperkirakan masih akan berlangsung hingga nanti hampir masuk di jam 8 malam. Jadi kalau dari peringatan dini cuaca wilayah Jawa Timur, update terbaru dari BMKG begitu ya. Ada yang masih turun hujan untuk di malam hari ini. Sejauh ini Nganjuk masih belum turun hujan, tapi barangkali ada yang sudah mulai turun hujan juga boleh ditambahkan. Surjagra yang di Sidoarjo bagaimana? Apakah hujan agak deras atau hujan ringan saja? Nanti boleh diinfokan ke gatekeeper kami ya, 0852 9001061. Update informasi ke Ima.
1: Satu informasi kami terima dari wilayah Ponorogo bahwasanya ada seorang warga begitu ya, warga desa atau kecamatan Sampung Ponorogo ini meninggal dunia setelah terjebak kebakaran lahan jati di belakang rumahnya sendiri pada hari ini ya, Kamis 17 September 2026. Dan saat kejadian ini sekitar pukul jam 10 pagi, yang dimana korban di

0: juga sedang mencari ranting kayu bakar untuk kayu bakar begitu ya, ketika api tiba-tiba meluas dan mengepungnya. Jadi untuk korban ini tidak sempat keluar, tetapi api juga sudah melebar mengepung korban. Akhirnya naas korban meninggal dunia di tempat. Awalnya salah satu keluarga begitu ya melihat asap mengepul dari arah lahan dan kemudian meminta warga untuk meminta bantuan warga setelah mengetahui istrinya tidak berada di rumah. Korban ditemukan dalam kondisi mengalami luka bakar dan segera dievakuasi ke puskesmas. Namun ternyata luka bakar yang dialami itu sekitar 70%, membuat nyawanya akhirnya tidak tertolong. Polisi dan Polsek Sampung telah melakukan olah TKP dan masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran tersebut, termasuk titik awal api muncul dan bagaimana api ini dapat meluas hingga menjebak korban. Lalu jenazah kemudian dimakamkan di pemakaman setempat. Beralih ke informasi berikutnya, untuk para pengemudi kami ingatkan kembali, di dalam Kota Kediri ada perubahan aturan baru untuk di wilayah pertigaan Jalan Mauni Pesantren, PG Pesantren ya, mulai diberlakukan, yakni kendaraan roda 4 atau lebih sekarang wajib melaju satu arah. Sementara untuk kendaraan roda 2 atau motor ini masih diperbolehkan melintas di dua arah yang benderannya itu ya, Iis. Jadi untuk kendaraan roda 4 ke atas itu melintas satu arah, namun yang roda 2 masih diperbolehkan melintas dua arah. Jadi untuk yang belum mengetahui bisa melihat rambu lalu lintas yang sudah dipersiapkan oleh petugas ya, karena bahwasanya untuk rambunya ini sudah disiapkan, namun memang banyak pengendara dari video yang dibagikan ini yang belum mengetahui dan juga banyak yang masih melanggar aturan tersebut karena memang baru ya, jadi banyak yang belum mengetahui, apalagi di Kota Kediri kan banyak untuk jalur satu arah. Jadi banyak yang bingung begitu ya terkait dengan arus lalu lintas di wilayah Kota Kediri. Jadi bagi Sudut Cakra yang mungkin melintas di wilayah PG Pesantren per hari ini, diingat-ingat ya untuk kendaraan roda 4 ke atas itu jalurnya diberlakukan satu arah. Jadi dari arah utara, jadi dari arah Simpang Limbang Gumul itu ke selatan. Jadi untuk yang dari arah selatan itu tidak diperbolehkan lewat lagi dari arah selatan ke utara begitu. Beralih ke informasi selanjutnya dari Bapak Yanto, hari ini sudah sampai di wilayah Papar, untuk arus lalu lintasnya terpantau aman lancar di keempat arahnya ya, Simpang Papar, dan cuaca pun masih cukup bersahabat, Iis.
1: Terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Berwisata kuliner di Banyuwangi memang tidak jauh dari makanan cita rasa pedas. Selain nasi tempong yang pedasnya terasa menampar-nampar, ada satu pilihan kuliner pedas yang tidak kalah lezat. Namanya Bebek Kobong Banyuwangi. Jika sedang ada di Banyuwangi, kita bisa mampir dan menikmati menu bebek kobong di sepanjang utara kantor DPRD Banyuwangi dan di Jalan Ikan Tenggiri atau Timur Man Banyuwangi. Kobong berasal dari bahasa Jawa yang artinya terbakar. Saking pedasnya bumbu masakan bebek ini, mulut terasa seperti terbakar setelah kita menikmatinya. Daging bebek bakar yang disiram kuah bumbu pedas ini memiliki rasa yang khas dan tidak dapat kita jumpai di kuliner manapun. Menu utamanya memang bebek, mulai dari dagingnya, jeroan, sampai ceker dan kepala bebek. Selain itu, bebek kobong juga berinovasi soal ragam menu kobong, seperti kerang kobong, udang kobong, kepiting kobong, gurami kobong, dan masih banyak yang lainnya. Cara penyajiannya pun sebenarnya sederhana. Bebek dibumbui dengan cara direbus. kita bisa mengambil dan memilih sendiri menu yang diinginkan. Lalu, bebek yang sudah direbus sebelum disajikan ke pelanggan dibakar terlebih dahulu. Untuk sensasinya, ditambahkan bumbu kuah super pedas. Ini adalah perpaduan bumbu khas Banyuwangi yang sederhananya hanya kuat di rasa serai, jahe, serta cabai. Kuahnya sangat ringan tanpa santan. Jahe dan serainya juga bisa membuat badan menjadi lebih hangat terutama di musim dingin. Ada yang unik di bebek kobong ini. Nasi yang dihidangkan tidak ditaruh dalam bakul, namun dibungkus daun pisang. Lalu diberikan selembar daun salam sebagai pengharum. Nasi yang dibungkus daun pisang ini adalah nasi bakar atau nasi hangat karena dibakar sebelum dihidangkan. Ayo kulineran ke Banyuwangi. Menikmati bebek kobong Banyuwangi. Jangan lupa

Lentera Cinta yang baru saja saya putarkan ya, Dulur Cakra. Nah, ini tadi sudah masuk di jam 18 lebih 53 menit. Itu berarti waktu sudah mulai menginjak malam juga ya. Semakin malam semakin larut, apakah semakin dingin udara di Nganjuk dan sekitarnya? Kalau untuk di Sidoarjo terpantau hujan ya hari ini di jam 6 sampai dengan nanti jam kurang lebih ya jam 7 lebih 40 lah ya, hampir jam 8 malam itu sudah mulai ada yang turun hujan. Seperti di tol Kejapanan tadi juga diinfokan sudah turun hujan. Kemudian Waru, Surabaya sampai dengan Sidoarjo sudah ada yang turun hujan dengan hujan yang ringan saja, ini gerimis ya. Nah, jika Anda saat ini melintas di sekitaran ruas tol Mojokerto arah ke Nganjuk, boleh Anda tambahkan kembali ya untuk update-nya seperti apa di 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Kita sudah tersambung dengan Bapak Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek.
2: Sebelumnya terima kasih untuk hari ini sampai update hari ini. Kabupaten Trenggalek sudah mencapai 42 desa yang terdampak kekeringan dari 12 kecamatan. Iya, dari 42 desa itu yang terbanyak di Kecamatan Panggul. Itu dari 17 desa, satu kecamatan itu sudah 14 desa yang terdampak kekeringan. Selainnya di Kecamatan Dongko itu ada 4 desa. Terus lain-lainnya yang di bawah ada Kampa itu ada 3 desa, terus di Watulimo ada 5 desa, dan untuk satu hari perkiraan kemarin-kemarin itu ada 15 truk tangki yang ada itu yang mendistribusikan baik itu di Kecamatan Panggul, Kecamatan Pokok, satu kabupaten, perkiraan satu hari 15 kret tangki gitu. Alhamdulillah dengan adanya distribusi itu juga masyarakat sudah terbantu, dan mudah-mudahan ya cepat ada solusi. Misalnya ada hujan kemarin itu ada sekitar 2 hari itu mendung di Kewalahan Trenggalek dan ada gemis itu, tapi ini 2 hari ini sudah kemarau lagi, terang lagi, Mas. Ya, saya menghimbau pada masyarakat yang terdampak kekeringan dengan adanya distribusi itu jangan dihambur-hamburkan lah air. Jadi kita manfaatkan air secukupnya dan kita gunakan yang seperlunya saja, gitu aja. Prosedurnya dari desa itu mengajukan surat permohonan air bersih ke BPBD. Setelah itu nanti dari pihak BPBD melakukan asesmen ke lapangan, itu sudah memang membutuhkan apa enggak. Kalau memang membutuhkan ya besoknya atau satu hari dua hari lagi langsung bisa didistribusi gitu prosedurnya.
1: Baik Bapak, terima kasih banyak sih Bapak Edi Purwanto.
2: Sama-sama.

0852 9001 untuk Anda berbagi informasi, termasuk juga untuk update SPBU di kawasan Nganjuk, apakah ada BBM yang sulit untuk didapatkan karena stoknya kurang atau karena kehabisan dan lain sebagainya. Anda nanti boleh sampaikan di 0852 9001 0061.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya Isa Atin yang masih menemani aktivitas Anda bersama dengan Imalana. Sedulur Cakra, herbal nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariyah, nariyah CA, nariyah Gester, dan nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariyah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto, alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di nariyah ini itu di Gester sama CA. Saya minum nariyah ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum nariyah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi nariyah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal nariyah obat pilihanku, is the best.
1: Herbal nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama herbal nariyah ini adalah kisah atau cerita dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariyah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Untuk Anda yang ada di kawasan Blora, Jawa Tengah, Anda bisa dapatkan Herbal Nariyah di Yata Herbal Nariyah Randu Blatung Blora. Alamatnya Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ada ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu ada ke barat kurang lebih 100 meter, ada di utara jalan.

0: Surujagra Sudarmi, 70 tahun, warga Kecamatan Sampung Ponorogo, meninggal dunia setelah terjebak kebakaran lahan jati di belakang rumahnya. Hal itu terjadi Kamis ini tadi, saat kejadian sekitar jam 10 pagi, korban diduga sedang mencari ranting untuk kayu bakar ketika api tiba-tiba meluas dan mengepungnya. Suami korban, Tumiran, awalnya melihat asap mengepul dari arah lahan dan kemudian meminta bantuan warga setelah mengetahui istrinya tidak berada di rumah. Korban ditemukan dalam kondisi mengalami luka bakar dan segera dievakuasi ke puskesmas. Namun, luka bakar yang dialami sekitar 70% membuat nyawanya tidak tertolong. Polisi dari Polsek Sampung telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan masih menyelidiki penyebab kebakaran, termasuk titik awal muncul api. Ada yang sudah di ruang telepon menunggu? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Iis.
0: Waalaikumsalam, Bapak Tamin. Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat. Mbak Iis, menjalankan ugi sehat, toh.
0: Alhamdulillah, sehat, Bapak. Gimana lagi di rumah ya, Pak, ya?
1: Santai ini, Pak.
0: Hujan atau tidak, Pak, di sana?
1: Panas pol tuh, Mbak. Tetap panas pol.
0: Berarti gak ada baru hujan ya di kandangan?
1: Dah. Harus lalu lintas rame, lancar, aman, terkendali.
0: Siap, aman, terkendali. Apa aktivitas hari ini, Pak?
1: Ya, Pak, baru pulang mau maghrib tadi melihat pengairan. Puluh hari lagi panen jagung manis.
0: Panen jagung, alhamdulillah.
1: Pak, jagung manis nanam sedikit kok.
0: Oh, bisa buat itu, Pak, tahun baruan.
1: Oh, betul. Tapi sudah habis paling kalau tahun baruan. Akhir mekah ini, Mbak.
0: Lagi.
1: Paling satu minggu lagi.
0: Satu minggu lagi. Berarti nggak sampai tahun baru, Pak?
1: Pak, ini lagi. Masih bulan gembir, Pak. Makanya saya dua hari nggak itu on air karena ke Madura.
0: Oh, kapan itu, Pak?
1: Nah, Selasa itu, Mbak.
0: Selasa. Oke.
1: Oh, rukun-rukun melayat di tetangga sebelah. Wah, gak bisa on air ke Cakra ya. On air sama Mas Angga kalau gak keliru hari
0: apa. Oh, dua hari yang lalu, nge.
1: Ya.
0: Berarti di sana nginep, Pak?
1: Gak tuh, Mbak.
0: Langsung balik.
1: Iya. Sampai rumah kandangan jam 4:30.
0: Sampai rumah jam 5. Oke. Baik. Terima kasih, Pak Tamin nggih, sampun bergabung.
1: Is matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Tamin ini tadi ya, yang baru saja bergabung.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

sedang ingin bercinta dari Ahmad Dhani ya sebetulnya untuk penciptanya. Tapi ini tadi dibawakan oleh siapa kurang tahu juga penyanyinya ya. Waduh kasus ini. Sri Jakarta, ada yang masih di perjalanan mendengarkan frekuensi 106,1 sambil ikut bernyanyi di kabin Anda atau mungkin yang di rumah sudah seperti karaoke saja ya. Dan juga sambil mendengarkan serta menerima informasi-informasi terbaru terupdate ya di 0852-9001 apabila Anda ingin menambahkan info terkini. Kabar duka datang dari Jember, Sri Jakarta di perlintasan Sebidang yang kembali memakan korban. Ada sebuah Toyota Fortuner tertabrak kereta api 239F. Ini kereta Ijen Express relasi Malang Ketapang di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kejadiannya siang hari tadi di jam 12 lebih 5 menit dan menyebabkan sopir dari mobil Fortuner ini meninggal dunia di lokasi kejadian. Serta mobil Fortuner putih ini juga terseret oleh badan kereta sejauh kurang lebih 200-an meter. Hati-hati, di Nganjuk sendiri juga banyak perlintasan kereta api ya. Bahkan tidak jarang juga ada yang tanpa palang pintu. Saat Anda ingin menyeberang melewati perlintasan kereta api, mohon dicek dulu dari arah berlawanan, dari kanan maupun kiri, apakah kiranya ada kereta yang melintas.

Yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Sri Jagra yang masih di jalan hati-hati, yang hendak pulang pun juga hati-hati ya. Nanti bisa selamat sampai tujuan bertemu dengan keluarga. Saya update dulu ke gatekeeper Ima, silahkan.
1: Mas Fuan kali ini sedang melakukan perjalanan ya Iis. Ini tadi memberikan sebuah video bahwasanya beliau menginformasikan untuk PJU dari arah terminal itu mati semuanya gitu katanya ya. Dan dari video pun juga terlihat bahwa di wilayah tersebut itu gelap sekali. Jadi kalau semisal ada kendaraan mungkin ya yang tidak prima untuk lampu kendaraannya, itu pasti akan terganggu untuk pengendara lain. Dikiranya gak ada kendaraan gitu.
0: Di mana tadi terminal?
1: Iya katanya terminal, namun saya juga masih belum tahu. Ini terminal Anjuk Ladang atau yang mana ini maksudnya ya. Ini beliau juga berkenan on air untuk menjelaskan PJU mana yang mati semua begitu ya. Dan beralih ke informasi berikutnya dari Mas Atim. Di malam hari ini sekitar jam 7 lewat 10 menit tadi Iis, bahwasanya beliau menginformasikan depan pendopo Jombang atau alun-alun Jombang itu ada demo. Demo mahasiswa begitu ya. Terus kata Mas Atim tuh juga sempat mengganggu jalan gitu ya. Untuk demonya apa ini saya juga masih belum mengetahui. Coba saya gali dulu informasinya Iis ya, terkait dengan demo apa yang ada di wilayah Jombang hari ini Iis.
0: Oke, baik. Ada demo katanya di Jombang ini ya. Demo apa kira-kira? Nanti ya Suruh Jakra yang sudah melintas di sana juga boleh ditambahkan. Barangkali Anda tahu di sekitaran depan pendopo atau alun-alun Jombang itu ya, ada demo dari aliansi mahasiswa. Entah apa yang mereka ingin sampaikan, nanti boleh diinfokan, barangkali Anda salah satu juga. Ke penelpon dulu ya. Halo, selamat malam Mas Fuan.
2: Malam Mbak Iis.
0: Oke, lagi di jalan apa sudah nyampe rumah?
2: Baru nyampe rumah.
0: Oke, tadi yang dimaksud sekitaran terminal mana ini Mas Fuan?
2: Terminal Anjuk Ladang.
0: Oh.
2: Dekatnya PJU-nya dari arah selatan ke utara kok mati semua.
0: Walah, di situ selatan ke utara. Oke. Berarti mau arah bypass itu tuh Mas?
2: Ya, bypassnya itu.
0: Oh iya ya, saya lihat video dari jenengan kok gelap-gelapan ini. Apalagi ada truk-truk yang parkir di situ.
2: Parkir iya. Tadi sekitar itu ada 3 atau 4 truk parkir, cuman juga kondisi truk mati, lampu kan enggak nyala. Jadi khawatirnya itu pengguna jalan yang enggak waspada kan bisa berbahaya gitu loh untuk keselamatan.
0: Nanggih. Oke. Ini Mas Van asli Nganjuk ya?
2: Iya, rumahnya Bakur, Mbak. Itu tadi kan dari Rengenanom, dari Rengenanom ke arah Bakur kok lampunya mati gitu.
0: Oke. Ya. Siap.
2: Mulai dari sore kelihatannya.
0: Saya nanti coba sampaikan ke teman-teman di sub ya biar segera dibenahi. Sampai berapa meter Mas? Ini panjang banget atau enggak? Atau hanya sekitar berapa PJU yang panjang
2: ya,
0: aja?
2: Kalau terlihat dari selatan itu sampai tikungan Rengenanom itu mati semua gitu Mbak.
0: Oh ya, panjang berarti.
2: Enggak, enggak tahu kalau ke timurnya. Kan saya enggak sampai sana tadi.
0: Oke. Berarti seragam ya Mas, padam semua ya yang di sisi itu tadi dari yang selatan.
2: Iya benar Mbak.
0: Siap, nanti saya sampaikan Mas Fuan. Ada info tambahan Mas Fuan?
2: Ya, diharapkan pengguna kendaraan berhati-hati meskipun apa keburu-buru boleh, cuman lihat kondisi mawon. Soalnya beberapa hari sebelumnya ada truk kecelakaan di situ kan Mbak?
0: Oh.
2: Yang terbalik pagi hari itu.
0: Kemarin atau
2: yang
0: kapan
2: pagi hari
0: itu?
2: Cuma... Ya. Siang aja bisa rawan kecelakaan apa malah malam kayak gini lampu PJU-nya mati.
0: Betul sekali, Kengge. Matur nuwun Mas, sampun bergabung.
2: Terima kasih Mbak Is.
0: Kengge, sukses selalu. Ada Mas Fuan ini tadi Dulu Randa depannya terminal, arah ke bypass, hati-hati ya. Ada beberapa PJU yang mati ya. Ini tapi kok seragam gitu, apakah ada jaringan yang putus, entah kabelnya atau bagaimana ya. Ini tadi dilaporkan Mas Fuan padam. Hati-hati saat melintas di sana. Ada 3 truk yang parkir di tepi jalan, takutnya nanti kalau lampu penerangan motor atau mobil Anda kurang terang, nanti malah nyerempet, ini bahaya ya. Hati-hati. 0852 9001 061. Ada yang belum berbagi informasi, monggo boleh menyapa.
3: Koma 1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual

0: hari ini bertepatan dengan Hari Radio Nasional. Nah ini sebelumnya Bapak, untuk Hari Radio Nasional nih, radio hari ini kan udah kalau orang bilang agak ketinggalan zaman di tengah maraknya media sosial. Menurut Pak Hasrul nih, bagaimana Bapak melihat posisi radio saat ini Pak?
1: Ya pertama-tama mungkin selamat Hari Radio yang ke-81 khusus untuk Radio Cakra Krishna. Nah, tentu kami secara kelembagaan mengapresiasi di tengah disrupsi hari ini Radio Krishna masih eksis, ya, Mas Jamal.
0: Oke.
1: Eksis dan melayani publik dengan siaran-siaran yang menarik. Nah, ada memang pergeseran masa ya, dan tentu bagi kami, bagi orang-orang yang sudah mengikuti perkembangan zaman penyiaran ini, bukan hal yang baru buat teman-teman radio khususnya ya, karena di era kemasan radio tiba-tiba masuk teknologi baru yang namanya televisi. Nah saat ini menghadapi teknologi baru lagi, ya kan? Nah tentu bagi saya radio itu masih memiliki posisi yang strategis, masih diminati oleh masyarakat, masih didengar oleh publik. Nah memang ada perbedaan dahulu. Ruang publik itu hanya dibentuk oleh media penyiaran seperti radio yang menggunakan frekuensi tentunya sebagai sumber daya publiknya. Namun di era teknologi ini ya pergeseran itu sangat berkembang pesat gitu Mas Jamal.
0: Oke.
1: Nah tentu negara melalui regulasi, melalui kami KPI sebagai pengawas di masa menggunakan frekuensi itu memiliki peran besar dalam mengatur mulai siapa yang menggunakan frekuensi dan bagaimana konten itu disiarkan kepada masyarakat. Nah, hari ini perkembangan internet, perkembangan over the media-media OTT, nah, telah mengubah peta kekuasaan informasi, Mas Jamal. Ada perubahan peta kekuasaan informasi dulu, meskipun radio sejak dulu sudah interaktif ya, sudah saling saut-sautan antara penyiar dan pendengar, sudah ada interaksi, namun hari ini lebih berkembang lagi, ini bisa kapan saja, di mana saja bisa saling berinteraksi, bukan lagi penyiaran yang satu arah seperti dulu.
0: Oke.
1: Itu Mas Jamal. Jadi bicara tentang radio, hari ini radio masih memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, radio kami meyakini bisa tetap hidup dan selalu bermakna di hati pendengar. Dan pastikan Anda mendapat informasi yang dibutuhkan dari radio, karena hanya informasi dari radio lah yang bisa kita pertanggungjawab, yang dapat dipertanggungjawabkan.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Hasrul. Baik, terima kasih juga Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Bapak Muhammad Hasrul Hasan.

0: இன்ஃபோ சேனல் ரேடியோ சக்ரா கிருஷ்ணா.
1: Hati-hati teman, penyakit asam urat ternyata bisa menyerang siapa saja, baik tua, muda, laki-laki, maupun perempuan. Terkadang gejalanya pun sering disepelekan, karena gejalanya menyerupai badan pegal setelah seharian beraktivitas. Penyakit asam urat merupakan akibat dari konsumsi zat purin secara berlebihan. Makanan yang mengandung zat purin tinggi, antara lain makanan laut, daging binatang berkaki empat, serta makanan kaya protein dan lemak. Penyebab asam urat karena tumpukan zat purin di dalam tubuh dan ginjal tidak mampu mengeluarkannya di dalam tubuh. Sebaliknya, asam urat normal akan dikeluarkan oleh ginjal. Penyakit ini dapat terjadi pada siapa saja, terutama mereka yang tidak menerapkan asupan gizi seimbang, kondisi medis, genetik, dan usia. Gejala awal asam urat yang muncul biasanya nyeri pada persendian, seperti di lutut, pergelangan kaki, jari-jari kaki, atau jari-jari tangan. Anda merasakan tanda-tanda asam urat? Segera cek dan konsumsi nutrisi herbal Nariah CA dan Gester untuk pencegahannya.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna, Jalan Terminal Anjuk Ladang, arah ke Bypass, Rujakra. Ini tadi diinfokan PJU-nya ya, penerangan jalan umum padam hampir satu deret begitu ya. Ada beberapa truk yang tetap ngotot untuk parkir di situ, padahal cukup berbahaya ya apabila ada kendaraan mungkin yang lampunya kurang terang sehingga bisa nyerempet ya. Hati-hati, nanti kalau melintas di sana kirimkan juga dokumentasi menyambung info dari Mas Fuan tadi. Saya ke gatekeeper, Ima silahkan.
1: Sampai saat ini kami masih menghubungi dari teman-teman Polres Jombang ya, terkait dengan informasi dari Mas Atim bahwasanya depan Pendopo Jombang atau alun-alun Jombang itu ada demo mahasiswa. Dan dari KBLU Satlantas Polres Jombang, Ibtu M. Ubaidillah, ini tadi juga membenarkan bahwasanya ada peristiwa tersebut, ada giat demo begitu ya malam hari ini, namun beliau tidak berada di lokasi. Lalu beliau memberikan informasi bahwasanya ada Ibda Farid yang berada di lokasi tersebut, dan kami pun juga masih menghubungi beliau, nanti jika sudah ada jawaban akan kami sampaikan kembali. Beralih ke informasi berikutnya dari Ibu Aisyah di wilayah Jombang, ini menginformasikan malam Mbak Iis, Mbak Ima. Untuk Jogoroto Jombang, alus lalu lintasnya aman lancar, cuacanya masih panas ini Mbak Iis katanya. Waduh, malam-malam kok panas ini Bu Aisyah di wilayah Jombang. Di sini aja udah lumayan dingin loh ini ya. Dan katanya tuh tidak hujan juga. Buat Mbak Ima, Mbak Iis, semoga bahagia selalu. Terima kasih Ibu Aisyah untuk doanya. Ibu Aisyah, malam-malam gini udah makan malam belum ya? Ini untuk kita berdua, alhamdulillah tadi juga sudah makan ya Iis ya. Lalu beralih ke informasi berikutnya dari wilayah BMKG Nganjuk. Ini tadi memberikan informasi bahwasanya

0: waspada untuk pasang air laut maksimum wilayah pesisir Jawa Timur, yang dimana berlaku tanggal 20 hingga 30 September 2026 mendatang. Akan ada banjir rob yang merupakan banjir yang disebabkan oleh kenaikan muka laut akibat pasang maksimum hingga air yang pasang tersebut menggenangi daratan. Lalu ada juga fenomena bulan purnama atau full moon, yang dimana fase bulan purnama ini mempengaruhi kondisi pasang surut di bulan September 2026. Tepatnya pada tanggal 20 sama dengan 30 September, yang berpotensi menyebabkan pasang maksimum dengan ketinggian mencapai 130 hingga 150 cm dari rata-rata ketinggian muka air laut. Dan imbauannya, jika ada kenaikan pasang maksimum yang menimbulkan genangan di permukaan air laut, ini dapat mengganggu transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, lalu aktivitas petani garam dan perikanan darat, serta kegiatan bongkar muat di pelabuhan diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaannya. Beralih ke informasi selanjutnya, ini tadi Bapak Bambang ikut menginformasikan juga untuk di wilayah Kediri Kota, beliau di rumah saja hari ini di wilayah Banjaran. Untuk arus lalu lintas di depan rumah beliau lumayan ramai lancar ya di kedua arahnya. Dan untuk cuaca pun masih terpantau aman saja di wilayah Kediri Kota. Lalu ini dari Ibda Farid ini memberikan jawaban Iis terkait dengan adanya demo mahasiswa di depan Pendopo Jombang atau alun-alun Jombang, bahwasannya malam hari ini pelaksanaan aksi damai mahasiswa ternyata dari GMNI Undar baru dimulai, Iis. Jadi untuk arus lalu lintasnya juga lancar, tidak ada penutupan arus karena memang kegiatan ini di depan pendopo, jadi bukan di jalanan begitu ya. Untuk informasi yang kami dapatkan, jadi di depan pasnya pendopo, jadi di dalamnya, tidak di jalan, akhirnya tidak mempengaruhi arus lalu lintas. Jadi mungkin buat Sudur Cakra yang malam hari ini melintas di wilayah Pendopo Jombang atau alun-alun Jombang, ini bisa diinformasikan kepada kami ya untuk update terbarunya seperti apa, Iis.
1: Oke, baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dulur kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan lereng Gunung Wilis ini mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Jadi, api ini sudah terlihat sejak kurang lebih semingguan yang lalu, tapi kembali parah itu Rabu malam. Wakil Bupati Nganjuk turun langsung memimpin operasi penanganan dan pemantauan karhutla bersama unsur gabungan di lapangan. Operasi itu dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Nganjuk. Titik api terpantau di wilayah Sedepok dan Ondorante, petak 23 dengan luas area diperkirakan mencapai 5 hektar. Vegetasi yang terbakar meliputi ilalang, cemara, eukaliptus, dan rimba campur. Personel gabungan telah bergerak melakukan koordinasi, pemantauan, dan upaya penanganan. Namun, titik api berada di kawasan dengan kontur lereng yang curam dan akses yang sangat sulit, sehingga belum dapat dijangkau secara langsung. Keselamatan petugas ini juga menjadi pertimbangan utama. Untuk sementara, pemantauan dilakukan dari titik yang aman sembari mengantisipasi perkembangan api dan arah angin. Petugas kini juga disiapkan di wilayah terluar permukiman warga. Jarak titik api dari permukiman itu diperkirakan sekitar 15 km. Wakil Bupati bersama unsur terkait juga memastikan kondisi tersebut dipantau dan langkah penanganan disiapkan sesuai dengan perkembangan di lapangan.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Suruh Jakarta, tadi info yang kami terima ada demo ya di Jombang. Demo apa ini? Dan juga kalau kabarnya sih dari mahasiswa. Kira-kira mahasiswa mana? Apakah di sana juga ada kampus ya, dari Undar itu juga ada. Nah, nanti teman-teman di Gatekeeper ini masih coba menghubungi petugas terkait yang ada di Jombang untuk dapat info lebih lengkapnya. Kira-kira demo malam-malam ini penjagaannya seperti apa? Lalu juga apakah ada yang dialihkan sekitaran jalur alun-alun Jombang, lalu depan masjid? Nah ini, kalau ada yang dialihkan, Anda harus tahu dong infonya. Kami akan bantu juga untuk cari lebih detail. Ada Ibda Farid selaku Kaurmintu Polres Jombang. Selamat malam Bapak Farid, Assalamualaikum.
1: Selamat malam, Waalaikumsalam.
0: Oke, Pak Farid, kabarnya ada demo depannya Pendopo Jombang. Betul malam ini, Ge?
1: Ya, betul, Mbak. Jadi pada malam ini ada kegiatan masa aksi damai dari adik-adik mahasiswa GMNI yang dilakukan di depan Pendopo Kabupaten Jombang. Untuk sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih 15 adik-adik mahasiswa yang dilakukan aksi damai di depan Pendopo Kabupaten Jombang.
0: Oke, baik. Nah, ini dimulai sejak jam berapa ini, Bapak Farid?
1: Dimulainya tadi sejak pukul 18.30. Nanti selesainya masih belum tahu. Nanti kurang lebih jam 21.00 sudah selesai informasinya, awal seperti itu.
0: Oke, berarti sudah dibatasi waktu hingga jam 9 malam saja, Ge? Oke, dari 15 mahasiswa tadi, apakah mengganggu arus lalu lintas di sekitaran alun-alun, Bapak?
1: Tidak, untuk adik-adik mahasiswa, karena aksi damai, jadi kegiatannya juga menyampaikan puisi-puisi. Karena memang hari damai dan untuk tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang di Pendopo, jadi nggak ada penutupan arus juga. Tapi kita tetap get pengamanan untuk adik-adik mahasiswa. Untuk aktivitas masyarakat alun-alun juga berjalan seperti biasanya.
0: Ada berapa personil, Pak, yang hari ini bertugas?
1: Untuk malam ini disiapkan personel dari Polres Jombang tadi 35 personel, termasuk kegiatan yang pengamanan di jalur-jalur.
0: Oke, 35 personel. Baik. Kira-kira aksi itu bawa tema apa, Bapak?
1: Kalau temanya sih cuma tadi diinformasikan cuma banyak puisi aja, tapi untuk kata-kata yang lain masih belum paham karena saya di jalan ya.
0: Siap-siap, baik-baik. Berarti mungkin sekitar 1 jam lagi akan selesai ya, Pak ya?
1: Kemungkinan seperti itu, karena nggak terlalu banyak untuk masalah.
0: Pak Farid, mungkin informasi terakhir ada yang ingin ditambahkan atau imbauan bagi yang akan melintas di depannya Pendopo Jombang, monggo.
1: Oh ya, untuk saya tetap melaksanakan aktivitas biasa karena tidak ada penutupan arus. Kalau masyarakat mau ke alun-alun atau depan pendopo yang sifatnya kegiatan malam hari, rutinitas, monggo silakan. Tidak ada apa-apa juga. Ada penutupan atau pengamanan khusus tidak ada. Jadi semuanya seperti hari-hari biasa saja. Itu aja.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Farid, selamat melanjutkan tugas kembali. Semoga lancar sampai dengan acara aksi damai ini selesai, ya.
1: Terima kasih.
0: Baik, selamat malam Ibda Farid, beliau ini selaku Kaurmintu Polres Jombang yang malam ini bertugas untuk menjaga serta menjamin agar demo di depannya Pendopo Jombang ini berjalan lancar. Namun kalau untuk arus lalu lintas tidak terganggu, Sri Cakra sudah ada 30 personil yang membantu dalam kegiatan demo di depan Pendopo Jombang.

Ya, komposisi ini berjudul Gelora Asmara, Derby Romero yang baru saja saya putarkan ya. Nah, ini sudah hampir masuk jam 8 ternyata ya. Berarti waktunya saya untuk geser dulu ke gatekeeper. Nanti selama 1 jam ke depan juga akan terisi lagi oleh Imalana. Anda yang di perjalanan maupun di rumah saja, terima kasih ini yang sudah berbagi informasi. Monggo boleh disambung kembali ya di 0852 9001. Saya geser dulu. Selamat malam.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazar radhiyallahu anhuma.

0: Selamat malam, Sedulur Cakra. Tepat di jam 8 lewat 9 menit ini, bagaimana untuk situasi dan kondisi di wilayah Anda? Apakah hari ini sudah mulai bedinding begitu ya di wilayah Anda? Bisa diinformasikan saja kepada kami. Dan jika Anda di malam hari ini sedang melakukan perjalanan, menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda, bisa hubungi kami di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Untuk Sudut Cakra yang berlokasi di wilayah Pacul, Bojonegoro, bisa langsung saja ya datang ke Wiata Herbal Nariah Pacul. Tepatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul di timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sebanyak 30 titik panas atau hotspot terdeteksi di kawasan puncak Gunung Wilis dan sekitarnya. Data terbaru tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas kebakaran, khususnya di wilayah Kabupaten Nganjuk. Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, Setiaris, mengatakan dari total 30 hotspot yang terdeteksi, ada sebanyak 27 titik yang berada di Desa Angliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
1: Selamat malam, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Lahan milik Perum Perhutani di petak 114C, RPH Durenan, Desa Kendalrejo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek terbakar pada hari Selasa 15 September 2026. Selengkapnya akan disampaikan Ike Linda, Krishna FM Trenggalek.
2: Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 1 hektar dengan vegetasi berupa pohon jati, mahoni, bambu, dan tanaman kayu keras lainnya. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Riyadi Atmono mengatakan, titik api pertama kali diketahui warga pukul 10 WIB. Tim gabungan dari TNI Polri Perhutani dan relawan BPBD kemudian mendatangi lokasi sekitar pukul 10.30 WIB. Pemadaman dilakukan secara manual menggunakan ranting atau metode gepyok serta membuat sekat atau ilaran. Sekitar pukul 13 WIB, api diketahui merembet ke arah puncak Gunung Tunggangan yang berjarak sekitar 80 meter dari titik kebakaran. Pemantauan terus dilakukan sekitar pukul 14.20 WIB dan tim memastikan titik api telah padam. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut, namun lahan perhutani seluas sekitar 1 hektar terbakar. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat terkait. Petugas juga menghimbau warga yang menggarap lahan hutan tidak membakar sampah sembarangan, mengingat kondisi kemarau yang rentan memicu kebakaran. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
1: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mendorong petani di wilayah Madiun Raya untuk meningkatkan produksi padi. Selengkapnya akan disampaikan Vira, Krishna FM Madiun.
3: Madiun Raya dinilai memiliki potensi besar sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur. Upaya peningkatan produksi dilakukan untuk memperkuat ketersediaan pangan sekaligus mendukung kebutuhan beras masyarakat. Bappanas juga mendorong optimalisasi potensi pertanian yang dimiliki wilayah Madiun Raya. Petani diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan dengan dukungan sebagai program dan kebijakan pemerintah di sektor pangan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga produksi beras secara berkelanjutan. Peningkatan produksi padi di Madiun Raya diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga memberikan dampak terhadap kesejahteraan petani. Pemerintah terus mendorong sinergi antara petani dan pemangku kepentingan agar potensi Madiun Raya sebagai sentra produksi pangan dapat terus dikembangkan. Saya Vira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
1: Dua flyover direncanakan menjadi akses menuju Jalur Lingkar Selatan atau JLS Kabupaten Bojonegoro. Selengkapnya akan disampaikan Desta, Krishna FM Bojonegoro.
4: Kedua flyover tersebut berada di Kecamatan Dender dan Kecamatan Balen. Rencana ini menjadi bagian dari pembangunan JLS yang diharapkan dapat mendukung konektivitas dan memperlancar akses transportasi di wilayah Bojonegoro. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang atau DPUB MPR Bojonegoro, Kusaevi Ivan Rahmanto mengungkapkan, trase JLS secara umum masih mengacu pada hasil studi kelayakan. Namun, dalam proses penyusunan dokumen dan sosialisasi di lapangan, masih terdapat penyesuaian terhadap rencana trase. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan serta hasil proses penyusunan dokumen. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus melakukan tahapan persiapan pembangunan JLS termasuk sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak rencana pembangunan. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Satu unit rumah warga di Desa Butuh Kidul, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah hangus terbakar pada hari Rabu siang kemarin. Selengkapnya akan disampaikan Nisa, Krishna FM, Wonosobo.
5: Kebakaran terjadi setelah pemilik rumah, Rohainan, 51 tahun, meninggalkan dapur saat sedang memasak. Kasubsi Penmas Humas Polres Wonosobo, Aibtu Nanang Wibowo mengatakan kejadian berlangsung sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanang menjelaskan, pemilik rumah awalnya memasak di dapur yang terbuat dari kayu, kemudian meninggalkannya untuk beraktivitas di ruangan lain. Beberapa saat kemudian muncul asap dan api dari dapur. Angin yang bertiup kencang membuat api membesar dan merembet hingga ke kamar tidur serta ruang tamu. Warga kemudian berusaha memadamkan api menggunakan selang air dan peralatan seadanya. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian materi diperkirakan mencapai 30 juta rupiah. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Kemarau panjang membuat sejumlah sumber air di Kabupaten Lumajang mulai mengecil. Selengkapnya akan disampaikan Laila, Krishna FM Lumajang.
6: Kondisi ini berdampak pada ketersediaan air bersih bagi sekitar 14.000 warga yang tersebar di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah bersama BPBD Lumajang melakukan distribusi air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Patria Dwi Hastiadi mengatakan, kekeringan terjadi di sejumlah desa yang sumber airnya mulai berkurang. Kondisi tersebut terutama dirasakan warga yang bergantung pada sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penyaluran air bersih dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah. BPBD Lumajang juga mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang mengalami kekurangan air dan menyiapkan distribusi bantuan apabila kondisi semakin meluas. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
1: Harga bawang merah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengalami kenaikan setelah pelaksanaan Festival Bawang Merah. Selengkapnya akan disampaikan Reva, Kasihku FM Brebes.
7: Harga bawang merah di tingkat petani kini mencapai sekitar Rp26.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut menjadi kabar baik bagi petani setelah sebelumnya harga komoditas tersebut berada di kisaran lebih rendah. Kenaikan harga dipengaruhi oleh kondisi pasokan dan permintaan bawang merah di pasaran. Setelah festival, perhatian terhadap komoditas bawang merah Brebes juga meningkat. Petani berharap harga yang lebih baik dapat memberikan keuntungan yang lebih layak setelah melalui proses produksi dan panen. Pergerakan harga bawang merah tetap menjadi perhatian karena Brebes merupakan salah satu sentra produksi bawang merah. Pemerintah dan pelaku usaha diharapkan terus menjaga stabilitas rantai pasok agar harga di tingkat petani tetap memberikan nilai ekonomi yang baik, sekaligus tidak membebani konsumen. Saya Reva, melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
1: Pelaksana tugas Bupati Pati Risma Ardi Chandra melakukan inspeksi mendadak ke 6 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Pati Kota pada Selasa 15 September 2026. Selengkapnya silakan Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
8: Dalam sidak tersebut ditemukan sejumlah persoalan, mulai dari kebersihan dapur, alat masak yang sudah tidak layak, fasilitas pengering ompreng yang belum tersedia, hingga masalah instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Chandra mengatakan, beberapa SPPG juga memiliki ruang yang kurang memadai untuk proses pendinginan dan pemorsian makanan, sementara ada yang melayani hingga hampir 3.000 porsi. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena proses pengolahan dan pemorsian makanan harus dilakukan dengan fasilitas yang memadai. Chandra meminta seluruh temuan segera dibenahi dan memberikan waktu maksimal 1 minggu. Chandra menegaskan jika saat monitoring berikutnya persoalan tersebut belum diperbaiki, Pemkab Pati akan merekomendasikan SPPG terkait untuk disuspend sementara kepada Badan Gizi Nasional atau BGN. Untuk alat masak yang sudah berkerak atau menghitam, penggantian diminta dilakukan paling lambat Rabu 16 September. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
1: Hadi Wiono alias Pak Dur resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota DPRD Kabupaten Malang, Sulham Ahmad Mubarok. Selengkapnya, silakan Rizka, Krishna FM Malang.
9: Penetapan tersangka dilakukan Satreskrim Polres Malang setelah Pak Dur menjalani pemeriksaan pada Selasa 15 September 2026. Setelah pemeriksaan, Pak Dur juga langsung ditahan di Rutan Polres Malang. Kuasa hukum Pak Dur, Nur Muhammad, mengatakan kliennya awalnya memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi. Dalam pemeriksaan, penyidik mengajukan 31 pertanyaan terkait dugaan penganiayaan terhadap penyelenggara negara. Nur menyebut Pak Dur membantah melakukan penganiayaan dan mengatakan kedatangannya ke gedung DPRD Kabupaten Malang awalnya untuk mengantarkan surat pengaduan. Sementara itu, proses hukum terhadap perkara tersebut masih berjalan di Satreskrim Polres Malang. Kuasa hukum menyatakan tetap menghormati proses hukum dan akan melakukan pendampingan terhadap Pak Dur. Dalam perkara ini, laporan dugaan penganiayaan sebelumnya dibuat oleh Zulham Ahmad Mubarok terkait peristiwa di gedung DPRD Kabupaten Malang pada 11 September 2026. Rizka Aprilina, Rizna FM, Malang.
1: Pergerakan tanah terus membayangi warga di Dusun Magersari, Desa Jembayan, Kecamatan Lowakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selengkapnya akan disampaikan Tata, Krishna FM, Lowakulu, Kutai Kartanegara.
10: Retakan tanah semakin melebar hingga menyebabkan 5 rumah warga dibongkar untuk menghindari resiko yang lebih besar. Sebanyak 18 jiwa dari rumah terdampak kini memilih menyewa tempat tinggal di sekitar lokasi. Kepala Dusun Margasari, Hairudi, mengatakan pergerakan tanah juga semakin terlihat di sisi hulu dan turut berdampak pada sebuah gudang pakan. Hasil pemeriksaan sondir menunjukkan lapisan tanah keras yang sebelumnya berada di dalam sekitar 28 meter, kini berada di 38 meter. Sementara lapisan di atasnya didominasi tanah lunak. Penanganan lokasi masih dalam tahap pengecekan dan terkendala kebutuhan anggaran serta material. Pemerintah daerah berencana memasang tiang borpel untuk pembangunan jembatan sementara akibat amblasnya jalan utama. BPBD dan DPMD Kukar telah menyalurkan sembako serta perlengkapan tidur sementara hingga kini tidak ada korban jiwa. Saya Tata melaporkan dari Krishna Lokulu, Kalimantan Timur.
1: Pemerintah Kota Samarinda memperkuat pendidikan anti korupsi bagi siswa sekolah dasar melalui program Inspektorat Goes to School. Selengkapnya akan disampaikan Nona, Krishna FM Samarinda.
11: Edukasi dilakukan dengan metode kreatif, Jumat bersepeda kakak, yang mengenalkan 9 nilai anti korupsi kepada siswa SD Negeri 023 Bantuas Kecamatan Palaran. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Kamelia Santi, mengatakan, penanaman karakter sejak dini penting untuk membentuk kualitas generasi yang mendatang. 9 nilai yang dikenalkan meliputi jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Neneng juga mengingatkan siswa untuk mengutamakan kejujuran dan tidak menyontek saat menghadapi ujian. Program tersebut merupakan metode kreatif yang dirumuskan KPK untuk memudahkan masyarakat mengingat nilai-nilai integritas. Inspektorat Daerah Kota Samarinda kemudian mengadopsinya melalui program Inspektorat Goes to School agar nilai anti korupsi dapat dipahami siswa secara menyenangkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Nona melaporkan langsung dari Krishna FM Samarinda.
1: Pemerintah Kabupaten Pacitan bersama dengan DPRD setempat mengesahkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara atau PABBD 2026. Selengkapnya silakan Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
12: Dalam perubahan tersebut, postur anggaran daerah mengalami perubahan cukup signifikan, dengan belanja daerah bertambah sekitar Rp97 miliar. Dibandingkan APBD awal, perubahan anggaran tersebut mencakup penyesuaian pada sejumlah pos pendapatan dan belanja daerah. Pengesahan PAPBD menjadi bagian dari penyesuaian anggaran pemerintah daerah terhadap kebutuhan dan perkembangan kondisi sepanjang tahun 2026. Dengan disahkannya PAPBD 2026, pemerintah daerah selanjutnya dapat menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran perubahan yang telah disepakati bersama DPRD. Pelaksanaan anggaran tetap menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Pacitan. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
1: Puluhan titik panas terdeteksi di kawasan puncak Gunung Wilis dan tersebar di sejumlah wilayah. Selengkapnya akan disampaikan Caca, Krisna FM Nganjuk.
13: Pranata Meteorologi dan Geofisika atau PMG Madya BMKG Nganjuk Setiaris SP mengatakan puluhan titik panas tersebut tersebar di sejumlah wilayah. Pemantauan dilakukan menggunakan data satelit untuk mengetahui keberadaan titik panas yang berpotensi berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat di sekitar kawasan Gunung Wilis dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama saat kondisi lahan dan vegetasi kering. Warga juga diminta untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api di kawasan hutan maupun lahan yang terbuka. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
1: Demikian program Jaring Radio. Saya Alvan Amar, sampai jumpa.
0: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Maya Suruh Cakra, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sejauh ini, Suruh Cakra, bagaimana untuk di wilayah Anda? Apakah menemui kewaspadaan selama perjalanan di malam hari ini? Bisa hubungi kami ya di 0852 9000 1061.

Baik, Suri Cakra, setelah 5 hari dilaporkan hilang akibat mengalami mati mesin di perairan Manta Point, Nusa Penida, Bali, 3 kru speedboat Baliman akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Kapten dan 2 anak buah kapal atau ABK tersebut dievakuasi nelayan hingga terdampar di Pantai Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ketiga korban yakni Inyoman Budiana, 49 tahun, selaku kapten kapal, serta 2 ABK yakni Kristino Sahriza Avendi DA dan Nico Demios Landena. Ketiganya sebelumnya dilaporkan hilang kontak sejak Sabtu 12 September 2026 di perairan Klungkung, Bali. Komandan Pos Angkatan Laut Puger, Letda Laut Eko Priyo Pambudi, membenarkan bahwasanya penemuan ketiga korban tersebut. Keberadaan para korban terlacak setelah sinyal telepon seluler salah satu ABK terdeteksi aktif di kawasan pesisir Puger. Setelah dilakukan koordinasi, petugas mendatangi lokasi dan mendapati ketiganya dalam kondisi sehat. Meski masih lemas, berdasarkan keterangan nelayan yang menyelamatkan mereka, speedboat tersebut sempat terombang-ambing di tengah laut setelah mengalami mati mesin, sebelum akhirnya tersangkut di rumpun sekitar 40 mil dari bibir pantai. Saat ini, Posal Puger telah

Banyak kini sudah dievakuasi dan masih dalam pemantauan petugas. Kejadian ini juga menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya keselamatan saat melakukan perjalanan di laut. Kondisi cuaca, kesiapan kapal, mesin, serta alat komunikasi menjadi hal yang paling penting diperhatikan sebelum berlayar. Semoga proses pemulangan ketiga korban ini berjalan lancar ya, dan mereka juga dapat segera berkumpul kembali bersama dengan keluarga.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: cek informasi ke II, silakan.
1: Mas Muhammad Panji ini tadi menyampaikan Jalan Raya Guyangan, baratnya perempatan ada truk mogok, hati-hati yang melintas di sana ya. Dan Seru Cakra, ini yang melintas juga di sekitaran bypass Nganjuk, di sampingnya terminal itu juga mohon untuk waspada karena penerangannya tadi diinfokan padam. Mas Taufik menginformasikan, alhamdulillah sempat hujan ringan atau gerimis ini ya. Oi. Di kawasan Ngawi. Mm-hmm. Namun tidak terlalu deras ya, jadi hanya gerimis saja, tapi menyejukkan suasana di seputaran Masjid An-Nur, mm-hmm, Beran Ngawi. Aktivitasnya menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad. Nah ini kalau dari handphonenya Mas Taufik terpantau suhunya itu 29 derajat Celcius, tapi sudah sempat hujan, turun hujan ringan saja. Berarti memang betul kata teman-teman BMKG bahwasannya hari ini ada potensi hujan di Sidoarjo, Ngawi, Bojonegoro ya, serta di Malang dan juga di Kota Batu, dan sedikit di kawasan Kandangan Kediri. Kemudian ada juga yang minta video kebakaran di Gunung Wilis. Nah ini coba cek di Facebook kami ya, serta Instagram ada juga di sana. Lalu dari Pak Mariono, ini sudah nyampe di sekitaran jalur Sukomoro Nganjuk, lalu lintas lancar, cuacanya tidak hujan, Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik, Sudut Cakra, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi ke II, silahkan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Dwi, perjalanan menuju ke arah Bojonegoro. Ini sudah nyampe di Kabuh Jombang, Ima. Tadi berangkat dari Jombang ya. Arus lalu lintas cukup ramai, yang mendominasi banyaknya truk muatan barang. Jadi mohon untuk hati-hati saja. Pak Wiono juga menyampaikan di sekitaran Purwasri Kediri ya, dekat dengan Taman Purwasri, banyak sekali truk-truk muatan barang yang terparkir di tepi jalan, di kanan dan juga kiri jalan. Jadi ya, hati-hati, terutama pengendara roda 2 dan roda 4, jangan sampai terlalu minggir. Kemudian info dari Bu Siska, perjalanan menuju ke arah Juanda Sidoarjo menjemput keluarga kedatangan hari ini, dan beliau menyampaikan ini sudah nyampe di pintu keluar Waru ya. Untuk info ruas tol Waru ini tadi disampaikan ramai lancar namun antrian tidak terlalu panjang, Ima.
0: Terima kasih Is Atin Niket Keeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sebanyak 425 pendonor darah menerima piagam penghargaan dari pemerintah Kota Surabaya setelah tercatat telah melakukan donor darah sebanyak 50 kali hingga tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan bertepatan dengan peringatan Hari Palang Merah Indonesia atau PMI ke-81 pada hari ini, Kamis 17 September 2026. Sekretaris Daerah Kota Surabaya sekaligus Ketua PMI Kota Surabaya, Lilik Arjianto, mengatakan bahwasannya penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas konsistensi para pendonor. Menurutnya, donor darah bukan hanya tentang memberikan darah, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dan komitmen untuk membantu sesama. Lilik menyebut, melakukan donor darah hingga 50 kali bukanlah hal yang sederhana, karena membutuhkan waktu, kepedulian, dan komitmen dari masyarakat. Donor darah juga menjadi salah satu bentuk nyata aksi kemanusiaan yang dapat dilakukan langsung untuk membantu orang lain.
2: Ayo Tolan, Radio Cakra Krisna.
4: Candiler Nganjuk, tumpukan bata yang menyerupai bentuk kerucut menjulang tinggi ke selatan Jalan Panglima Sudirman, Desa Candirejo, Kecamatan Luceret, Kabupaten Nganjuk. Jika dilihat sekilas dari kejauhan, tumpukan batu bata itu terlihat seperti tumpukan batu bata merah yang terbengkalai, lama tidak digunakan. Namun, jika kita melihat dari dekat, dipastikan keliru, sebab tumpukan bata ini merupakan bangunan candi yang kondisinya sudah rusak parah. Oleh warga setempat, candi ini dinamai Candi Boto karena bangunannya berupa tumpukan batu bata. Nama lain Candi Boto ialah Candi Lor. Candi Lor ini didirikan oleh Raja Pertama Kerajaan Medang atau Mataram Hindu periode Jawa Timur, yaitu Empu Sindok, pada tahun 937 Masehi. Dibangunnya Candi Lor untuk memperingati kemenangan Empu Sindok dalam melawan tentara Melayu. Perang terjadi di sekitaran Anjuk Ladang. Kejadian perang antara 928 sampai 929 Masehi. Pada peperangan itu, warga sipil Anjuk Ladang membantu Empu Sindok. Hasilnya Empu Sindok pun berhasil mengalahkan tentara Melayu tersebut. Lalu Empu Sindok membangun Wangsa Isyana di Tamang. 80 tahun kemudian, Empu Sindok memindah pusat pemerintahan dari Tamlang ke Watu Galuh. Baik Tamlang maupun Watu Galuh berada di timur Sungai Brantas, diyakini masuk wilayah Jombang. Empu Sindok juga memerintah agar dibangun Candi Lor di Anjuk Ladang. Sekarang masuk Desa Candirejo, Nganjuk. Diperkirakan kompleks candi yang dibangun luasnya mencapai 82 sampai 92 hektar. Namun, kini bagian dari Candi Lor tinggal bangunan inti candi. Itu pun bangunannya sudah rusak berat. Bangunan dari bata merah masih berdiri karena ditopang akar pohon kepuh besar. Pohon itu berada di atas candi. Akar pohon inilah yang menjalar dan mencengkeram bagian selatan badan candi.
2: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Suri Cakra, terima kasih buat Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan untuk kali ini waktu sudah merapat di pukul jam 9 malam. Waktunya saya Imalana berserta rekan yang bertugas yakni Iis Atin pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Kita akan kembali lagi besok ya Suri Cakra, mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 malam. Jadi buat Anda yang kemungkinan besok akan melakukan perjalanan begitu ya, bisa update informasi terbaru ya selama perjalanan Anda besok jika menemui kewaspadaan di 0852-9001. Terima kasih banyak Suri Cakra untuk atensinya mendengarkan kami dari pagi tadi ya sampai dengan malam hari. Dan kembali lagi besok ya Suri Cakra, pastinya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 malam. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat beristirahat Suri Cakra.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian.

0: Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar, tetapi karena ombaknya yang kecil tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna dibalik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan, sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21 RW 06 Desa Kalidilem Kecamatan Landuagung Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa Mas, dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi Mas banyak ya, banyak sekali.
2: Naria yang ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Kester Mas. Paket 1 cuma ya, paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut de klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

0: Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya mual muntah. Saya minum Naria jenis CA dan Gaster. Saya minum 3 kali sehari, pagi sebelum makan 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau nggak salah habis 3 paket CA dan Gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Naria ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Naria dan mengkonsumsi Naria, jenengan sudah ikut bersedekah karena sebagian penjualan dari Naria ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100.000 rupiah, rasakan manfaatnya.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran, RT2 RW3, Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsrin sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan Punggowo yang bernama Tlimah. Seorang Punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Hluyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo Angkatan Pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.
0: Herbalaria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9, Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu, saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl, membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi, banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulung Rejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Pengen refreshing? Ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujungnya kowe milih karo padange lampu. Acuri.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Senaria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB, saya mengeluarkan darah. Terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Tolan Radio Cakrakrisna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunung yang aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ngaji santai-santai napa muhasabah. Muhasabah itu kalau ke Jawa maknani itu ngoreksi diri sendiri. Jadi menghitung diri sendiri. Ini pas bidang yang saya tekuni tadi karena Habib Ahmad yang minta kemarin sama ibu saya dari Indonesian Power itu, Ibu Lia, saya turutin sekaligus saya sambil belajar terus tentang muhasabah. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Sama ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Wa samratu fuadi, anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Gitu. Terus, ya karena ini anak saya, ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong simpokan mata ini gak gawean kau sing gawe kau enak wae usul mata ini. Saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu tidak anak kita, tidak keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok, terus wah itu luput suwo, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, ini aku ponakne jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin Pak Ahlil Ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan itu orang yang menservis kita atau keluarga kita atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita, kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang gak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu sama masih ingat di antaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adzahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, ya. Tapi Nabi masih berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berhak dapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangkana yarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saiki nakal sok ben ndak, mungkin saiki ra salat sok ben salat, mungkin sekarang belum sahok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang ndak bener. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah, barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih baik. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, enggak, karena selalu kita punya harapan, punya harapan. Dan agama ini limangkan erjuwa hawal yukhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu, pasti kamu enggak ingin kan langsung azab dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang apa menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, ara'aitum anna hadhihi tarikhatan waladaha 'alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadhihi biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asyik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama wahsy, karena wahsy itu salahnya salah fatal, karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariahnya nggak siap ketemu wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya, karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel nojoro Jawa, ya bisa dielmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, min ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang enggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau enggak senang saya, enggak utang saya kata. Jadi gara-gara sampean senang aku ngatur aku ini kan. Nah, mungkin sampean rasa senang kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau senang ya teman silaturahim, kalau enggak senang ya gak bakal utang gitu, baru kaya seneng itu gak ganggu gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng gak seneng itu bisa, karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyhul bidzikrillah, mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita faroh, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main. Ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam-dalam beliau kalau dipanggil itu enggak cepat-cepat ke sana. Ketika ditanya, "Kenapa kamu tak panggil enggak cepat ke saya?" Amin tu ukubatak, karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodan, bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoh itu mesti dibidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean khusnudzon lagi sering dibodohin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat-sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati sadidul ikob. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya sadidul ikob. Itu enggak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah

sekali. Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya itu jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui nih, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasian. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur, Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain gak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus gak dimiliki semua orang. Allah gak dimiliki semua orang, Rasulullah gak dimiliki semua orang, karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek, gak boleh seperti itu. Gak boleh takas serta wasian, kata Nabi, gak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang gak dapat hidayah, kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali, supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtud Duror masyur itu, antuqo bilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita, set kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, enggak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah apalagi pimpinan salah itu seneng, barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Ya jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimu sotri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta, gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin sayan. Ada yang baca la yubalighni ahadun an ahadin sayan. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin pembisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top datang ke kampung-kampung ning desa-desa, kata yang seneng itu punya akhlak, wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang gak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan. Itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para Nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatas ini. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu, kalau orang baik, itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu... Ya tinggal diukur kan, kalau orang baik, nambah baik. Tapi kalau orang buruk, tambah buruk. Nah itu akal, akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang tidak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek, keriting, rabi terus, memperbanyak uang elek, orang perilaku ini tok raine jadi elek kabe gitu. Tapi nak aku ikung guanteng, alim guanteng, suge anaknya guanteng-ganteng, berhubung ke soleh ahli suarga kabe, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah, ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarukan Nabi dengan Juwairiyah itu. Asyharu Rasulillah, di situ habis perang banyak tawanan, gara-gara jadi besannya Nabi langsung di

0: bebaskan semua karena Azharu Rasulillah sekarang bisanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkelnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi. Satu kampung musuh ya. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua enggak bangga. Oh itu selesai itu. Di dunia wal akhirah. Maksud saya, menganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Enggak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini. Ana muznibun, ana muhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya muhti, saya orang yang salah. Ana muznib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Kata orang ini, ya agak kurang ajar tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasat. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, gak boleh kalah gitu. Terus wasatah liban awsofu awsofi. Dan kau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, gak boleh ampunan anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Gak boleh Tuhan kok kalah. Jadi untuk supaya orang punya harapan itu. Banyak juga wali-wali yang jatuh ketika datang ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dungo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh surah habibu, yang senang kekasihmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik surah aduwuk, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa yang kesini itu, kuliah kesini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama enggak mau, lama-lama Habib Ahmad, ini gimana Gus, orang taunya saya dekat jenengan, kalau enggak kasih saya malu. Waduh, ini kayak doanya wali yang tadi. Gak punya pilihan, gak ada pilihan ini. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tag ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tag di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qobla antu hasabu wazinuha qobla antu zanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Corong Jawa mesti pesek, corong rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau, makanya agak boleh tanya istri begini, apa saat cinta pertama anda? Pasti ada kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir gitu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah, rata-rata itu pilihan anda pertama apa? Dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Smith dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Antalam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fakifa turidu min ghairika ma turid. Jadi antalam tajid min nafsika kullama turid. Fakifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, gak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya, gak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi anta lam tajid, ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko yo polah ning dindi jajaki sana jajaki sini, kamu sendiri gak kena apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang? Enggak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu enggak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa ketika bikin kaidah sosial, abala yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana, kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda ya, ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, enggak punya uang, utang jatuh tempo, kan enggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini, karena dengan kamu yang alami juga enggak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Bek, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu, bagus itu bagus, sunnah Allah begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin botol, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan enggak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya Alhamdulillah kalau gitu. Loh iya kan, dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang, pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang apa enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih kesini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Mengundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada, lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir pas itu kiainya nganggur apa, enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten nggih monggo itu kan. Jadi saya mohonlah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah, ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tan'im mau umroh ya dari Tan'im. Misalnya kawasan Girona ya dari Girona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali, bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali. Kamu orang Mekah, misalnya kamu orang Tan'im, orang ya harus dari mikot itu apa? Baladi. Sama, makanya di fikih-fikih itu kalau tahnik anak Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan, semua podo-podo. Ya podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau Habib Ahmad sahabat. Ya, supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini sahabat saya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab apa? Napa begini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad, wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu wa ta'ala. Famani istamala ma yajidu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati, faman hajjal baita min madinati nafsihi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi, jangan lu Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi tidak ada tulisannya Bank Indonesia, kamu kok ada tulisannya Bank? Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sedekah pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa? Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong, wong Jawa itu mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan Mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes, itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa, padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawai itu orang Persia, Imam Ghazali orang Tos itu juga ikut Persia. Kata Mbah Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim, kata beliau, karena Nabi itu diutus ke fatal linnas. Nanti kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu ka fatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai muslim, sebagai orang Indonesia, karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia, dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya, yarnya kan tetap orang Indonesia, meskipun beliau zuriyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Zuriyahnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat Alawin banyak, dari Sadatin Al-Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini, melihat orang lain tuh gampang. Bayangkan tuh kalau anak kamu, makanya Nabi nanti kalau gak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum, itu karena kebetulan itu tidak anak Anda, itu tidak keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu, ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya, saya mesti guyon gitu. Pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa Gus? Andekan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring saya uwe ra iso ngamuk. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik? Coba jawab para lelaki ini. Kamu marah sama orang maksiat tuh karena maksiat, karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak Anda. Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita yang salah pun kadung umatnya, Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Enggak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat. Loh kalau li ahlil ibadah kan wajar, Nabi ngintikannya syafaati li ahlil kabir. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya ra'fah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mu'minina ra'ufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtuduror, barokahnya semua kitab Madaih di Bab Berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didawi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan sirotoka, bukan jalan engkau ya Allah? Karena Allah itu enggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu enggak bisa ditiru. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Kok rata hajud malah mendelok reng? Melihatnya jangan gitu. Huwa tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya tidak dugem, tidak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih khusnudzon? Jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, huwa tarokat qiyamul lail. Oke, ya namanya orang begitu ya, tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah? Dia juga meninggalkan maksiat. Dan tarkul ma'asiyah itu ibadah. Supaya orang tuh gampang lah khusnudzan sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, "Mami muslimin illa wa islamuhu ta'ah." Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdikkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya ta'at. Ya ini latihan saja. Sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik. Saya punya kitab, saya baca dan alhamdulillah kita paham barokahnya para guru dan supaya terbiasalah. Sebaik-baiknya ibadah husnudzonni billah wa husnudzonni bil mukminin. Soal enggak cocok ya di ilmoni tadi ya, namanya enggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau karena sangat mencintai Syekh Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Syekh Hamzah ya beliau secara basyariah enggak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang secara profesional kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima. Saya meskipun dengan AB enggak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah. Ya kita hormat. Ya soal enggak cocok ya di manage tadi ya. Zuruhiban tas tetukban kalau enggak pati cocok ya jangan sering ketemu bawaannya enak nanti jadi ya semuanya itu di ilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurqi ada yang baca Al-Kharqi, mangkola fil yaumi salasa marrat umarhamat Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca umarhamat Muhammad, umma aslihu mata Muhammad, umma tajawas anumati Muhammad. Itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai. Ya dilatih lah. Misalnya Indonesia Power atau PLN, andai kan tidak ada PLN itu kayak apa? Orang tidak bisa ngaji, tidak bisa aktivitas. Ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa. Dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan. Karena khairunas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain. Seperti semangatnya Rasulullah SAW, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat, sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi-nafsi. Karena merasa semuanya gak punya nyali di depan Allah, karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah, ya sudah saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'ati al-arsya. Saya mendatangi aras fa akhiru lahu sajidan, saya sujud wa ahmaduhu bima hamida allamani rabbi. Kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat sudah finish, Nabi dimintai syafaat masih sanggup karena Nabi tahu akhirat tidak bisa mendikte Allah, tidak bisa Allah terus bilang, "Ya Allah ini akhirat loh, engkau sudah tidak boleh mensyafaat." Tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat, Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap Rahman Rahim abadal abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua, yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhir akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Ketika Nabi lain sudah punya nyali muji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu. Makanya ahmadu di situ kata ulama itu afal tafdil, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk memuji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi, fa'akhiru lahu sajidan wa ahmadhu bimahamida allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus Allah ngendikan, ya Muhammad irfa' ro'sak wasal tuqtoh wasfa' tushafa. Sudah Muhammad, angkat kepala kamu, kamu minta apa satu rutin, dan kalau kamu ingin mensyafaati umatmu, saya beri hak apa? Syafa'. Nah, semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang, jangan terus kamu pastikan, wah ini mesti suul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini limangkan air juwa wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Ya, mugi-mugi dapat barokah semua. Mantun dengan kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1, Trangkel, Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah, aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin.

0: Rekreasi diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki 3 fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tanah Perjuangan Bangsa.
1: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidato Soekarno mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zumbi Kosakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial, dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seluruh Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Jumat ya, tanggal 18 September 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan di pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 8 pagi. Yang sedang di perjalanan, Anda bisa berbagi informasi ya terkait dengan kondisi arus lalu lintas maupun cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui. Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Alamatnya dari Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Ya, seluruh cakra, dan di pagi hari ini ya, cuaca juga sudah mulai cerah, hanya saja mungkin sedikit berawan ya hari ini ya. Kalau di sekitar studio Radio Cakra Krishna di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk. Untuk update cuaca di wilayah Anda seperti apa, Anda bisa sampaikan juga ya, agar nanti bisa jadi referensi juga bagi seluruh cakra yang lainnya yang mungkin hendak melintas atau menuju ke wilayah Anda. Sampaikan informasi Anda di 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke IMA.
1: Satu informasi kami terima dari Mas Faisal melaporkan bahwasannya tadi sekitar jam 2 dini hari Jamal di wilayah Gresik Kecamatan Manyar itu ternyata turun hujan. Oh. Dengan intensitas yang sedang.
0: Pagi-pagi begitu. Udah hujan ya?
1: Dini hari sudah hujan dan sekarang kondisinya sama kayak di Kalianyar sini ya, sedikit mendung. Cuacanya alhamdulillah terasa sejuk begitu untuk informasi yang kami terima. Dari video yang dibagikan juga lumayan mendung sekali, malah lebih mendung dari di Kalianyar sini.
0: Oh gitu Jaman. Ya?
1: Sampai mendungnya tuh lumayan pekat gitu loh Jamal untuk yang di wilayah Gresik pada hari ini. Dan kemarin Rabu itu di wilayah Kota Kediri, di wilayah rumah saya itu juga turun hujan Jamal malam hari. Tapi sekitar jam 10-an itu sudah mulai turun hujan. Jadi memang untuk akhir-akhir ini tuh ada beberapa titik daerah yang di malam hingga dini hari itu akan turun hujan lokal. Namun intensitasnya sedang saja, tidak terlalu yang kencang begitu, dan untuk waktu durasinya pun juga lumayan sebentar, hanya sekitar setengah hingga satu jam saja untuk turun hujannya, begitu untuk informasi yang kami dapatkan. Beralih ke informasi selanjutnya, kami dapat satu informasi terkait dengan update terkini karhutla di wilayah Gunung Wilis, kawasan puncak Gunung Wilis, yang dimana menunjukkan api masih teramati di kawasan puncak Gunung Wilis dengan kondisi cuaca di sekitar lokasi cerah berawan dengan suhu udara sekitar 23 derajat dan kelembapan udara di angka 77%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan sekitar 5 km per jam. Sementara untuk hembusan angin sesaat itu dapat mencapai 20 km per jam. Lalu berdasarkan pengamatan visual, pergerakan api dan asap ini masih terpantau mengarah ke timur dan juga ke barat. Untuk kondisi angin masih perlu dipantau karena perubahan arah maupun peningkatan kecepatan angin dapat mempengaruhi pergerakan asap dan penyebaran api. Lalu masyarakat di sekitar Gunung Wilis diimbau untuk tidak mendekati lokasi kebakaran, khususnya kawasan hutan dan jalur pendakian di sekitar Gunung Wilis. Lalu jika melihat api atau kepulan asap yang semakin meluas, segera laporkan kepada petugas dan ikuti informasi serta arahan resmi dari pihak berwenang. Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Iis.
1: Pagi hari ini sudah mulai banyak yang perjalanan, seperti Pak Nur Rohman ini sudah nyampe di sekitaran jalur Sukomoro Nganjuk, menyampaikan arah ke Nganjuk Kota masih aman, tidak ada hambatan. Kendaraan yang banyak melintas masih kendaraan pribadi saja. Lalu saya juga terima info dari Pak Imam di Simpang 3 Mengkereng, sudah mulai ada sedikit peningkatan volume kendaraan tujuan hari ini ke Juanda Sidoarjo. Update saja untuk cuaca juga masih redup. Ibu Nia semalam sempat melintas di tol Kejapanan. Nah, ini juga menginfokan semalam itu gerimis untuk di kawasan Surabaya, lalu juga di Sidoarjo banyak yang gerimis. Tapi kalau untuk pagi hari ini infonya tidak hujan. Kemudian Mbak Dina menuju ke arah Malang sudah nyampe di sekitaran pasar Kandangan Kediri. Arus lalu lintas cukup ramai sekitaran pasar, jadi mohon untuk hati-hati. Cuaca hari ini diinfokan masih mendung saja, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atidi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seluruh cakra bagi Indonesia memproyeksi nilai tukar rupiah di kisaran Rp17.300 hingga Rp17.800 per dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2026. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, proyeksi tersebut menjadi bagian dari gambaran perekonomian Indonesia ke depan. Selain nilai tukar, BI juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,2 sampai dengan 6%. Destri menyebut, pergerakan rupiah sebelumnya bahkan telah berada di sekitar level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat dan sempat mendekati Rp17.400 per dolar Amerika Serikat. Namun kondisi global yang kembali bergejolak memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Ia mengatakan, eskalasi perang Iran-Amerika yang semakin meningkat turut mempengaruhi pergerakan rupiah dalam beberapa hari terakhir. Meski demikian, Destri mengatakan rupiah masih mampu bertahan di level 17.600-an per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, dari sisi inflasi, Bank Indonesia mempertahankan proyeksi inflasi pada kisaran 2,5 plus minus 1%. Dengan demikian, inflasi diperkirakan berada pada rentan 1,5 sampai dengan 3,5%.

0: Aduh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Sudur Cakra kalau di amati di pagi hari ini cuaca ini ya masih agak apa ya namanya ya, masih kalau redup sih enggak, tapi sedikit berawan gitu ya. Nah, ini menjadi agak dingin akhirnya untuk udara di pagi hari ini. Ini kalau di Desa Kalianyar ya, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk. Dan kalau saya lihat dari perakiraan cuaca yang dirilis oleh teman-teman Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo, secara umum di wilayah Provinsi Jawa Timur, cuaca akan cerah sampai dengan cerah berawan, dan hampir tidak ada wilayah atau kabupaten atau kota yang berpotensi terjadi hujan. Dan khusus untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, Sudur Cakra, sama juga cerah sampai dengan cerah berawan di beberapa wilayah seperti di Berbek, di Loceret, di Ngetos, dan juga di Pace serta Sawahan. Ini nanti pada siang hari berpotensi cerah berawan. Selebihnya mulai dari Bagor ya, Wilangan juga, lalu juga Kertosono, Ngeronggot, Tanjunganom, Warujaeng gitu. Rejoso dan sebagainya ini akan cerah sampai dengan malam hari nanti. Untuk kecepatan angin juga masih tetap sama. Ini menjadi identitas Kabupaten Nganjuk sih kayaknya ya. Jadi memang angin bertiup cukup kencang, tapi kayaknya bakalan nggak sekencang kemarin. Kalau kemarin kan ada yang sampai 24 km per jam ya. Kalau ini maksimumnya berada di kisaran 14,7 km per jam. Sementara itu suhu udara juga cenderung lebih hangat dari kemarin kayaknya. Karena kalau saya perhatikan rata-rata berada di kisaran 19 sampai dengan 26 derajat Celcius. Saya ke Kabak Prokopim dan Kabak Prokopim Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Selamat pagi, Pak Sam.
1: Selamat pagi, Mas Jamal.
0: Apa kabar, Pak Sam?
1: Alhamdulillah baik, Mas. Semangat paginya tetap terus.
0: Waduh, luar biasa. Ini pagi-pagi udah menuju ke Ngeliman, Pak Sam. Ada agenda apa, Pak Sam?
1: Betul sekali, Mas. Ini kita bersama pimpinan untuk sesuai dengan undangan, yaitu apel siaga darurat Karhutla.
0: Oke. Pak Sam, apakah ada info, Pak Sam, sampai dengan saat ini penanganan yang dilakukan teman-teman seperti apa, Pak?
1: Nanti untuk rilisnya biar BPBD, Mas. Tapi saat ini, pagi ini, ini karena menindaklanjuti kalau malam begitu peronanya untuk apa itu apa Gunung Bilis, jadi diambil sebuah tindakan, yaitu saat ini BPBD ada apel siaga darurat Karhutla yang diikuti oleh jajaran Forkopimda, nanti mulai dari kepolisian, dari Kodim, dari yang di sana itu ada objek wisata apa itu Sedudo, berarti melibatkan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga. Nah, dan terus ada Satpol PP, berikutnya juga ada Damkar, ada juga ini Dinsos juga, Mas. Nanti lewat agendanya ada Dinas Perhubungan, ada Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Nganjuk, Perumper Hutani, Palang Merah, dan sekaligus nanti ada juga warcap dari Pramuka dan melibatkan stakeholder yang ada di Ngeliman, Sawan, dan sekitarnya, Mas.
0: Okay.
1: Nanti rencananya jam 7.00 akan diadakan apel siaga darurat Karhutla. Lanjut, nanti akan merilis petunjuk dari pimpinan yang memimpin apel. Begitu, Mas.
0: Baik, waduh, ini kayaknya menjadi hal yang apa ya, perlu untuk segera ditindaklanjuti, Pak Sam ya.
1: Betul, kita harus juga sat-sat
0: betul. Nah ini berarti masih OTW ini Pak Sam.
1: Sekali kita berada di ke Patut ini menuju ke atas.
0: Oke. Sampai dengan saat ini Pak Sam, kalau secara visual itu terlihat atau tidak asap-asap dan sebagainya begitu kalau dari jalanan itu?
1: Kalau kita kemarin malam, apa kemarin nih, malam Kamis, kita langsung turun ke sana juga, terlihat Mas, sangat terlihat. Namun demikian ketika di bawah juga, kalau di siang hari mungkin nggak terlihat, tapi kalau menjelang maghrib sampai dengan malam pasti kelihatan Mas, dari arah Tenju atau Serbeg, Loceret, pokoknya dari sisi utara sangat terlihat. Sudah dibantu juga itu beberapa dari konten-konten kreator juga.
0: Oke. Ya semoga nanti dilancarkan Pak Sam ya. Semoga bisa segera padam juga untuk karhutlanya.
1: Betul sekali Mas Jamal, untuk pantauan arus lalu lintas dari Sawahan menuju ke bawah ini juga luar biasa Mas. Kendaraan roda 2 terutama tetap hati-hati dan waspada, karena juga ada dari bawah itu ke atas kaitannya dengan agenda tadi. Tetap hati-hati dan waspada, untuk cuaca saat ini cukup cerah Mas.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Sam, sehat selalu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, sukses selalu untuk Cakrakrisna.
0: Baik, terima kasih Kabak Prokopim Sedda Kabupaten Nganjuk Bapak Samsudin. Ini ada agenda apel siaga karhutla di Desa Ngliman, Seturu Cakra. Ya kita berdoanya semoga karhutla yang ada di Ngliman itu bisa segera ditangani dengan baik gitu ya, bisa segera padam dan semoga juga tidak terjadi lagi untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kulit, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Wibisono. Beliau menyampaikan kalau untuk arus lalu lintas di sekitaran ruas tol Nganjuk arah ke Mojokerto ini lancar, tidak ada hambatan, belum ada peningkatan volume kendaraan untuk di pagi hari ini. Kemudian dari Bapak Muhlis di Simpang 4 Begadung Nganjuk, ini mulai rame ya, dapat hati-hati, banyak anak-anak sekolah yang jalan kaki melintas di sana. Selain itu kendaraan-kendaraan roda 2 antri di Simpang 4 Begadung juga cukup banyak. Jadi hati-hati, dipelankan laju kendaraannya, Sri Cakra. Kemudian dari Pak Wahyu sempat menanyakan apakah ada jadwal pemadaman listrik sementara untuk di kawasan Nganjuk. Nah, ini saya masih coba nanti cek kembali di PLNWLP Nganjuk ya, barangkali ada info pemadaman untuk hari ini, Mahbub.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Informasi kami terima dari wilayah Dinas Perhubungan Nganjuk bahwasanya untuk hari ini Jumat 18 September 2026 untuk pelayanan di sub ini diliburkan karena ada memperingati Hari Perhubungan Nasional, jadi pelayanan pengujian kendaraan bermotor diliburkan satu hari pada hari ini ya. Dan pelayanan akan kembali dilaksanakan seperti biasa pada hari kerja berikutnya. Beralih ke informasi berikutnya, bahwasannya pada hari Kamis kemarin ya, 17 September 2026, itu ada karhutla lagi di wilayah Gunung Kawi, tepatnya di Dusun Tunggorono, Desa Kalimanis, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Lalu di Gunung Buta pun juga sama, ada titik api baru yang muncul lagi, tepatnya di Punten Bumiaji, Kota Batu, di pukul 20:53. Untuk pantauan foto yang beredar, ini lumayan besar juga apinya yang di Gunung Kawi, itu berada di wilayah puncak ya, puncak Gunung Kawi. Namun yang di wilayah Gunung Buta ini untuk titik apinya juga tidak terlalu besar. Namun kabarnya yang di Gunung Buta ini baru, karena kemarin kan sudah sempat dipadamkan ya. Namun ini muncul lagi yang baru, titik api di wilayah Gunung Buta. Lalu beralih ke informasi berikutnya, di wilayah Kawah Ijen Banyuwangi ini juga ada titik baru api yang muncul ya di lokasi temuan sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kan sudah kembali, sudah berhasil dipadamkan ya untuk titik api di wilayah Kawah Ijen. Namun hari Kamis kemarin itu titik api yang sebelumnya sudah sempat dipadamkan ini kembali muncul lagi, ini Jamal, di wilayah Kawah Ijen. Lalu dari pihak BBKSDA Jawa Timur hingga kini pun juga masih melakukan pemantauan secara berkala ya untuk mengantisipasi titik panas, titik api ini meluas. Lalu kondisi medan menjadi juga salah satu kendala karena bahwasanya lokasi api ini berada di punggung bukit dan tidak mudah dijangkau secara langsung oleh petugas, Jamal.
0: Baik, terima kasih Hima Lana. Sebelumnya tadi ada Iisatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Iis.
1: Melintas di kawasan Papar Kediri dan di perlintasan kereta api Papar ada Pak Wiono ini tadi. Beliau menyampaikan untuk arus lalu lintas sudah mulai ramai. Kemudian kemarin itu di jam 10 pagi ada kebakaran pabrik sepatu di kawasan Kecamatan Delangu, Mojokerto. Dan setelah kita on air dengan BBBD Mojokerto di setelah Isya kalau tidak salah, itu api masih muncul begitu. Karena kalau di pabrik tersebut ada bahan yang digunakan untuk sepatu itu berbahan karet, sehingga asapnya itu warna hitam terus keluar begitu. Nah, ternyata sampai dengan jam 11 malam api masih terus ada, sehingga dari rekan-rekan damkar dan gabungan BBBD masih ada di sana. Nah, untuk saat ini kabarnya sudah selesai untuk proses pemadaman. Kerugian ini meliputi ratusan juta rupiah karena kebakaran itu termasuk atau tergolong kebakaran skala besar. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Pak Hasyim, perjalanan menuju ke arah Nganjuk Kota ini sudah nyampe di Wilangan Nganjuk, hati-hati tanjakan Wilangan. Update dari beliau tadi lancar, tapi karena di situ sering kali ada kendaraan-kendaraan yang mogok. Jamal.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

0: Baik, Sedulur Cakra, saya ke Bapak Nur Salim ya yang sudah bergabung. Selamat pagi Pak Nur Salim.
1: Selamat pagi Mas Abu, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Bapak juga baik ya?
1: Alhamdulillah Mas,
0: Alhamdulillah sehat. Baik, waduh, pagi hari ini ada kegiatan apa Pak Nur Salim?
1: Ya ini barusan, apa ini, antar listrik ya, habis ini langsung ke lapangan untuk jogging.
0: Iya. Wah. Pak, ini tanggal 18 ada giat tertentu enggak ya dari apa namanya Kuarcap Kota Kediri, Pak?
1: Ya, kita persiapan untuk pembuatan KTA ya. Insyaallah minggu depan sudah mulai pengambilan dokumen fotonya untuk pembuatan KTA warga pramuka Kota Kediri, baik jenjang siaga, penggalang maupun penegak.
0: Waduh, kayaknya banyak juga ya Pak ya anggotanya ya. Ada berapa ribu Pak total Pak?
1: Wow ya, bisa di atas 20 ribu lah ini.
0: Kayaknya juga aktif terus Pak ya, pramuka di Kota Kediri ya.
1: Ya Alhamdulillah, support dari pemerintah kota luar biasa. Kami masih aktif di kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Kediri, juga masih ngelola yayasan kita di Yayasan Pendidikan Islam Palungga. Ada 8 lembaga ini. Juga alhamdulillah masih bisa berbagi ilmu di Universitas Islam Tribakti.
0: Wah, luar biasa. Siap Pak Nur Salim. Wah, Pak, kira-kira di pagi ini ada yang ingin disampaikan enggak, Pak? Kalau ini kan momennya tepat di hari Jumat juga ya. Barangkali buat pengingat ya, bagi anak-anak muda nih, Pak, terutama Pak. Silakan, Pak.
1: Ya, untuk anak-anakku yang masih di sekolah dasar, Madrasah Ibtidaiyah, SMP, MTs, SMA, MASMK yang sedang belajar, tetap semangat ya, karena kompetisi kehidupan kita makin keras nih kelihatannya, bukan saja dengan tetangga tetapi juga di skala nasional bahkan internasional. Maka hal yang terpenting bagaimana anak-anak memiliki kompetensi untuk siap menghadapi tantangan di abad 21 seperti ini.
0: Siap, baik. Terima kasih banyak Bapak Nur Salim. Semoga sehat selalu Pak ya.
1: Oh ya, untuk Sabtunya masih ya besok.
0: Gimana Pak Nur Salim?
1: Besok masih ada Sabtu berkah.
0: Oh masih Bapak, silahkan mampir.
1: Kangen saya.
0: Lah iya, monggo nanti bisa ketemu sama teman-teman juga nanti.
1: Oke, siap.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak, sehat selalu.
1: Amin.
0: Baik, selamat pagi Bapak Nur Salim. Ini tadi kegiatannya jogging aja ya di lapangan Sumberdoko Kediri. Wah, ini Bapak Nur Salim ini juga salah satu idola saya nih. Beliau orangnya visioner banget gitu loh. Beliau orangnya visioner. Peduli juga, aware gitu ya. Wah, ini semoga sehat selalu buat Bapak Nur Salim.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Seru Cakra. Tetap waspada dan hati-hati saja untuk Anda yang melintas di jalur-jalur yang biasanya itu jadi jalur kemacetan ya. Biasanya itu di dekat-dekat sekolahan, perkantoran, pabrik gitu ya. Kalau di Nganjuk, di Simpang Pat Mangunkaran itu biasanya cukup ramai. Selain itu di kawasan Kertosono, kawasan Prambon, Warujaeng ini juga sama, biasanya cukup ramai untuk di pagi hari ini. Maka perlu untuk Anda meningkatkan kewaspadaan. Ke gatekeeper is
1: Pak Arief menginformasikan kewaspadaan di sebelah baratnya rel kereta api Baron Nganjuk ada truk trouble. Jadi dari arah barat ya, sisi baratnya perlintasan kereta api Baron ada truk trouble, Seru Cakra. Hati-hati saat melintas di sana, kirimkan juga dokumentasinya. Pak Arief ini tadi belum sempat ngambil dokumentasi karena on drive ya. Kemudian Pak Muhammad sehat dan rezekinya lancar, amin. Berkah untuk hari ini, suasana di Jalan Ayani pagi hari ini. Hari ini itu ternyata beliau olahraga, jogging begitu ya.
0: Di mana tuh?
1: Ini di Ayani, Mam Bob, Ayani Nganjuk.
0: Oh.
1: Temennya banyak ini Bob yang lagi ikut jogging juga. Tapi
0: jogging Jumat berkah namanya.
1: Jumat berkah pagi gitu ya. Betul, betul. Selain itu juga diiringi banyaknya kendaraan-kendaraan yang melintas di sana. Roda 2, roda 4 banyak yang melintas. Tapi tetap hati-hati karena joggingnya ini kan lawan arah ya. Kalau di pinggir ya menepi sekalian.
0: Memang gitu. Yang paling yang benar seperti itu ya. Kalau menurut saya sih, karena kita kan nggak punya spion ya. Nggak tahu belakang kendaraan apa gitu kan.
1: Iya, kalau mau pegang kaca kayaknya juga aneh ya.
0: Aneh juga nanti. Tapi kayaknya ada sendiri sih, kayak pedestriannya juga bisa dipakai gitu ya. Lebih iya. Safety nanti.
1: Betul, harusnya sih ya. Ada stadion sih Bob, seharusnya di situ. Tapi sekarang itu jalur-jalur kota itu semuanya digunakan untuk jogging.
0: Ya memang asik is.
1: Iya, sambil gemerlapnya kota, tulisan-tulisan Nganjuk melesat itu kan bagus. Tidaknya di Nganjuk, sebetulnya di Kediri pun kemarin pas saya main malam-malam sekitaran Brawijaya itu juga banyak yang jogging.
0: Oh,
1: iya,
0: iya,
1: sudah jam 8 malam tapi pelari-pelari culture itu loh Mam Bob, ya masih banyak sekali. Kemudian info ini untuk insiden kebakaran yang terjadi kemarin di kawasan Grompol Ngebrak Gampeng Rejo Kediri. Ini infonya juga yang terbakar itu sebuah kandang begitu, tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa, Mam Bob.
0: Baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.